0: biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Hari itu kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara amalan diet yang betul. Tiada cara berkenaan tips kuruskan badan dalam seminggu yang kami boleh senaraikan tu. Pertama, kurangkan pengambilan kalori. Mengurangkan pengambilan kalori boleh menjadi faktor signifikan dalam penurunan berat badan. Ia juga adalah tips kuruskan badan yang paling penting dan wajib diketahui oleh mereka yang mahu kurus. Yang kedua, cuba intermittent fasting ataupun IF. Sekiranya pengurangan kalori merupakan suatu perkara yang mudah, sudah pasti kita melakukannya dari dahulu lagi. Oleh itu, anda juga boleh mengamalkan intermittent fasting sebagai salah satu tips kuruskan badan tambahan. Ketiga, lebihkan minum air kosong. Benarkah air kosong adalah satu tips kuruskan badan yang berkesan? Ya, benar. Kajian mendapati bahawa dengan minum air dengan meningkatkan metabolisme badan sebanyak 24 hingga 30% dalam jangka masa 1 ke 1.5 jam. Apabila metabolisme meningkat, ia dapat membantu tubuh untuk membakar lebih banyak kalori. Keempat, kurangkan karbohidrat dan lebihkan protein tanpa lemak. Kita boleh menurunkan berat badan dengan mengikuti diet rendah karbohidrat dengan hanya dalam beberapa hari. Dan akhir sekali, elakkan makan makanan ringan. Tidak dapat disangkal lagi bahawa perkara utama yang perlu dilakukan untuk mengurangkan lemak badan adalah dengan menghentikan pengambilan makanan ringan. Secara peribadi, memang tidak mustahil untuk kurus dalam masa seminggu. Apa yang kita perlukan adalah keazaman dan tahap disiplin yang tinggi. Cuba dahulu selama seminggu. Jika boleh bertahan, kita boleh lanjutkan tempoh ke minggu-minggu yang lain dan seterusnya. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Memperkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training Skat Fair 2026 sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. Skat Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okey, ha, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kita orang yang kekal mendengarkan Surah FM. Baik di TikTok ataupun di Rumah Biru, di Facebook yang mendengarkan, ha, yang menonton, terima kasih banyak-banyak kita orang lah.
1: Ya, okey, dan tajuk kita hari tu, Tek, kemahiran yang semua orang patut belajar.
0: Betul.
1: Walaupun bukan untuk kerjaya.
0: Betul.
1: Sebab ada yang tular sebelum tu, Jok Ayus.
0: Nah.
1: Yang ada pelakon Bollywood Anupan Kher.
0: Oh, 41 tahun kan?
1: Yang mendedahkan isterinya si tahu memasak walaupun dah 41 tahun berkahwin.
0: Oh, cemil.
1: Si pernah mancuh air pun untuknya.
0: Oh, terdah.
1: Masak apa tak lagi?
0: Wah, si pernah masakan tangan bini lah tu.
1: Si pernah.
0: Si pernah, aduh. Macam mana tahan 41
1: tahun? Tapi dia bahagia.
0: Yalah.
1: Bertuahnya isteri ya.
0: Yalah. Oh, Wan dan dengan Wan.
1: Isterinya bertuah. Lia dengar si Lia. Lia dengar.
0: Bertuah 41 tahun dan dah kahwin, si pernah memasak.
1: Macam ni ya guys.
0: Baik, mancuh air pun si pernah.
1: Ha. Enggak lho. Aduh. Jadi kita buka topik tu lah.
0: Rindu hati kan.
1: Kita orang lah nak diberi apa peluang mun dikatakan. Sebab kita bukan bila sebut kemahiran tu Yus, ramai yang terus terfikir tentang kemahirannya untuk cari kerja ataupun meningkatkan kerjaya.
0: Sik semestinya.
1: Tapi sebenarnya ada banyak kemahiran hidup yang sik semestinya digunakan untuk pekerjaan.
0: Betul.
1: Tapi mun yang sangat membantu dalam kehidupan seharian kita pun memang sangat bersyukur lah.
0: Macam kami lah, kami boleh katakan kejaya kini tu sebagai seorang duhebah. Dia radio lah, dia radio. Tapi kami belajar, jom masak.
1: Oh,
0: bukan untuk kejaya pun kan.
1: Jadi kita setuju memasak tu untuk semua orang.
0: Semua mesti masak. Belajar mestilah. Macam Jai pun, saya tahu nya kini tu nya pun kejaya adalah sebagai seorang DJ.
1: Juru hebat.
0: Tapi nya pandai nyait.
1: Nya
0: belajar jauh nyait.
1: Tak orang mau menjahit.
0: Tak pandai nyait tahu. Dengar kita orang si tahu macam pandai nyait.
1: Nyait. Tapi kami
0: mun bukan nyait baju aja, mun jahit mulut dan nyait mulut.
1: Kena yang jahit mulut. Aduh. Tapi mun untuk tu kemahiran yang semua orang patut belajar, kami rasa memasak dan berenang.
0: Berenang lah, perlu lah, betul.
1: Ya, memasak dan
0: saya
1: berenang.
0: Saya setuju, berenang. Nah, cik lah, kita orang mandi sungai sebab ni berenang lah. Lihat orang ajak.
1: Apa-apa sebarang kecemasan.
0: Ya, pandai merempit.
1: Hei!
0: Ya, saya setuju ya.
1: Ya, ya, syusyuk, ya, jangan dipecah rahsia ya, Bang Azori. Aduh, Yus pernah dengan merempit.
0: Betul, kami dua pernah.
1: Kami orang ada geng merempit masuk awal masuk kerja.
0: Dulu.
1: Pap, Rel, Yus,
0: Am
1: Budiski.
0: Oh, Am Budi.
1: Kami.
0: Pernah kami orang merempit. Semua kami orang pergi motosikal masa saya.
1: Ya, awal-awal kejaya kita kan.
0: Betul, awal-awal tahun 2006, 2005, 2006 Jai dah pergi motosikal.
1: Ya,
0: dah.
1: Geng Hash.
0: Oh, geng Hash betul. Masa saya sangkut-sangkut sangkut-sangkut.
1: Okey. Okay.
0: Jadi ialah perlu kita orang kongsikan di page rasmi Sound FM di Facebook. Mungkin ada yang berkongsi, macam contohnya Kak Mahani Ani tu pun ada berkongsi jugalah. Nyemada bagi kami kemahiran tu pelbagai. Contohnya masak nasi, mula masak nasi perlu cuci beras dulu, lepas ya berapa banyak air perlu disukat baru dapat masak nak. Si perlu nak masuk kelas gini nak masak nasi banyak sebenarnya DJ. Paling penting mau si mau jak ya.
1: Ya, betul.
0: Perlu juga.
1: Anak kami umur 10 tahun pandingkan nasi ya.
0: Ya, 10 tahun dah.
1: Memang dah disuruh.
0: Ditrain lah.
1: Askinek tok suruh masak nasi. Masak.
0: Bagus.
1: Masak nasi dia.
0: Bagus.
1: Makan nasi masaknya lah.
0: Yalah, baguslah ditrain awal kan. Walaupun bukan untuk kejaya kata orang, tapi sangat-sangat
1: untuk rimpunnya lah kan.
0: Untuk rimpun.
1: Mula apa, masaklah.
0: Oh, masak.
1: Paling jahit pun nasi telur goreng.
0: Oh, mesti pandai pun masak mie. Kan?
1: Masak mie. Miss gerak.
0: Miss gerak.
1: Yus pandai masak. Dia pandai masak kuih goreng.
0: Pandai kami. Kuih goreng.
1: Dia pandai mie kik lah.
0: Mie apa lagi? Mie tomato.
1: Dah enggak.
0: Bolehlah, bolehlah belajar segala untuk pakai diimpun lah sebenarnya. Saya perlulah untuk kerjaya. Bukan kerjaya ambil jadi tukang masak.
1: Tukang masak untuk keluarga. Okey, bila kita pandai cemia, orang makannya, orang ada apa, kenyang perut orang makan.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Betul, kadang-kadang orang yang jarang-jarang masak tu, apabila dia masak, orang kan madah, nyaman masak kita. Orang yang jarang-jarang masak.
1: Jarang-jarang masak. Oh. Tapi bila dia masak,
0: belalak orangnya. Jangan kita orang.
1: Ya, oh. Kita juga ada nani-nani di situ. Yang ada mun baginya lah kemahiran yang ada pada kami. Kita bukan khusus untuk kita seorang tu, kita nangga untuk semua orang. Okay? Yang ada mula-mulanya belajar menjahit, dia pernah salah potong baju.
0: Hai.
1: Lalu dia nak cikgunya, cikgu Cina.
0: Oh,
1: tempat dia belajar. Oh, molah ya. You memang adalah dia nak cikgu. Butakkah katanya, tak nampak ini baju salah you potong. Ya Rabbi katanya, nang dah putus asa, nya rasa. Si mau agi tu. Tapi agi tapi katanya dia fikir balik.

0: Wah, nah. Alhamdulillah lah. Muasa belum teratur lagi jahitan kita ya. Agak jajai.
1: Kemaskan.
0: Lah jahit kemasnya.
1: Hai, kami kemaskan.
0: Okeylah, Kak Mas pun ada juga tu. Kak Mas ni Arni. Yang ada cuti pulang kampung. Tanya si dapat nak fokus layan Soul FM di kampung. Alhamdulillah dah di Kuching. Apa yang patut kita belajar walaupun sedikit, kita belajar bertukang dan berjahit. Tanya, walaupun si pakar, cukup untuk kita gunakan sedikit kepakarannya bila perlu. Benar tak? Benar ya? Ah, bertukang tak perlu.
1: Bertukang.
0: Baik pun kita belajar nukar lampu sekalipun. Sekadar nukar lampu pun jadilah. Bayangkan pun kita sedar orang pemandi. Nah, yang dalam rumah kita, kita jadi tinggal, pap, lampu padam. Saya kan nak nunggu juga. Mungkin orang yang traveling, 2-3 hari, contohnya macam anak kita lah, nunggu anak kita nukar lampu. 3 hari je traveling, 3 hari lah kita bergelap di rumah ya. Jadi perlulah kita belajar juga nukar lampu. Baiknya bukan kerjaya kita benda ya. Bukan nak dipolah kita.
1: Eh, tapi ada pasangan yang si mau pasangannya memandu.
0: Ya kah, ada kah?
1: Dia lebih rela pasangannya si memandu. Dia takut jauh jalan.
0: Ya kah, ada juga kah?
1: Ada.
0: Tapi nya at least nya mau driving. At least nya mau driving. Ada orang beri si lesen tapi si driving.
1: Oh, ada lesen.
0: Ada.
1: Si memandu.
0: Lesen tiap-tiap tahun renew.
1: Sayang ya.
0: Tapi si driving pun.
1: Mahir si.
0: Mahir saya susah nak madah. Sebab abang yang pun jerak ngajarnya.
1: Mau ambil lesen balit ya. Mau pergi ambil lesen balit.
0: Punya dengar dah habis saya. Okay. Okay lah, kita beribu dulu. InsyaAllah pasti kita sambung lagi topik kita, kemahiran yang semua orang patut belajar walaupun bukan untuk kerjaya. Jadi hantarkan komen kita orang di page rasmi Sarawak FM. Kita nak beribu dengan 2 buah lagu. Lepas tu kita ada Fahimi Angau. Tapi sebelum ya, kita dengar lepas tu Rhyme Lodi Ikhrok lepas tu, okay?
1: Hey, kacak lagu tu.
0: Kacak lagu.
1: Cuma jelas, saya tak kata lagi.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Selengkap pagi kita munsik dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM sehati sejiwa. #gengpagikita

0: صراوة اف اي صحتي سجيوة.
1: Kita dah dengar lagu daripada Fahimi Angau tak nak. Jangan kita angau-angau pagi tu.
2: Cik boleh eh?
1: Tahu lah, lagi masih bercuti.
2: Cik boleh angau eh?
1: Ni boleh awal pagi. Fikirlah jogging ke.
2: Yes, mana cik boleh angau-angau.
1: Fikirlah jogging ke apa ke nak, brisk walk ke.
2: Ada yang dah selesai brisk walk hari tu. Yang seawal 4 pagi pergi jogging. Ada.
1: Di
2: perumahan kami awal pagi ada nangga kelipat orang berjoging.
1: Tapi yang paling penting kan, mungkin kita orang berjoging ke, baik kita orang berjoging ke, baik kita orang berbasikal ke, mungkin dapat pasanglah lampu ya, lampu ya, supaya kenderaan boleh nampak kita orang.
2: Betul.
1: Sebab kadang-kadang ada yang seawal pagi agak gelap, dia dah start jogging. Tapi bila senangga sebenarnya, ada melekatkan benda ya, Jai. Kadang-kadang maki baju yang terang, kadang-kadang maki lampu yang klik-klik.
2: Baru nak madah, Teh. Pakaian lah kan. Sebab dalam dini hari itu gelap, Ariba.
1: Betul.
2: Si nampak orang.
1: Demi untuk keselamatan kita orang. Takut orang yang tengah ribing, mata lagi ansu-ansu, bah. Tak, mata lagi ansu-ansu. Bila nangga cahaya, klik-klik-klik-klik, bah, tahunya ada tempat saja, ada orang.
2: Kadang nangga cakap, apa klik-klik? ada orang berikut.
1: Klik-klik,
2: Klik-klik.
1: Okey lah.
2: Okey, kita masuk ke komen untuk tajuk kita.
1: Alright. Siapa lagi komen tu? Mesti kami yang dah hantar komen kita orang nak oh. Terima kasihlah banyak-banyak kita orang yang menyapa. Ada yang menyapa juga lah oh. Terima kasih banyak-banyak. Tok komen daripada Kak Asimah Kelas. Jamada mun dulu gi muda semua nak dibelajar kami. Mun macam dak berjahit, ngait apa ajalah hal berjahit. Semua kami ada belajar. Bermasak, berpolah kuih muih, ya pun kami suka juga. Pakai asas diimpun ajak bahasa imbang lah akhirat. Mun kita mau belajar juga. Ya ajak lah. Terima kasih. Oh, sama-sama.
2: Ya, kasih sama-sama. Kita ada Cool Zaim ST. Nama tu.
1: Ya, nama.
2: Oh, Nyamadah ni bercerita tentang kemahiran tu. Nyamadah ni terkenang. Zaman lagi muda-muda dulu. Sedaknya ada 5 beradik tau si.
1: Oh.
2: Semua perempuan.
1: Oi.
2: Jadinya jadi semua kerja yang biasa orang lelaki pola.
1: Sinaknya belajar.
2: Sinaknya mula.
1: Ui, boleh tahan.
2: Sinaknya mula. Apa te?
1: Bila motong kayu, ngangkat kayu, sinaknya juga.
2: Ya, nak lama. Si mustahil.
1: Si mustahil.
2: Memang ada bapak malah traveling, kan? Jadi benda rosak dalam rumah semua kami orang boleh pola masa ya. Kami dengan adik yang nombor 2 kiran besar. Okey, kira besar sikit lah. Lampu rumah rosak. Kami dan adiknya akan ngatur generator rosak.
1: Ui, pandai ngatur generator.
2: Generator rosak.
1: Nang boleh tahan kita.
2: Hanya dua ya berusaha untuk Miki. Jadinya pada dulu start generator kami dua adik kami ya. Si ada makanan pergi kebun cari makanan. Ngail. Apa segala katanya. Rosak segala meja kayu. Meja kursi. Tangga segala wiring semua. Wiring. Bila dah bumat tangga katanya si ada lagi lah. Mualah kerja ya katanya.
1: Semua salah lelaki.
2: Mau lagi jom mula. Saya dah halak.
1: Ujung bang.
2: Tengah-ngak lelaki dah ngak. Bini aku tak boleh tahan mula.
1: Bang, lampu tu dapur angus bang.
2: Mestinya dah malas ngagak dah sebenarnya.
1: Dah malas sebenarnya.
2: Sebab doloknya pernah dah puas mula bang.
1: Sebab apa? Sebab dah ada orang dengannya sebelah nak. Senang betul. Ajak kena tu. Ke mulut aja. Bang angus dah lampu di dapur bang.
2: Tapi siap tu tegak. Makan masak masih
1: mundolok di impu nuka nak terdah jadi hati nang laki ko. Jadi mangsa. Wah, imam bini pandai
2: kan. Mundolok tapi ni akan cerita mundolok ramai ya mula ya mundolok punya singagak sebenarnya.
1: Ya, singagak sebenarnya
2: suka ni orang laki yang agak benda ya.
1: Kita lah ngagak, kita kan orang laki kan.
2: Apa fikir kita laki. Oi, ada Gail. Kami pernah Gail gigi kecil. Si suruh mak kami masak ikannya.
1: Iyalah.
2: Masak kompun dah katanya.
1: Jai nya Gail pandai jai nao.
2: Ya. Siapa mau ambil ilmu ya?
1: Ya saya nak jemput. Tedah dengan anak itit ko. Dia pulih. Dia kuatan geram. Nak picit. Okey lah. Kita dah baca daripada kami Aswar Sipah. Yalah kerja je mari. Pemandinya tu. Kami asal menjahit je lah hal DJ. Sebab menua masak kami okey je lah. Jahit je lah. Nak makan mesin jahit je lah si pandi. Asal ada luar baju anak pisah katanya. Jahit manual je lah. Kadang lalu dah terker-ker. Terkial-kial katanya. Nak masuk benang. Lap jarum. Mun dah siapat dibikir ilah. Mu hantar dengan tukang jahit. Apa-apa pun nak mengucapkan selamat ilahir buat bapak kami. Taim Haji, Taim Haji Ahmad atau lebih dikenali sebagai Wo Taim. Semoga Pak sentiasa sehat, buah rezeki selalu dengan anak-anak cucu. Semoga ada rezeki Pak bertemu anak bungsu yang kelak. Amin. Thank you DJ hari mendap di Kabuang. Aulah.
2: Mendap.
1: Terima kasih.
2: Mendung ke mendap?
1: Mendap katanya.
2: Tanah mendap.
1: Ha, ni tahu ni.
2: Mendap. Okey, dan kita juga ada jumpa komen daripada Rogayah Haji. Baik mata. Rogayah Haji
1: dia mata. Nampun kat cerita.
2: Tapi si kuat je butek. Oh. Tak si dengar lah.
1: Oh, sikit je bunyi dia. Kami je lagi dapat rangkap ni.
2: Anak itit je dengar. Okay, jadi mana? Alhamdulillah lah, syukur. Nya serba sedikit ada kemahiran. Jadi memasak, menjahit dan sebagainya lah. Yang hanya untuk keperluan diri dan juga keluarga. Tapi mun ada yang minta tolong jahit ke, masak ke, katanya boleh jual lah. Nya akan tolong. Sebab ada yang teringin nak asah air tangan katanya. Oh. Jadi alhamdulillah lah, yang akan cuba. Tolonglah sedia masalah. Janji sudi aja.
1: Tahu lah.
2: Untuk baginya memasak dan menjahit.
1: Wow, best. Kami yang suka menjahit.
2: Tapi menjahit kan? Si kami yang ya, yang akan mau asalnya. Yalah. Sebab menjahit bukan mudah. Si mudah menjahit sebenarnya.
1: Masak selalu kan.
2: Memasak tu.
1: Ya, si kira orang lelaki ke perempuan ke.
2: Tapi orang lelaki nampak masak seksi masak. Bila memasak.
1: Benar kah? Wow. Lepas tu hari-hari mek masak tu tak nampak ya, nampak seksi.
2: Ambil ya pandangan kami.
1: Ya pandangan kah?
2: Mungkin tak dengar cerita orang putih kah atau Korea ada yang masak. Ui. Oh. Sedaknya berada di dapur.
1: Cuma sikit persoalan kami lah. Ya pandangan kah ataupun sengaja nak ngail wan tu.
2: Si memang jujur.
1: Jadi jadi wan kena rasa masak hari-hari lah.
2: Ah munya mau rasa seksi di mata kami nak.
1: Oh masak hari-hari.
2: Betul.
1: Ya onding tak dua. Okey, Indra Aman terima kasih kerana menyapa. Ya ada. Nya pun berada di TikTok dan Nya pun komen di Facebook lah Indra Aman. Terima kasih. Semoga sehat semua. Terima kasih kerana main lagu di mana Kam S.U.A. Ternyata terbaik. Memasak supaya orang lelaki nampak seksi. Okay?
2: Si, lelaki nampak seksi bila memasak.
1: Okay Wan. Jadi mulai saat tu kita kena belajar masak. Masak kari, masak
2: kan,
1: apa lagi.
2: Mesti rajin
1: semua,
2: di dapur.
1: Semua lah rajin di dapur. Supaya bini relax. Dan gak cita Korea.
2: Cita bukan cita tambi.
1: Cita tambi. Ya ada minat cita tambi satu. Okey, sihal kita belajar masak pas tu lelaki-lelaki.
2: Ya, lelaki-lelaki.
1: Supaya
2: hujung minggu
1: kita akan nampak seksi di mata isteri. Okey, kita dah bimbo dulu. Lepas tu dan 9 pagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Tapi sebelumnya apa kata kita nak dengarkan dulu lagu daripada Baby Acha. Kepada lelaki-lelaki yang bermasak di luar,
2: ya,
1: yang akan kelihatan seksi.
2: Ya. Ali mada comel. Comel sih.
1: Comel sih.
2: Nya seksi bilanya memasak.
1: Kita nak dengarkan lagu Mabuk Cinta ya, namanya Mabuk Cinta bila nangga lelaki memasak.
2: Akan.
1: Mabuk Cinta. Okey. Jom kita layan dulu.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen
1: nah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Kita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
0: Eh,
1: jeraya.
0: Eh, kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Siapa putih lah?
1: Putih apa ya? Kakak, papa, apa? Siapa ya? Paman siapa ya?
0: Naya tetamu pada udah.
1: Ah, ya, tetamu. Bagus lah, semua dah ada situ ah.
0: Eh, udah.
1: Kauman. Sobri, Siti Jamilah dan Japa. Ah.
0: Ah.
1: Hidangkan bubur kacangnya Siti. Munderang, nyaman ni makan bubur tu. Bismillah, ah, Sobri. Surungkan dengan tetamu aku tu.
0: Nah, bubur kacang tu.
1: Ya tu, nang suka makan bubur kacang hijau. Maknya nang suka mulah bubur tu dulu. Dah, makan dam. Dam. Siapa namanya dam?
4: Makan dam.
1: Bubur ya.
4: Siapa namanya dam? Sadam. Sadam gak? Sobri. Coba kau diam dulu. Orang lagi makan ya.
1: Nang sila pakai nyambut tetamu.
5: It's okay. Hello everyone.
6: Hello.
5: Cik Pa, kami okey aja. Nama kami Adam.
6: Adam. Namanya berdoa.
0: Okey, Adam. Makan. Eat Adam. Udah. Kakak sikit lah. Aku bawa sikit aja. Aku bawa nak ngetes. Faham? Udak tu. Udak mada. Udak set. Asmi. Asmi to cook the green porridge. He said he had a guest who came and apa wadah? Like this green bean porridge. Betul ke aku? Aku wadah. Faham kah Adam? Adam faham? Boleh faham?
5: Oh, faham. It's okay, Kak Siti. You can speak
0: aku
5: Malay.
0: Aku yang agak. Kau putih kenya.
5: Kita boleh ajak kelakar Melayu, so kami faham.
0: Oi?
6: Siapa tu? Dak.
0: Pandai kakak Sarawak.
6: Siapanya tu dak? Adam nak dari Sydney pada kita.
0: Ya, dak tu bahas yana dengan kita.
6: Maka kita kah dak?
1: Diam-diam.
6: Di tangga mukanya tu, ada iras-iras kita. Ada juga.
1: Okay. Makan dulu. Muda semua dah makan, dah minum. Udak terus saja dengan agenda udak hari tu. Ada masa udak tu penuh dengan lawak jenaka, benar. Ada masa udak pun rasa bersalah. Udak confused.
5: That's true. You need to tell them. Kita sih boleh bertapa.
1: Benar.
5: Kita dah setuju macam nak bincang kita doa sebelum tu, bah.
1: Iyalah, dipikir gudam. Nak macam iyalah, tapi aku tu ngenang si datuk dengan aku selamat tu macam ni bah.
4: Apa badahnya? Aku tu sambil delang kacang hijau tu.
0: Usil lah kau makannya, Pak.
6: Ini yang bergaut kau makan, Pak.
4: Sambil ya aku teslet dua apa ni di kelakar kita dua tu, Tik.
1: Adam tu eh. Nya tu sebenarnya anak kuda tu.
4: Anak
1: aku.
6: Ya betul kita.
1: Anak aku.
0: Ada anak kau putih. Kau putih.
1: Lihat kau dam. Aku dah madah dengan kau. Tidak empat tu memang akan terkejut dengar.
0: Kejut lah. Apa sih kejut dengar?
4: Bila masa aku tu hari-hari dengan kita di rumah. Anak angkat kita nak. Anak angkat nak.
5: I'm actually his real son. I live in Sydney.
0: Diam di Sydney. Udah, bini ngau putih.
1: Tahu.
0: Si tahu ya, kita. Kenaknya tahu semua nama kita. Kau dia tahunya sopri. Dapat. Man.
6: Tahu.
1: Aku tak. Sebab kita orang yang selalu aku cerita dengannya bertelepon malam-malam. Aku selalu bertelepon berkelakar ngau putih didengar. Tahu orang aku tahu. Tahu orang ngengong dengar aku bertelepon.
0: Kadang-kadang adalah dengar ya. Dia mana.
1: Nah itulah selalu ditipur aku cerita aku hal kita orang di situ kan ya.
6: Aduhan.
5: Papa pun, I just want to say thank you for keeping my dad company all this while and you know being his friend in this house. Terima kasih semua.
1: Paham kau nak padahnya sorry.
4: Aku lagi translate. Buka Google Translate.
6: Aku sih paham lah.
0: Aku dengar dia banyak thank you dek.
4: Thank you dah
0: paham. Terima kasih ke kita nak. Acik Kuman. Apa padah Acik Kuman?
4: Nyada nyebut company dek. Company ni.
6: Company ni.
1: Aduh, company yang teman. Teman aku tu selamat tu. Ya, terima kasih dengan tau orang semua. Mesti ada tau orang tu si lah bapaknya terjaga macam ya abah. Ya maksudnya
6: tiba-tiba. Okey, Adam, si jadi hal Adam. Okay. Because we are same village.
0: Sama kampung.
4: Cikgu sehat, cikgu kau putih sehat.
2: You try to speak also.
4: Mun aku tahu lah nya ada keluarga, ada anak lama tu eh. Dah aku betah jaga orang tua tu. Lama tu kita mati-mati ingatnya seorang diri rumah ya.
6: Katanya sebatang kara,
4: sebatang kara kutu ya, katanya situ. Aduh, lah ada anak kita.
5: It's okay, Sobri. I actually came back to ngembak bapak kami balik tinggal dengan kami di sini.
7: Ai, Bang Man. Benarkah apa didengar aku, Tek?
6: Yalah, terkejut juga kita dengar.
7: Tek. Sebab aku sih dengar gila, Tek. Apa, Tek? Is it true?
4: Apa padah tadi? Tekan segala
0: hak aja. Terkejut.
7: Is it true?
6: Yang padah nambah budak. Ha? Pergi balik ke Sydney.
7: Hai. Oh, pulang balik.
6: Pulang balik ke Sydney.
4: Siapa Man, Sobri, Siti? Aku jadi biuk dengan lolahan kita orang tu. Macam tu. Tu anak kuda. Namanya Adam.
7: Betul Nundi Adam.
4: Negeri yang putih nun Adam. Nya diam di Sydney nun. Nya datang hari tu nak ngembak kuda balik dengannya. Diam dengannya di sini nun di Sydney.
7: Hai.
0: Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
0: Ai.
4: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
3: Alright, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Surai FM pagi tu. Masih lagi untuk jam yang terakhir lah Yus dan Jai teman kita orang pagi tu lah. Topik masih lagi dibuka. Sekiranya kita orang nak hantar
4: komen
3: kita orang di page rasmi Surai FM, boleh hantar aja.
4: Yang nak komen dalam TikTok pun boleh, sebab dua kita live di Facebook dan juga di TikTok.
3: Ya, yeah, betul. Terima kasih Abang Mala.
4: Ya, yeah, salam Abang Mala.
3: Waalaikumsalam.
4: Bawa masuknya.
3: Bawa masuk. Nunggu je tu Abang Mala.
4: Oh. Baru masuk. Okay, mungkin boleh tolong like tap screen kita. Betul. Yang mau masuk, terima kasih.
3: Alright, okay. Daripada Bang Doli Jumat, Cikgu Doli Jumat kita tu pun ada juga hanya menghantar komen. Yang ada banyak kemahiran dalam hidup yang kita pelajari secara asyik sedar dalam hidup. Kami suka mendalami dan tengah mempelajari kemahiran mengawal emosi kami pun, katanya. Mun emosi orang, kita lebih senang membantu, menenangkan. Kan, katanya, sebab kita sedar dalam kasutnya. Sebab betapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Namun DJ, katanya, mun kita pun dalam pergolakan perasaan, stres diano, dipelekeh, dihina, kita biasanya si dapat mengawalnya, katanya. Oleh ya, kami sering kelakar dalam mati, kadang-kadang terkeluar. Sigit yang kami akan padah dengan kami pun, si kan cerita dengan orang. Sebab orang akan mengecewakan. Kami amalkan ingat segala kebaikan orang yang menyakiti, katanya. Si kan ingat benda buruk yang nyapulah. Mohon pada yang Esa, duduklah, katanya. Kan, udah ya. Memang guna kemahirannya, jiwa pasti kembali tenang untuk diimpun juga. Bolehlah, insyaAllah. Terima kasih DJ, sama-sama, bagus tu.
4: Iya.
3: Ya, belajar kemahiran, kata orang tek. Mengawal emosi,
4: mengurus emosi dan tekanan.
3: Oh, mengawal emosinya.
4: Sebab orang kini tu ramai yang tertekan.
3: Betul. Kerja banyak, tertekan, stres.
4: Ya.
3: Si ada kerja, stres. Dan banyak lagi lah yang boleh membuatkan kita stres tu sebenarnya. Tapi bagus juga lah belajar untuk mengawal emosi.
4: Mesti makan pun stres.
3: Mesti makan.
4: Terlebih stres. Makan stres.
3: Oh, satu main dua stres masa tu. Belum nak sarapan.
4: Stres belum sarapan. Takut dengar.
3: Oh.
4: Okay, kita ada Rohani AJ. Okay, okay. Nyamada dalam dunia gini tu.
3: Oh.
4: Nyamada tu, mau pandai ada belajar silat. Untuk depend diri pun.
3: Wow.
4: Dapat nepis. Mun ada orang buat. Waduh.
3: Jai dah bersilat. Kejut saya nak ajar bersilat. Beliang hati saya dalam tu punya dah pandai bersilat.
4: Okay, nyamada dapat nepis mun ada orang buat yang si bagus dengan kita.
3: Wow.
4: Mun kemahiran memasak, ia mesti si dapat mengharap bini jak masak. Dengar.
3: Oh. Beliang.
4: Dengar tak orang ya? Ya ajaklah, katanya.
3: Ajak.
4: Pergi Melaka naik beca.
3: Ui.
4: Terima kasih DJ Duo. Sudi baca.
3: Oh. Sama-sama.
4: Ya. Anak, sama-sama.
3: Anak itit dipicit-picit. Kan?
4: Ni ya.
3: Si tahu renyok si. Tanya.
4: Apa si nyambung pun? Apa yang pantunnya boleh je anak? Anak itit itit. Itit.
3: Kira tak nyambung. Nak kena nyambung ni si ada.
4: Dia si cene mahnya.
3: Si ada.
4: Anak itit di picit-picit cuma. Sama-sama.
3: Okay lah. Jamilah John Iman. Nyamada selamat bertugas. Kami cuba mula ban mula-mula. Nang si jadi kau. Tapi kami si putus asa. Coba dua kali, tiga kali. Now Alhamdulillah menjadi berbagai kuih-muih kami belajar. Sebab minatnya. Kini dah boleh dikatakan mahir lah. Hashtag isi bakul, apa tu, isi bakul angkat sendiri. Oh. Tiada hal kita berkongsi bah pengalaman kita.
4: Puji-pujian.
3: Oh, saya dah masalah.
4: Ya, mun wasi muji apa lagi nak angkat
3: betul,
4: bakul.
3: Benar.
4: Nak nyuruh orang angkat bakul.
3: Nak nunggu orang muji lambat. Ha. Oh. Kak JJ apa ada juga Kak JJ tu?
4: Apa bedanya?
3: Bagi saya banyak juga lah kemahiran di belajar. Yang paling mencabar sekali maulah sekelop lansir. Dan susah waktu ia belajar di Institut Kemahiran Mara, IKM. Dan saya lah anak murid agak otai sikit, yang lain biak-biak. Alhamdulillah dengan kemahiran yang dapat jua ambil upah. Tapi kini si ada berjahit lagi lah tersebab kesihatan. Namun hasil kemahirannya dapat jua di tangga suruh meja-meja hasil kerja tangan saya. Ya ajak lah si pakar tapi bolehlah pakai ngutip ilmu sampai kini masih lagi berusaha belajar apa yang patut. Terima kasih.
4: Ya, kita juga ada Sabtu Yah Ramli. Belum baca kan?
3: Belum.
4: Akhirnya ada hujan di Miri.
3: Oh.
4: Dan macam-macam lah kemahiran yang semua orang patut belajar.
3: Oh.
4: Macam mekanik, belajar menjahit, bertukang.
3: Yo.
4: Walaupun bukan kerjaya ya, katanya untuk kepandaian kita pun.
3: Oh.
4: Mek pandai bertukang.
3: Ha? Apa dia pula tak?
4: Kan apa dia bertukang?
3: Jadi si jadi.
4: Jadi.
3: Apa dia tukang tak?
4: Adalah dia tukang mek.
3: Bola meja, kursi.
4: Ada rahsia. Rahsia si boleh pada semua.
3: Enggak kita orang bukannya mumpi tajak je pandai. Bertukang je pandai.
4: Wah. Boleh tikam lah hutan dalam hidup.
3: Tangga kita orang.
4: Ya, kemahiran hidup.
3: Coba kena tu menikam ke hutan. Si tahu apa jadi. Ya dulu lah.
4: Dulu. Kena tu bertukang.
3: Pandai bertukang.
4: Hai, cik saya.
3: Okey lah, Kul Zaim ST tu ada jual. Asalnya baru lah yang menghantar komen kepada kita tu lah. Bercerita tentang kemahiran. Kami terkenang zaman lagi muda-muda dulu. Kami orang ada 5 adik-beradik. Semua, oh tu dah teh. Dah tak baca dia? Oh?
4: Dah. Kisah yang agak panjang ya.
3: Oh.
4: Yang banyak juga pemandainya ya.
3: Betul.
4: Generator dibikinnya.
3: Generator dibikin. Bukan kerja kita orang tu. Isah Zari Isah. Nyamada. Kami tu DJ. Mula takin.
4: Oh takin.
3: Nganyam ketika katanya. Masak nasi nang TikTok lah. Ada orang si pandai masak nasi.
4: Ya,
3: beras
4: malu.
3: Beras kampung
4: lah. Ya, malu kita yang orang si pandai masak nasi.
3: Ya, nasi malu lah. Tapi si semua lah. Mun beras pasar pandai semua. Okey lah. Oh, ada beza. Oh. Masak beras kampung dengan beras yang jual di pasar. Oh. Ada beza. Oh.
4: Ada. Terutamanya takaran airnya.
3: Oh, tak airnya.
4: Air sebulan lebih lah. Air mok cun-cun lah.
3: Oh, musik lah. Alu, si kembang.
4: Mun banyak gila. Alu jadi bubur. Licak.
3: Benar.
4: Kan?
3: Benar. Ada jenis surah. Siapa ni masak air?
4: Oh, air pun siapa ni masak?
3: Siapa ni?
4: Macam cerita ya, Tek lah.
3: Ya, macam yang 41 tahun. Tak, macam air siapa ni.
4: Macam air ngelakinya pun si benar. Aduh.
3: Okey lah, kita nak...
4: Nyaman hidup.
3: Nak nyaman hidup. Dengar.
4: Bermanfaat si hidupnya ya. Air.
3: Agak orang yang mendengar faham nak. Oh,
4: 41 tahun kahwin. Si masak, si mula air ngelakinya.
3: Aduh. Sebenarnya gaya hidup macam ya kan.
4: Oh.
3: Hai, senang hidup. Nyaman
4: pala. Untung bini.
3: Okeylah, kita nak bimbo dulu dengan sikit lagu lepas tu.
4: Soalan
3: lepas tu kita akan sambung lagi lah apa cerita kita untuk pagi tu lah. Oh. Lepas tu kita dengar lagu daripada Seventeen, Selalu Mengalah untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag
4: Geng Pagi Kita.
5: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Eh, mana motosikal aku ni? Eh, makcik-makcik, ada nampak motosikal warna biru kat sini tak tadi?
1: Entahlah, saya kurang perasan. Kena curi kot.
0: Aduh.
2: Kecurian kenderaan sering berlaku di tempat letak kereta awam, kompleks membeli belah, hadapan rumah dan tepi jalan raya. Atasi kes kecurian kereta atau motosikal seperti berikut. Letak kereta atau motosikal di tempat yang dikhaskan. Pastikan kereta atau motosikal dikunci ketika meninggalkannya walaupun sekejap. Letakkan di tempat yang mudah dilihat dan terang atau berlampu, terutamanya pada waktu malam. Merantai dan menggunakan kunci tambahan. Kereta dipasang alat penggera yang baik, kunci tambahan untuk steering, gear, roda dan kelas. Elakkan menyerahkan kunci kepada orang yang kurang dikenali. Mengukir nombor pendaftaran di cermin kereta, sandblasting atau pada bahagian-bahagian motosikal yang penting.
0: Mana motosikal aku?

0: Kembali lagi Yus Danjan dengan kita orang. Tinggal beberapa minit je lagi. Terima kasih kepada kita orang yang menonton di live TikTok pagi tu lah. Terima kasih yang baru muncul. Waalaikumsalam Nur Azura binti Jerai. Terima kasih. Ali, thank you Ali. Ali Gumpla. Bunga Cengkih, terima kasih. Semualah Abang Mala, terima kasih. Bulan Okit baru join. Terima kasih.
1: Di TikTok kan?
0: Di TikTok.
1: Ya, terima kasih untuk tak orang semua. Terima kasih juga yang sedang menonton di Facebook. Jadi mungkin kita kelakar hal kemahiran tu. Komunikasi pun satu kemahiran, Yus.
0: Tak lah, betul lah. Komunikasi memang satu kemahiran.
1: Ini mungkin kita si pandai gila nak berkomunikasi.
0: Oh, ada orang si pandainya kelakar apa?
1: Macam ni lah, diam je.
0: Diam. Kadang-kadang orang pergi interview pun kadang-kadang tanya sepatah, jawab sepatah.
1: Oh.
0: Tanya sepatah, jawab sepatah. Sedangnya pandai nak kata orang berkomunikasi dengan betul lah kata orang. Tapi apabila dah belajar berkaitan dengan kemahiran, sebab kami ada nanggar sikit video tau. Untuk di Negeri Orang Putih.
1: Okay.
0: Dia mengajar cara orang untuk berkomunikasi. Jadinya tunggah lah sidak peserta-peserta seorang. Ada seorang peserta tu lah yang nunggah. Bila seorang peserta tu disuruhnya kelakar lah memperkenalkan diri. Nya macam terkapak-kapak kelakar tau. Jadinya ubah gaya
1: biak itu.
0: Biak ya. Pada awalnya nya menggenggam jarinya, nya ada nya kelakar menggenggam jari. Nya mati. Jadi nya ada cuba suruh lepaskan jari.

0: Bila nya melepas nyarinya kelakar, jadi tangannya bergoyang, goyang-goyang. Cara percakapannya lain, berbeza.
1: Oh.
0: Jadi ya, satu skill lah, skill komunikasi lah, yang diajarnya kepada pesertanya. Menjadi benda ya. Ambil nanggal lah sikit video lah. Sangat-sangat menarik juga lah.
1: Mungkinnya masa ia masih tertutup.
0: Oh, ni macam takut-takut
1: supan
0: lah. Takut-takut sebab kadang-kadang
1: kau takut tak nampak lah ni pegang tangan macam tu kan.
0: Oh, benda yang ni ajar ya sebenarnya adalah body language.
1: Oh. Kira basic je lah.
0: Oh,
1: apa basic untuk komunikasi punya.
0: Komunikasi
1: pun
0: body language-nya melibatkan pegakkan badan dengan kata-kata. Ni seiring bah. Mungkin kita kelakar dengan cara macam tu, ni akan berbeza.
1: Betul.
0: Pertuturan kita. Mm-hmm. Ya, yang saya nanggal lah. Ada sikit video ya.
1: Sebab komunikasi bukan hanya bercakap sebenarnya.
0: Oh.
1: Komunikasi juga nya mendengar dan memahami orang lain. Ya, komunikasi.
0: Jadi ya.
1: Dia memang kemahiran sangat membantu lah. Oh, bila kita mahir dalam kemahiran tu, yang membantu juga sebenarnya dalam hubungan keluarga, persahabatan, dalam kehidupan kita bermasyarakat.
0: Komunikasi tu kadang-kadang komunikasi tu yang kena hati-hati lah. Komunikasi tu ada dua. Boleh pergi ke arah yang baik ataupun boleh pergi kepada arah yang buruk. Arah yang buruk tu adalah menjadi seorang scammer.
1: Nak berani meloya orang.
0: Nak berani meloya. Kadang-kadangnya bila dia meloya, dia akan mati orang. Orang tu si dapat dimasuk dengan cara tu. Dia akan cuba selit dengan cara tu, kelakar cara tu. Jadinya
1: macam apa skema?
0: Macam-macam skema macam ya.
1: Macam pengalaman.
0: Si benda yang melibatkan pernah si dengar NLP. Neuro Linguistic Programming. Nya ada berkaitan dengan benda ya. Si dapat masuk cara tu, A nya akan masuk cara A.
1: Cara-cara macam yang pun kena kita faham juga lah. Agar kita si kena tipu sebenarnya.
0: Betul.
1: Bila kita tahu nya modus dia macam ya. Kita dapat mengelak.
0: Jadi mau kena hati-hati.
1: Kami baru-baru tu ada dapat WhatsApp lah. Orang ya ada dalam senarai kontak kami. Memang dikenali. Tapi bilanya mesej hari ya, kami heran. Dua kali kami terus blok. Sebab mungkin kami rasa nombor orang ya dah kena
0: kena hack.
1: Kami rasa.
0: Baru-baru tu teh, baru dua hari lepas ada geng kami lah di Sejijak lah, Bang Hakim. Ya, telefonnya kena hack. Mula-mula sebelum ya, sebelum teleponnya, nombor teleponnya kena hack, dia mesej dengan kami bah, nanya yang Sejak tu akan mula hagata. Sejak tu akan mula hagata pada bulan Julai katanya.
1: Oh, kita ada dapat mesej dari orangnya juga.
0: Tapi tiba-tiba datang lagi mesej dua hari lepas, mesej daripada nombor teleponnya juga. Tapi yang peliknya Kakak Semanjung. Bila nanggar Kakak Semanjung kena bah,
1: ada si nanti hajatnya.
0: Ada.
1: Ya,
0: ada benda yang sama, dihajatnya.
1: Sama.
0: Lepas ya hari mariknya mesej ke kami, Bang Him yang mesej makin nombor lain. Nyamada jangan di reply tu nombor kami yang kena hack
1: katanya. Betul. Memang nya situasi dah, yang sama tadi dua ya.
0: Dah mula laporan polis lah nyamada. Jadi kena hati-hati jugalah kita orang, jangan mudah percaya lah.
1: Ya, walaupun orang yang ada dalam kontak telefon kita orang kan. Tapi mungkin kita orang anggar lain macam je. Macamnya si pernah pun WhatsApp sebelum tu. Tapi bila dia WhatsApp kan pelik je. Memang kita harus curiga. Sebab hari Maret pun last message yang ada, dah join grup baru kah?
0: Tiba-tiba mana kita
1: kami terus block nombor
0: grup baru
1: Grup baru
0: dahsyat
1: kan. Dia nak mbak kita ke grup skema.
0: Skamer dah main grup ni.
1: Kami terus blok nombor ya.
0: Asyik baiklah kita asyik masuk grup ya. Kan? Jadi grup skamer.
1: Kan, grup mangsa.
0: Grup mangsa.
1: Mangsa scam.
0: Okeylah. Kita nak rehat tak lah. Kita nak dengar lagu, sikit lagu. Mau ada kesempatan kita baca komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin sempat lah. Kita nak dengar lagu daripada Mozek Hafiz, Zinakal dan Zamir Harith. Dalam diam, kita dengarkan dulu. Diam je lah.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa dia? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua lagi pitok
0: ya, nak tepi apa?
1: Kejujuk badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
3: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagi.
0: Alright, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung Tok Jai.
4: Ya, dah di hujung-hujung.
0: Sik berasa kan dah sampai ke hujung Tok Kadang-kadang kemahiran untuk sebenarnya kadang-kadang perlu benda-benda yang kita si tahu. Contohnya macam nak pada kita nak kongsi bertukang kata orang nak bertukang. Saya kan nukuk paku pun si pandai. Kena belajar lah benda ya supaya kita apabila orang yang selalu mengolah kerja yang si ada, kita dapat pola.
4: Ya, secara langsungnya nyuruh kita berdikari sebenarnya.
0: Taulah.
4: Berdikari kita lebih bersedia menghadapi cabaran. Kan.
0: Betul. Jadi kita perhatikan orang lama mari, dah mak bapak kita, nak pacik-pacik kita ya. Semua dia pandai. Cangkul pandai, nanam dak buah pandai, bertukang pandai, nukar dak lampu pandai, wiring pandai, semua dak nama marik pandai.
4: Semua pandai.
0: Kena kena tu biak sik pandai.
4: Tapi mun madah pelaburan terbaik bukan hanya pada kerjaya, tapi mun pelaburan terbaik memang untuk kerjaya lah kemahirannya kan. Mana TVET kan kinek tu kan.
0: TVET.
4: Pendedahan TVET kinek tu.
0: Ya memang untuk kerjaya.
4: Ya untuk kerjaya. Tapi bila kemahiran tu diterapkan dalam hidup kita pun, dia pun memudahkan kita sebenarnya. Dia boleh dimanfaatkan kita apa? Sepanjang hayat insyaAllah.
0: Betul. Kita tu walaupun kita dah berusia kata orang, kita nak
4: berumur.
0: Kita nak belajar sesuatu ya.
4: Agak lambat.
0: Boleh. Walaupun kita madah tak sedar orang nak ngajar. Kita mudah aja. Buka aja rumah merah YouTube.
4: Ada video
0: buka
4: kan.
0: Buka aja TikTok. Ada video lah. Kita si tahu cara macam ni nak mula tu. Buka saja. Yang ngajar dalam ya. Kita ikut. InsyaAllah jadi benda ya.
4: Betul.
0: Macam kami pun banyak belajar daripada siap. Kami si tahu macam ni lah tu. Belajar. Okey.
4: Jadi cikgu tak di rumah merah lah.
0: Cikgu kami di rumah merah banyak.
4: Okey.
0: Kadang-kadang kita si tahu. Macam contohnya kita nak wiring. Kita si tahu. Ini wire earth. Wire hidup si tahu sikit ni. Buka ya tangga.
4: Saya apa yang nunggah orang nak repair.
0: Jadi benda-benda yang kecil-kecil ya, saya perlulah nunggah orang. Dia pun boleh repair bah. Kan jadi save lah bajet.
4: Ya benar ya aja. Betul. Jadi siapa yang nak nambah kemahiran dipersilakan.
0: Saya tak masalah. Boleh lagi sempat lagi belajar ya.
4: Ya, so pertemuan untuk edisi hari itu hari yang ketiga dalam bulan 6 bulan Jun berakhir di situ dan KP2 akan bersama-sama dengan kita orang lagi 2 hari akan datang.
0: Insyaallah. Jadi terima kasihlah kita ucapkan kepada semua yang menonton yang dah pun hantarkan komen-komen kita orang, mungkin ada yang sempat dibaca ya, minta maaf banyak-banyak lah. Mungkin ada yang dah ngantar komen setidaknya yang terbaik macam Suhaimi tu pun ada juga yang ngantar yang nak berkongsi cerita kemahiran level pro. Benda yang sempat kita baca, minta maaf banyak-banyak lah. Mungkin
5: Di pertemuan yang akan datang hari Sabtu nak Jaya?
4: Ya, Sabtu kita akan hari kembali Sabtu lagi dengan tajuk yang lain.
5: Oh, yang lain tapi
4: kita
5: santai lah.
4: Kita juga cerita, lah. Ada cerita hari tu juga kan?
5: Ada.
4: Jam tak akhir.
5: Tapi santai je.
4: Ya, kepada Yus Jairian. Yus Jairian di TikTok.
5: Ya? Oh, Yus Jairian eh. Mandi Datuk mengubah nama.
4: Kamek yang ada. Sila yang follow kita di sini, Yus Jairian. Yang dah belanja like kita sampai 84.2K. Si cecah 100K.
5: Jadi kami dua si umur kami dua lah.
4: Si ada pendedahan usia. Selamat.
5: Minta maaf ah. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi hari Sabtu kelak.
4: Yep.
5: Dan jangan lupa 10 pagi Berita Dunia dan selepasnya DJT kan bagi kita orang di pertemuan
4: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang tak kelak.
5: InsyaAllah jumpa lagi.
4: Mupok kami dua.
5: Mupok kami dua duduk. Pukul dah lapar tu. Ni gaya.
4: Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Salam, bye-bye.
4: Tabik spring, jangan lupa.
5: Ya, tabik spring, kau tahu. Okay. Chris Patih, bila rasaku ini rasamu. Okay, jumpa lagi.

0: Wajah Baham gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia berseran bersama kami di Surah FM. Seperti biasa pada waktu ini kita bersama melalui pertemuan ekspresi dan hari ini Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga anda ceria hendaknya. Pada pagi ini, di samping rutin harian anda.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM untuk pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti. Eva di situ.
0: Ya, apa khabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Aha. Dan untuk hari tok Ti, Eva kata orang sik kosorang lah di Limbang pagi tu. Eva ada tetamu kita hari tok untuk berkongsi mengenai program yang akan berlangsung sik lama lagi 2 hari aja kisi Ti.
0: Sik lama 2-3 hari lagi kata orang tak nak.
1: 2 hari aja lagi.
0: Sebelum ya, nak Eva, kita nak tahu keadaan cuaca di Limbang pagi tok Eva.
1: Baik, pagi tok Ti, sebelum masuk konti pagi tadi, cuaca di Limbang pagi tok hujan sebenarnya pagi tok, sedang hujan juga sebenarnya di Limbang. Dan keadaan di Kuching macam nanti
0: pagi tok? Di Kuching tok, alhamdulillah kepanasan kita. Alhamdulillah keadaan cuaca waktu tu tadi waktu kita datang pun agak cerah dengan mataharinya yang bersinar dan kita dapat rasa bahang kepanasannya Eva. Tapi ia sih akan menghalang kita semua untuk menjalani rutin harian kita pada hari itu. Baik Eva, kita rasa sebelum kita bersama dengan Eva dan juga tetamu pada pagi itu, kita nak berhibur dulu dengan Eva.
1: Pastinya kita orang nak hiburkan pendengar kita itu.
0: Baik, silakan Eva.
1: Baik, kita nak dengarkan sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Syurga Loka. Jom sama-sama kita dengarkan.

0: Baiti, dia tadi lagu Syurga Loka.
1: Ya, sebagai buka tirai kita.
0: Betul, diharapkan pendengar kita hari itu terhiburlah mendengarkan lagu yang sedikit ceria bagi kita untuk hiburan pada semua lah.
1: Sebenarnya bukan sekadar pendengar kita nak Ifang, kita dua pun terhibur juga sebenarnya. Kita kata tetamu kita yang ada di sana pun terhibur juga nak Ifang mendengar lagu persembahan Datuk Siti yang tadi. Baik, sekarang sudah pukul 10.22 minit pagi dan kita rasa pun sik sabar nak mengetahui apakah info ataupun aktiviti yang akan berlangsung di Limbang. Tok Eva, silakan.
0: Okey, baik pagi Tok T. Seperti yang Fah war-warkan juga tadi, kita bersama dengan Encik Narawi Anak Abah yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Bisaya Sarawak, yang mana lebih dikenali sebagai Cikgu Narawi sebenarnya. Betul ya Cikgu ya? Selamat pagi, ya. Selamat
2: pagi Cikgu. Okey, pagi.
0: Okey, jadi pagi tu di Limbang kami nak berkongsi mengenai berkenaan dengan program yang akan berlangsung bermula hari Jumaat tu, iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kerbau untuk tahun 2026 edisi yang ke-21 sebenarnya. Jadi kita nak tanya teruslah dengan Encik Narawi ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Narawi lah sebenarnya Ti. Kita nak terus tanya kan kepada Cikgu Narawi lah. Jadi Cikgu, sihat Cikgu?
2: Ya.
0: Sihat pagi tak?
2: Sejuk sedikit lah.
0: Sejuk sedikit sebab di Limbang hujan ti. Jadi kami agak kesejukan di konti pagi. Jadi Cikgu, mungkin Cikgu boleh ceritakan lah kepada pendengar 5FM dan juga Surah FM lah, ataupun yang mendengarkan kita pada waktu ni, mungkin Cikgu boleh ceritakan mengenai Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kepada pendengar. Apakah kata orang sejarah dan asal-usul penganjuran Pesta Babulang? Kita nak tahu juga mengapa pesta ni begitu penting kepada masyarakat Bisaya khususnya di Limbang. Silakan Cikgu.
2: Okey, selamat pagi dan salam sejahtera utamanya kepada DJ lah. Pagi ini Limbang FM dan juga Sarawak FM. So untuk kita melihatlah pertama kalinya Pesta Babulang ini merupakan satu pesta yang sangat signifikan lah kepada masyarakat Bisaya, khususnya di Limbang. So dalam masa yang sama pun saya rasa seluruh Sarawak mengenali Pesta Babulang dan Lumba Kerbau ini secara keseluruhannya lah. So mengenai sejarah Pesta Babulang dan Lumba Kerbau ini telah pun bermula pada tahun 2004. So kalau kita lihat dari 2004 sampailah 2026 ini merupakan tempoh usia yang sangat matang.
0: Betul.
2: So satu. Yang keduanya keunikannya pada tahun 2004 itu premier kita sekarang, premier Sarawak adalah tetamu kehormat yang pertama. Sebab itu masyarakat Bisaya, Persatuan Bisaya secara amnya menyemput premier untuk hadir untuk perasmian Pesta Babulang dan Lumba Kerbau
0: setiap penganjuran setiap tahun lah.
2: Bermula pada tahun 2025 yang lepas dan tahun ini pun masih jemputan kepada premier. Tetapi yalah, kita masih tahu bahawa masih kehilangan bagi pihak kita semua seluruh Sarawak. So kami memahamilah keadaan itu. Dari segi sejarah Pesta Babulang dan Lumba Kerbau ini diraikan pada musim habis menuai padi. Sebab masyarakat Bisaya dan juga masyarakat lain di seluruh Sarawak ini pekerjaan utamanya menanam padi. Menanam padi sawah dan juga padi bukit. So apabilanya habis musim, mereka akan berkumpul dan meraikan keramaian itu dalam satu kelompok keluarga perkampungan yang berdekatan untuk meraihkan jadi Pesta Babulang itu. Selain daripada itu mengikut sejarahnya juga dia ada dua masyarakat Bisaya ini yang ingin menonjolkan dari segi kekayaan yang ada pada mereka untuk bertemu dan berjanji. Maknanya tahun hadapan saya akan ke kampung Kahulu. Dan kemudian tahun hadapan lagi ke hilir. So nya berlawan-lawan lah. Jadi pesta berbulang itu maknanya macam gawai Dayak. Mereka akan meraihkan bersama-sama dalam dalam keramaian yang ramai lah. Jadi apabila itu dia bukan sehari dua hari, dia sampai berminggu. Lamanya mereka meraihkan keramaian itu. So sebab itu dalam keramaian pesta berbulang pada dulu-dulu pun, kalau saya dengar daripada cerita-cerita orang tua ataupun ibu bapa saya, ada juga sabung ayam. Tapi sabung ayam tidak macam sekarang lah. Sabung ayam secara tradisi dahulu. Dan ini juga merupakan satu tradisi yang diwarisi lah oleh masyarakat Bisaya sampailah sekarang ini. Dan cerita dulu mengatakan daripada cerita-cerita orang tua, kerbau ini menjadi makanan utama. Jadi ada satu pesta berbulang yang terdahulu daripada sekarang ini pernah merekodkan bahawa kerbau itu ada disembelih melebihi 10 ekor
0: dalam satu masa.
2: Tapi pada masa sekarang tidaklah berlaku macam itu. Itu pada zaman dulu. Itu salah satu cerita-cerita yang saya dengar lah. Sebab saya pun umur saya ini tidak sempat untuk menghadiri pesta berbulang pada zaman dulu. Cuma yang pertamanya yang saya sebut pada awal tadi, tahun 2004, itu saya ada bersamalah.
0: Jadi itu Ti, sebes sedikitlah Cikgu ya. Sejarah ataupun asal usul pesta berbulang itu sebenarnya juga lomba kerbau itu. Jadi diharapkan pendengar kita juga akan terus mengetahui jugalah Ti ya. Termasuk kita dua Ti.
1: Kita baru dengar sebenarnya Pak.
0: Sebes sedikit mengenai pesta berbulang tu sebenarnya. Jadi Cikgu khususnya mungkin Cikgu juga boleh kongsikanlah aktiviti yang diadakan sepanjang 3 hari penganjuran pesta berbulang dan juga lembaga kerbau ni.
2: Ya, sepanjang 3 hari dinya bermula 5 Jun sampailah 7 Jun. Jadi 5 Jun itu ada sudah disusun program-program yang akan diadakan. So pada malam 5 Jun itu pada siang hari nya sudah disusun acara-acara seperti pertandingan tarik kalat. Pameran pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta, jualan demonstrasi kerajaan, sukan rakyat, bangkar, rakit seperti yang saya katakan tadi. Selain daripada itu, gerai jualan, tamu ria berbulang, jualan tiket bertuah dan juga pertandingan yang lainlah untuk pengunjung dan juga kanak-kanak. Masyarakat Bisaya lah, tapi tidak terbuka kepada masyarakat Bisaya saja, tapi pengunjung-pengunjung yang ingin mencuba menyertai digalakkan lah. Tetapi yang menjadi ikoniknya acara 5 hari bulan itu adalah sukan rakyat.
0: Sukan rakyat.
2: Sukan rakyat ini Bisaya pun tidak kurang mahirnya jugalah. Sukan rakyat yang ditunjulkan pada tahun ini ialah sukan rakyat gasing. Permainan gasing. Mungkin setiap kaum lain ada permainan. Tapi antara masyarakat Bisaya dan juga masyarakat Melayu yang berdekatan di Lembang ini, permainan gasing itu adalah sebagai permainan, kalau pada masa sekarang bola sepak lah, sebagai permainan yang digemari. Tetapi pada zaman dulu permainan gasing itu digemari ramai oleh masyarakat Bisaya lah.
0: Cikgu, kalau Ifan nak tanya juga, kalau bahasa Melayu ni gasing, kalau bahasa Bisaya gasing tu apa Cikgu?
2: Kalau bahasa Bisayanya kita panggil od.
0: Od.
2: Od. Itu gasing lah. So pada tahun ini sukan rakyat diperkasakan. Sebab tahun-tahun yang lepas ada juga diadakan, tetapi mungkin kelainannya daripada tahun ini berbeza sedikit. Ya, permainan gasing ini pun ada permintaan daripada masyarakat lain. So mungkin rancangan pada tahun-tahun hadapan mungkin terbuka kepada kawasan Limbang, Labuan, Lawas dan Brunei Darussalam lah, permainan gasing ini tadi.
0: Dan selain gasing tu cikgu, Eva ada melihat jugalah melalui keterangan poster mengenai sukan rakyat Babulang tu, jangkungan cikgu.
2: Permainan ini ialah satu permainan tradisi lah masyarakat Bisaya. Tapi saya melihat pesta-pesta yang lain, acara ini pun ada dimainkan, diadakan. Jangkungan itu maksudnya kalau masyarakat Bisaya dipanggil tegang.
0: Tagang.
2: Ya. Menggunakan kayu, selalunya buluh lah. Jadi kita naik di sana dan kita bergerak, berjalan lah.
0: Di atas
2: itu buluh. Kaki panjang lah, kita panggil kaki panjang. So ini permainan tradisi Bisaya. Saya sempat semasa sekolah rendah dulu sempat juga bermain. Tapi apabila sampai sekolah menengah tak ada lagi dimainkan sukan ini. Sebab itu jawatan kuasa sukan rakyat menghidupkan kembali lah.
0: Ia satu inisiatif yang sebenarnya kita orang tidak menenggelamkan lah aktiviti itu sebenarnya, cikgu. Kalau dilihat pun sekarang ni sebenarnya jarang juga dilihat, walaupun cikgu kata ada di aktiviti program-program yang lain. Tapi menurut Eva sendiri pun, Eva pun kalau nak tengok depan-depan cikgu, belum pernah sebenarnya.
2: Nanti boleh datang lah.
0: Boleh datang. Jadi itu untuk cerita hari yang pertama, cikgu. Susah untuk hari yang kedua dan
2: hari
0: seterusnya.
2: Hari kedua adalah hari peresmian Nakod Babulang. Kalau bahasa Bisaya, Nakod Babulang. Kalau yang kita alihkan dalam bahasa Melayu, peresmian pesta Babulang lah. Secara itu. So Nakod Babulang ini merupakan ikonik. Itu adalah acara yang ikonik. Maksudnya peresmian pesta Babulang itu sendiri. So dalam peresmian pesta Babulang ini ada upacara membuka dulang pagar. Dulang pagar maksudnya sesuatu yang untuk diresmikan oleh jemputan tadilah yang saya sebutkan tadi. So itu merupakan mungkin kalau orang yang sudah selalu datang biasa melihat, tapi bagi orang yang pertama kali datang, merupakan saat-saat nya teruja lah melihat waktu itu nanti.
0: Jadi ini nanti kita nak serulah pengunjung bahkan pengunjung untuk datang. Jadi cikgu, cikgu dah terangkan mengenai majlis perasmian tu kan. Jadi mungkin boleh dikongsikan juga siapa yang akan merasmikan nanti, cikgu.
2: Dalam peresmian 6 Jun itu memang persatuan menjemput premier kita Sarawak. So tahun ini nya diwakili oleh Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah lah. Menteri Kesenian Pelancongan kalau tak silap saya lah, dan juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak. Jadi beliau akan hadir pada 6 Jun itu. Dan pada 6 Jun itu juga lomba kerbau diadakan. Lomba kerbau ini pada awal paginya sudah berlangsung lah acara-acara lain. Tapi untuk tetapan

0: terakhir lah untuk disajikan oleh wakil premier kita tadi lah. So selain daripada itu, ada perakan yang akan dilakukan oleh pihak persatuan dengan apa nama tu, tarik kuntul barias lah. So pada tahun ini kelainannya sedikit ialah ada pemeriksaan lalu lah. Pemeriksaan lalu daripada persatuan-persatuan cawangan yang terlibat lah. Harapan kita cuma cuaca mengizinkan. Kalau cuaca tidak mengizinkan, ya itu
1: awal pagi dah cuaca apa, hujan lebat dah
0: ya,
1: juga.
0: Ya, hujan lebat, ya.
1: Okey, so saya cikgu, selain lumba kerbau, apakah elemen budaya yang turut diketengahkan menerusi pesta ni cikgu?
0: Ya, elemen budaya yang ditonjolkan dalam pesta berbulang ini, satu daripadanya ialah elemen budaya bersaya itu sendiri. Yang pertamanya dari segi makanan dan juga tradisi. Makanan tradisi lah yang selalu orang Bisaya apa nama itu, sajikan lah. Terima sekali dalam pesta berbulang dulu-dulu. Masakan kerbaunya, masakan kelupisnya, dadinya, yang mencirikan makanan tradisi lah ada di sana. Selain daripada itu, ni ada sajian tarian, tarian Bisaya, banding, mananya ada macam syair lah, tapi dia dalam bahasa Bisaya, dengan gesen biolanya lah sekali. So itu juga akan di ditonjolkan lah dalam peresmian pesta berbulang tersebut.
1: Ya, jadi secara tidak langsung ia dapat membantu memelihara budaya dan warisan masyarakat tempatan, khususnya masyarakat Bisaya lah,
0: ya,
1: cikgu ya.
0: Ya, betul.
1: Jadi untuk seterusnya cikgu, kan kalau kita yang dikongsikan, cikgu ada kongsikan tadi, ada kata orang gerai jualan juga tamu ria berbulang. Sebenarnya dengan pesta berbulang dan juga lumba kerbau untuk tahun 2026 ini. Jadi kita nak tahu juga bagaimana pesta ini dapat memberi impak kepada sektor pelancongan di Limbang, cikgu.
0: Ya, pertamanya yang saya katakan tadi, kalau pesta-pesta yang lain, persatuan Bisaya Sarawak ini satu yang mungkin lah, dia ada satu gerai jualan untuk setiap pengunjung. Yang keduanya, gerai makanan yang akan dinikmati oleh semua pengunjung. Nya akan menikmati selepas peresmian pesta berbulang itulah. Jadi menikmati sajian beramai-ramai lah. Itu ikoniknya, tanpa bayaran. Jadi pengunjung dia suka memilih mana gerai-gerai yang ingin dikunjungi dan makan bersama,
1: dapatkan makanan,
0: makanan itu di sana lah.
1: Secara percuma juga.
0: Ya, percuma. Kemudian yang lainnya juga ialah seperti yang kata DJ tadi lah, impak ekonomi. Impak ekonomi ini untuk rekod tahun lepas, pendapatan setiap gerai jualan itu tidak melebihi ataupun satu gerai itu mereka mendapat pendapatan 5-6K dalam satu hari.
1: Untuk satu hari, cik.
0: Satu hari. Ada yang dapat lebih. So maknanya kalau 3 hari itu sampai 7 Jun, saya rasa setiap gerai itu melebihi pendapatan lebih 10K. So tapi kita tidak tidak mengetahui sedalamnya. Saya dapat cuma 2-3 ribu saja 3 hari. Jadi peniaga mungkin mempunyai prinsip dia tidak akan memberi jumlah yang betul. Itulah. Tapi kita melihat dari segi pengunjung yang datang itu siang hari, malam hari, malam pementasan pertama, malam pementasan kedua itu kita dapat melihat.
1: Jadi kata orang memang memberikan impak kepada ekonomi di apa di Limbang lah, cikgu ya. Jadi untuk seterusnya cikgu, kita nak tahu jugalah, kalau tadi cikgu katakan kalau orang kali pertama melihat apa cara

0: Membuka dulang pagar tu, yeah. Itu dah cukup menarik cikgu, yeah, ya, yeah. Jadi selain tu cikgu, apakah tarikan yang boleh dinikmati oleh kata orang pengunjung yang pertama kali datang, selain kita dapat ikuti ataupun kita dapat lihat acara membuka dulang pagar ni cikgu? Mungkin ada acara keunikan yang ada di Pesta Limbang, Pesta Mempulang untuk tahun 2026 ni?
1: Mungkin satu perkongsian lah. Satunya ialah bangkar. Rakit itu kan. Pada tahun-tahun yang sudah, rakit ini dipertandingkan. Jadi kita ada pilihannya, Johan, Naib Johan dan yang ketiga.
0: Yeah.
1: Berdasarkan keunikan bangkar itulah rakit. Tapi pada tahun ini, jawatan kuasa yang mengurus bangkar ini, sebagai tahun ini sebagai pameran, tetapi pada masa yang sama untuk menonjolkan bahwa rakit inilah sebagai pengangkutan pada zaman dulu masyarakat Bisaya,
0: yeah,
1: untuk ke hulu dan juga ke hilir, dan itu juga untuk mereka bergerak untuk meraihkan pesta berbulang pada zaman dulu. Sebab itu seperti yang saya katakan tadi, perjalanan mereka itu dari hulu ke hilir itu memakan masa bukan 2-3 hari. Sebab seminggu perjalanan balik, seminggu perjalanan pulang. Bukan menggunakan perahu, tapi berkayuh. Mengikut arus sungai pada masa itulah. Jadi berbulang krus itu boleh dikunjungi, dinaiki pengunjung yang hendak menaiki, rasa macam mana naik rakit. Kalau naik ekspres biasa kita rasa, tapi kalau kita naik rakit, suasananya berlainan. Dan kita mungkin berada pada zaman sebelum kita. Jadi itulah mereka akan. Tapi di dalam itu ada disajikan penjelasan, penerangan adat-adat Bisaya, kenapa rakit ini sebagai jentera pengangkutan utama
0: lah, pada waktu dululah. Jadi itu antara keunikan bagi Pesta Limbang lah cikgu tahun ni. Jadi itu yang kata orang dapat kita rasailah kalau kali pertama berkunjung ke Pesta Berbulang dan juga Lumba Kerbau untuk tahun 2026 ni. Kata orang kalau berkesempatan ni bolehlah datang Limbang kan.
2: Ya, insyaAllah. Sebenarnya bila kita dengar nak FAO, begitu menarik sekali aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Sia kelak sebenarnya Pesta Berbulang dan juga Lumba Kerbau. Yang kata paling saya dengar tadi nak, yang paling istimewanya ialah boleh naik rakit. Dan semua hidup belum lagi pernah naik rakit. Boleh mencuba, boleh pergi ke Sia nak merasai macam ni rasa kita nak naik rakit.
0: Betul. Bukan T saja yang belum pernah lagi naik, Eva pun sama juga belum pernah. Sama lah kita ni.
2: Jadi Eva kena naik.
0: Sebab itulah kan ni kesempatan. Jadi akhir sekali cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan harapan selaku pihak penganjur bagi Pesta Berbulang untuk tahun 2020. Kita nak menyeru ni pengunjung datang berkunjung ke Pesta Berbulang. Silakan cikgu.
1: Satu yang saya lupa sebut tadi ialah semasa Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau ini, mana-mana pengunjung yang akan datang melihat sendirilah. Kerbau itu juga boleh ditunggang, dinaikilah semasa Pesta Berbulang ini. Ada satu acara yang dibuka oleh pengunjung-pengunjung khas untuk merasai menaiki kerbau tadi, mengelilingi tapak padang Lumba Kerbau itulah.
0: Tapi akan dipimpin
1: akan dipimpin oleh kerbau yang tadilah, pemunya yang punya pemilik kerbau itu, pemilik itu. So pada Pesta Berbulang yang dulu-dulu ada juga pengunjung lah. Tetapi pengunjungnya bukan orang kita, orang luar negara, orang putih lah, orang kata kita lah, mata biru itu. Jadi mereka naik, itu satu keseronokan lah. So bagi saya harapan lah. Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau 2026 ini, dari segi tarikhnya, untuk masyarakat Bisaya meraihkan tarikhnya selepas Gari Gawai seminggu lewat lah. Jadi tarikh itu pun rasanya sudah digejek. Itu untuk masyarakat Bisaya.
0: Iya.
1: Ya, sudah digejek dan sudah diminitkan lah. Kalau di dalam mananya, kalau di dalam itu sudah digejek itu macam tak boleh ditangguh-tangguh.
0: Dilok.
1: Dilok. Silok lah. Tak boleh ke depan, juga ke belakang. Itu satu. Kemudian harapan saya, terutama sekali masyarakat Bisaya pada umumnya lah, menyeru masyarakat-masyarakat luar daripada Limbang, Brunei Darussalam, Labuan dan juga Semenanjung. Tetapi untuk tahun ini ada jemputan khas untuk dua kawasan kita inilah. Satu dari Sabah. Dan yang paling dekat kita, negara kita, negara sebelahan kita ialah Brunei Darussalam lah. Mereka dijemput untuk hadir bersama-sama lah. So pengunjung dari Labuan, lawas di apa nama, dialu-alukan lah datang untuk meraihkan Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau 2026 lah. Jadi bagi saya sebagai pengurusi bersama Datuk Jek Liam, pengarah NRB Negeri Sarawak itu mengharapkan supaya pengunjung pada tahun ini datang beramai-ramai lah, seperti mana kita datang pesta-pesta yang lain di Limbang. Saya rasa saya bertuah sebagai anak Limbang, bahawa Limbang merupakan sebuah bahagian yang kalau dari susunan atur pestanya lebih dinamik. Lebih dinamik daripada saya rasa daripada bagian-bagian lain lah. Itu saya rasakan lah. Ya, tetapi itulah masyarakat di Limbang mempunyai satu masyarakat yang padu. Jadi kita membantu antara satu sama lain lah. Selepas ini pun saya rasa pesta yang akan hadir ialah akan datang pesta Bedudun dan Lumba Kerbau juga, kalau tak silap saya lah. So sama-sama lah kita datanglah,
0: sama-sama meriahkan,
1: menyokong,
0: apa saja program
1: lah. So itu dari harapan kami lah. Dan harapan itu juga dikongsikan melalui Datuk Joseph Baladoi, Presiden Persatuan Bisaya Sarawak lah, dan seluruh warga kaum Bisaya di Limbang lah. So mana-mana kaum-kaum Bisaya yang ada di luar Limbang, Semenanjung, Sabah, KK dan sebagainya, hadirlah.
0: Seru
1: sama-sama
0: cikgu.
1: Seru dengan saya lah untuk kita berpesta pada tahun ini. Saya rasa cukup seruan itu memang sudah memadai lah.
0: Ya. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Baik, itu dia Ti. Cikgu Narawi ataupun Encik Narawi anak abang yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Bisaya Sarawak, yang mana berkongsi kepada kita mengenai Pesta Berbulan juga Lumba Kerbau edisi ke-21 untuk tahun 2026. Sangat menarik.
2: Ya, sangat menarik ya. Sebab banyak lebar dengan cerita, dengan aktiviti dan infonya. Dan kita doakan semoga majlis ini ataupun pesta ini akan berjalan dengan jayanya nanti nak Aifa.
0: Dan diharapkan cuaca juga baiklah untuk
2: itulah kita doakan. Dan semoga kepada yang berada berdekatan ataupun di seluruh Sarawak ataupun jejen kita bolehlah berkunjung ke Limbang ujung minggu tu nak Aifa. Pesta Berbulang dan juga Lumba Kerbau 2026. Jadi Aifa ada peluang lah untuk naik atas kerbau.
0: Itulah Aifa sebenarnya takut juga ni. Sebab kalau dekat dengan kerbau pun, kalau dapat kata orang menjarakkan,
2: itu kenangan yang mungkin si akan Epa lupakan. Kenangan manis bersama dengan kerbau Epa. Baik Epa, kita dah pun pukul 10.50 pagi. Dan insyaAllah kita selepas lagu tu kita akan bacakan sedikit komen ya daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita dengar dulu lagu daripada Siti Nodiana dan juga Bunga dengan lagu setidaknya Amaran.

0: amaran lagu persembahan daripada Siti Nodiana dan juga Bunga ya. Amaran dengan lagu yang berkisahkan buaya. Buaya tu bukan buaya di laut tapi buaya kepala hitam tu sebenarnya. Eva, nasihat kepada kawan wanita kita.
1: Buaya darah ke? Ya.
0: Tapi itu hanya sekadar hiburan kita bagi tu. Lagipun kita dah nak menghampiri ke penghujung pertemuan tapi kita insyaAllah kita sempat nak bacakan sikit komen Eva untuk tidak menghampakan pendengar kita. Baik, silakan Eva.
1: Baik, Eva bacakan daripada Sarifah Hanifah Said Akil, katanya assalamualaikum di jam tugas
0: Sarifah
1: dan 5FM katanya. Katanya hai. Apa khabar kita dua pagi tok katanya.
0: Alhamdulillah
1: sihat. Di Sepuyuh baru panas katanya cuacanya. Ekspresi warna air anda buat kawan-kawan kami. Saya lupa buat rakan-rakan yang disebutkan ni dengan ucapannya selamat memasak. Minta lagu apa pajak lagu katanya. Seterusnya daripada Syuhiro, assalamualaikum katanya selamat pagi buat DJ TDJ Eva serta rakan ekspresi. Selamat bertugas semuanya. Semoga sentiasa ceria dan sihat selalu. Amin katanya.
0: Amin. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Nora Nganora. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva TM Limbang. Selamat bertugas. Semoga kita buat sehat selalu hendaknya. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar So FM Sati Sejiwa. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Baik, dan untuk umpakan komen terakhir untuk info ekspresi kita nak Eva daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJ T So FM bersama DJ Eva 5 FM Sabtu Tugas dengan selamat pagi di info ekspresi warnai hari anda. Salam 17 Julhijjah 1447 Hijrah di Miri Subuh. Tek hujan katanya, angin guntur banyak sekali jak kilat katanya. Tok alhamdulillah teduh dah hujan katanya. Apa khabar kita dua pagi tok katanya. Kami layan je tugasan kita dua dengan lagu dia main asal ada pakai hiburan sambil kelentang-kelentong di dapur.
1: Sambilnya bermasak.
0: Betul. Ya, kisah daripada Sabtu ya Ramli. Baik, itu yang sebab kita bacakan dan insyaAllah komen-komen lain akan kita bacakan dari semasa ke semasa nak Eva. Baik, mungkin ada kata-kata daripada Eva.
1: Okey, daripada Eva, insyaAllah kita akan bersua kembali di waktu yang sama di pada minggu hadapan insyaAllah. Kalau bukan Eva, mungkin ada bersama dengan rakan penyampaian lain lah. Dan sini-sini juga kita berada pagi tu. Semoga apa juga urusan kita semuanya dipermudahkan lah, Tok Jati.
0: Terima kasih Eva dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang ya. Dengan pelbagai lagi aktiviti ataupun info yang akan kita kongsikan dari Limbang FM. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita dengar lagu Suka Sama Suka. Assalamualaikum Eva, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam, jumpa lagi. Bye.

0: Ekspresi, ekspresi. Warna hari anda.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.04 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 3 Jun 2020.

0: Memperkasakan bakat, membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
1: Ya, yeah, selepas lagu ini nanti kita akan ikuti AIS Sehat.
2: ASAP Rocky. Here we go.

0: Ya, itu lagu persembahan daripada Sawo dengan lagunya Betapa Indah. Baik, pada pukul 11.20 minit pagi nanti kita akan bersama dalam Jurauan ke mana kita pada pagi itu. Pastikan bersama dengan rakan kita nanti Nadia menuju pertemuan Jurauan untuk hari ini.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
4: Mulanya berhenti tadi.
2: Merah berhenti, kuning bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda merancang percutian keluarga yang menggabungkan alam semula jadi dan aktiviti pendidikan untuk anak-anak, Tebedu mempunyai satu lokasi yang sangat istimewa. Hari ini, kita ke KLB Garden, sebuah destinasi agro pelancongan yang semakin popular di Serian. Terletak tidak jauh dari sempadan Tebedu, taman ini menawarkan suasana desa yang cukup mendamaikan dan landscape hijau yang terjaga rapi. Tarikan utama di sini sudah tentulah zoo mininya yang interaktif. Anak-anak berpeluang melihat dan memberi makan kepada haiwan jinak seperti arnav, kambing dan rusa dalam persekitaran yang selamat. Selain itu, kawasan tasik di tengah-tengah taman ini menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin mencuba aktiviti berkayak atau sekadar berbasikal mengelilingi kawasan kebun. Bagi anda yang meminati fotografi pula, setiap sudut di sini direka dengan elemen estetik yang sangat sesuai untuk pengisian kandungan media sosial anda. KLB Garden biasanya mula beroperasi dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Saya cadangkan anda datang awal untuk mengelakkan cuaca terik, terutamanya jika anda ingin mencuba aktiviti luar. Bagi yang ingin merasai pengalaman bermalam dalam suasana rimba, terdapat pilihan penginapan jenis kabin dan tapak kemping yang disediakan. Bayaran masuknya juga sangat berpatutan, menjadikannya pilihan tepat untuk day trip dari Kuching. Pastikan anda membawa topi dan pelindung cahaya matahari supaya aktiviti berjalan kaki di laluan refleksologi dan taman bunga lebih selesa. Daripada keriangan memberi makan haiwan hingga ke ketenangan berkayak di tasik, KLB Garden Tebedu adalah definisi sebenar percutian keluarga yang berkualiti. Jom kita gaun ke Tebedu. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurauan.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nadia Hassani. 11.23 minit pagi.

0: Bahuha Elaksala. Saya cuma naik e-hailing. Sekarang kemalangan pula. Siapa yang tanggung? Situasi ini makin kerap berlaku. Tapi ramai masih keliru tentang tanggungjawab saya. Apabila berlaku kemalangan melibatkan kenderaan e-hailing, siapakah yang bertanggungjawab dari sudut undang-undang, pemandu, syarikat atau pihak lain?
1: Okey, apabila kemalangan melibatkan e-hailing, dia bergantung pada bagaimana kemalangan itu berlaku dan siapa penyebabnya. Kita akan bagikan kepada 5 bahagian, iaitu pemandu e-hailing akan bertanggungjawab sekiranya kemalangan itu berlaku apabila kecuaian disebabkan oleh pemandu e-hailing itu sendiri. Contoh, pemandu tersebut yang melanggar lampu isyarat, memandu laju, menggunakan telefon semasa memandu dan tidak bertanggungjawab dari segi sivil dan jenayah, dan pemandu e-hailing sebut yang tidak melindungi penumpang dan kenderaan untuk tujuan tuntutan insurans, di mana dia malas ataupun tidak mahu membuat sebarang permohonan untuk tujuan insurans kepada penumpang. Pihak ketiga juga boleh disalahkan untuk tujuan ini jika kenderaan pihak ketiga, iaitu kenderaan lain yang melanggar e-hailing tersebut. Jadi pemandu ketiga tersebutlah yang bertanggungjawab atas kerosakan dan kecederaan kepada e-hailing tersebutlah. Selain daripada itu, penumpang juga boleh menjadi orang yang bertanggungjawab terhadap kemalangan yang melibatkan e-hailing. Contoh, apabila penumpang membuka pintu tanpa melihat belakang, dianggap bertanggungjawab atas kecuaian tersebut apabila tiba-tiba dilanggar dari belakang apabila dia sudah keluar dari kereta tersebut. Selain itu, pengendali platform juga mungkin dipersalahkan sekiranya membenarkan mana-mana pemandu e-hailing memandu tanpa lesen atau insurans yang sah untuk tujuan operasi. Dan yang last sekali adalah pihak berkuasa jalan. Contohnya, kemalangan disebabkan lubang jalan, jalan rosak ataupun tanda jalan yang tidak jelas. Contoh sahaja ya. Jabatan Kerja Raya adalah pihak berkuasa tempatan yang boleh dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, siapa yang patut dipersalahkan sekiranya ada kemalangan melibatkan e-hailing bergantung pada situasi dan keadaan kemalangan itu berlaku.
0: Bagaimana pula dengan penumpang? Adakah mereka dilindungi insurans sekiranya berlaku kecederaan, Puan?
1: Okey, untuk penumpang e-hailing, mereka akan lindungi insurans sekiranya kemalangan ataupun kecederaan berlaku apabila ia disebabkan oleh pemandu e-hailing tersebut. Seperti yang saya bagi tahu tadi kan, untuk soalan pertama tadi, jika kemalangan berlaku disebabkan oleh penumpang itu sendiri, dia tidak bolehlah menuntut sebarang insurans untuk tujuan kecederaan atau kemalangan tersebut. Tetapi perlu diingatkan, sekarang perlindungan penumpang ataupun lebih dikenali sebagai LLTP adalah insurans e-hailing yang sepatutnya diambil oleh semua pemandu e-hailing untuk tujuan melindungi penumpang. Ia lebih dikenali sebagai legal liability to passenger. Jadi sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan disebabkan kemalangan e-hailing ni, jadi penumpang akan bolehlah menuntut sebarang insurans. Tetapi berlaku juga apabila pemandu e-hailing tidak membuat sebarang permohonan untuk tujuan insurans tersebut, jadi agak kesian kepada penumpang-penumpang tersebut untuk mendapatkan tuntutan insurans.
0: Apakah langkah yang perlu diambil oleh penumpang atau pemandu e-hailing sejurus selepas kemalangan berlaku?
1: Seperti yang semua sedia maklum adalah, sekiranya sebarang kemalangan yang berlaku di jalan raya, perkara pertama yang perlu diingatkan kepada semua adalah bertenang terlebih dahulu, pergi ke tempat selamat, hubungi bantuan kecemasan sedikanya perlu. Dan untuk kebanyakan e-hailing di Malaysia ni, memang ada satu butang kecemasan SOS yang memang sudah difix di mana-mana kenderaan e-hailing. Sekiranya berlaku kemalangan atau apa-apa kecemasan, mereka hanya tekan saja butang di dalam kenderaan tersebut, pihak bertanggungjawab untuk sebarang operasi e-hailing tu akan terus alert lah untuk tujuan tersebut, dan sebarang dokumentasi seperti video, gambar kenalah diambil untuk tujuan insurans. Sebab kepada penumpang adalah orang yang sangat penting yang menggunakan perkhidmatan e-hailing ini untuk memastikan mendapat hak mereka seperti untuk tujuan tuntutan insurans lah.
0: Baik, sebagai penutup, apakah satu nasihat penting kepada pengguna e-hailing agar sentiasa dilindungi dan peka dengan hak mereka?
1: kepada pengguna e-hailing di luar sana, antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan hak kita sebagai pengguna, terutamanya pada masa sekarang, adalah pastikan details kendaraan yang kita naik tu betul seperti apa yang kita order daripada sistem e-hailing tersebut. Kerana banyak yang berlaku adalah kita simply masuk kenderaan tapi tak check dulu details ia adalah kenderaan lain, bukan e-hailing yang dipanggil untuk tujuan digunakan untuk ke destinasi lah. Selain itu, salah satu lagi cara untuk memastikan keselamatan kita sendiri adalah share my ride dah wujud dah di dalam sistem e-hailing. Silalah share kepada keluarga terdekat, share live location. Sekiranya berlaku kecemasan, kita boleh maklumkan. Periksa kunci child lock jika ada. Mereka mungkin boleh mengaktifkan child lock tu untuk menyekat anda keluar. Kiranya anda boleh ingat ataupun alert, pastikan tiada child lock yang digunakan oleh pemandu e-hailing. Untuk kita lebih dewasa, memang tidak patutlah ada child lock tu. Dan untuk fungsi butang SOS, certain e-hailing di Malaysia ni, di belakang ada satu button untuk penumpang. Sekiranya berlaku kecemasan atau kita rasa curiga sesuatu akan berlaku, kita boleh tekan saja butang tersebut. Ia akan mengaktifkan kecemasan tu kepada pihak yang menguruskan e-hailing tersebut.
0: Ingat, fahami perlindungan anda sebelum naik. Tahu hak kita, elak salah.
2: Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi.

0: Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
1: Ya, rancangan terbitkan rakan setugas Nolin Ataha.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

juga Muna dengan lagu mereka Resepi Berkasih. Dan sekarang sudah pun 11.43 pagi ya. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Musim pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 3 Jun 2026 dan masih lagi bertemankan saya di JT bersama anda. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen yang dihantarkan untuk kita bacakan, iaitu daripada Masnah Loso. Assalamualaikum, selamat kembali bertugas di JT. Terima kasih, semoga sihat dan juga dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca panas di Batu 11 katanya, kami layan je ekspresi sambil berehat. Dah siap masak katanya, pun lapar terus makan. Ya, terima kasih Masnah Loso. Dan juga kita bacakan daripada Aden Rahmat. Assalamualaikum di JT. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Saya pendengar setia Radio Sarawak dari Sekadau, Kalimantan Barat, Indonesia. Salam kenal ya. Dan juga salam kenal untuk Aden Rahmat. Terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Dan seterusnya kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Layan ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi DJT. Selamat pagi dan juga selamat siaran. Selamat pagi juga buat sahabat-sahabat yang diingati selalu. Dan terima kasih DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Baik, seterusnya kita bacakan lagi daripada rakan kita Biah-Biah. Assalamualaikum DJ T, Sok FM. Kesalam, sok tugas untuk kita dan semoga sihat katanya. Cuaca di Sadong Jaya waktu tok panas dan selamat menguruskan tugasan masing-masing. Dan untuk sahabat pendengar semua, harap semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan seterusnya lagi kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Serta pendengar katanya, sahabat bersiaran dan juga salam menjemput rezeki buat pendengar. Cuaca baik lokasi kami katanya. Alhamdulillah layan tugasan DJ sambil mula kerja tok DJ katanya. Layan nejak, salam ceria buat semua. Terima kasih. Iaitu daripada Adira Bohan untuk rakan-rakan di sebelah pagi ini. Dan juga kita terima daripada Rosni Kushairi, hanya bagi emoji ya. Dia bagi emoji memegang hati ataupun love ya, untuk semua rakan-rakan dan juga pendengar kita pagi ini. Dan juga daripada Rosina Prancis juga ada memberi emoji tiga kuntu bunga. Terima kasih Rosina. Dan juga hi DJ katanya, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar. Terima kasih. Baik, itu di antara komen yang kita bacakan dan insyaAllah kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa. Dan sebelum itu kita dengar lagu daripada Sufian Suhaimi dengan lagunya Semua Tentangmu.

0: Ya, rasa sayang-sayang Amshar Lee membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi. Baik, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini, ya, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Dan kepada anda yang sibuk di dapur sekarang ini juga, selamat menguruskan rumah tangga.
1: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
2: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan, sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
0: Baik, tepat pukul 12.30 hari nanti, berita ringkas SOFM akan kita siarkan.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, sejarah tanah air sering melukiskan ulama di atas sejadah dan di dalam pondok. Namun, di bumi Terengganu muncul seorang muallim yang membawa kitab ke mahkamah dan fatwa ke medan laga. Beliau bukan sekadar guru agama, malah perisai rakyat yang berdiri teguh mencabar keangkuhan kolonial. Inilah biografi sang pejuang, Haji Abdul Rahman Limbong. Lahir pada tahun 1868 dengan nama Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid, beliau menimba ilmu di kota suci Mekah di bawah asuhan Syekh Ahmad Fatani. Jiwa kritikalnya mula terasah. Sekembalinya ke tanah air, beliau gigih mengajar dari satu surau ke satu surau sehingga namanya sebati dengan Kampung Limbong di Kemaman. Namun Limbong bukan sekadar gelaran tempat. Ia menjadi simbol kepada seorang ulama yang melihat ketidakadilan bukan dengan mata kasar tetapi dengan mata hati dan ilmu undang-undang. Apabila British memperkenalkan peraturan tanah yang menjerut leher petani, Haji Abdul Rahman Limbong bangkit dengan cara yang unik. Beliau turun ke mahkamah, berjubah dan berserban, mematahkan hujah pegawai British dengan kepindaran perundangan. Beliau digelar sebagai peguam rakyat dengan hujah yang menggentarkan. Beliau menegaskan satu prinsip keramat, tanah ini hak milik Allah. Mengapakah rakyat perlu membayar cukai kepada penjajah untuk mengerjakan bumi Tuhan? Logik inilah yang membakar keberanian para petani untuk berhenti tunduk kepada telunjuk kolonial. Kemuncak penentangan berlaku pada tahun 1928 di Hulu Terengganu. Walaupun beliau tidak menghunus keris di barisan hadapan, fatwanya adalah peluru yang paling berbisa. Rakyat yang sudah hilang sabar bangkit menuntut hak mereka di Kuala Telemung. British mula gemetar. Pengaruh Haji Abdul Rahman Limbong terlalu besar untuk dibiarkan. Beliau ditangkap. Namun pihak kolonial tidak berani menjatuhkan hukuman mati. Hormat rakyat dan istana terhadapnya terlalu tinggi. Akhirnya, pada tahun 1928, beliau dibuang negeri ke Mekah, kembali ke tempat bermula kembara ilmunya. Pendengar yang dimuliakan, 16 November 1929, di bawah naungan Kaabah, singa Terengganu ini menghembuskan nafas terakhir. Beliau pergi sebagai seorang yang hebat dalam politik, namun meninggalkan pusaka perjuangan yang tidak akan pernah layu. Haji Abdul Rahman Limbong mengajar kita bahawa agama tidak pernah terpisah daripada keadilan sosial. Beliau membuktikan bahawa serban dan jubah bukan penghalang untuk menjadi pahlawan kedaulatan tanah air. Semoga keberanian beliau menjadi inspirasi buat kita semua untuk sentiasa membela yang benar. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Terbitan untuk siaran oleh rakan setugas, Syaril Syahrizan. Baik, sekarang sudah pun 12.24 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami.

0: Ya, kita baru saja dihiburkan oleh Ramli Tarif dengan lagunya Nyanyian Serambi.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi memberi hari Anda. Ekspresi FM.
0: Ya, selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini. Dan yang masih lagi bercuti, selamat bercuti untuk anda. Ya, luangkan masa anda bersama keluarga anda.

Itulah lagu persembahan daripada Lesti dengan lagunya Zapin Melayu ya. Baik, sementara itu golongan wanita di Sarawak terus diperkasa menerusi pengukuhan kepimpinan serta peningkatan kapasiti bagi membolehkan mereka memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan komuniti, kemajuan sosial dan juga pertumbuhan ekonomi negeri ya. Jadi pelbagai inisiatif dan juga pendekatan strategik terus dilaksanakan bagi memperkasakan wanita agar lebih berdaya saing dalam pelbagai bidang ya. Ini bertujuan sebenarnya untuk memperkukuh kemahiran kepimpinan, komunikasi strategik, pemikiran kritikal dan juga pembangunan kapasiti diri wanita. Iaitu khas untuk wanita kita yang sedang mengikuti siaran kita waktu ini, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

0: Anda.
1: Ekspresi, ekspresi. Warna hari Anda. Warna hari Anda.
0: Baik, sekarang sudah pun 1.16 minit tengah hari. Ya, kembali semula kita merusi pertemuan ekspresi jam yang terakhir kita bersama sehingga pukul 2 petang nanti.

Baik, selepas lagu ini nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong. Ya, bagi anda yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini, jangan lupa iklan jawatan kosong selepas lagu ini nanti.

sekaligus membolehkan pembangunan serta kerjasama dengan kerajaan diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Itu sedikit info kita kongsikan bersama untuk tengah hari ini, di samping kita santai-santai berhibur dengan lagu-lagu hiburan melalui pertemuan ekspresi. Kita akan bersama sehingga pukul 2 petang nanti.

lagu persembahan daripada Firdaus dengan lagunya Rahmat. Selama berdua bersama kita pada tengah hari ini. Baik, seterusnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Daripada Noraini Amren, ekspresi warnai hari anda untuk DJ T, katanya cuaca panas boleh tahan juga katanya. Dan juga salam semua sahabat, semoga sihat selalu. Itu daripada Noraini Amren. Dan juga kita bacakan daripada Asfian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T katanya. Selamat tengah hari ekspresi, hadir pagi tengah hari ini di ekspresi Sok FM katanya. Itu daripada Asfian Mahyus, ringkas saja. Dan juga kita bacakan daripada Sadiah di Jidiah. Assalamualaikum DJ T, Sok FM. Sahabat tugas, salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dengar setia, sehati sejiwa Sarawak FM. Selamat menjalani tugas harian, semoga dimudahkan segala urusan dan juga semoga kita sentiasa sihat walafiat. Dan buat semua sahabat yang menyambut hari gawai, selamat menyambut hari gawai. Kami layan jak lagu yang kita putarkan. Terima kasih. Dan juga Amran Saili, selamat ekspresi warna hari anda. Semuanya ya kekawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari kepada kekawan. Mungkin waktu ini sedang menikmati makan tengah hari. Dan juga daripada Rashida Edi, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat tugas, terima kasih. Cuaca panas, lepas tu nak ke bandar katanya. Jalan-jalan juga. Dan selamat dengar ekspresi dan selamat berhibur. Dan juga daripada Noliana Kuang, assalamualaikum katanya, salam ekspresi warnai hari anda. Waalaikumsalam. Cuaca mendung di muka DJ, redu pajak. Ya, selamat bercuti buat yang masih bercuti dan terima kasih DJ. Selamat bertugas dan semoga terus sihat walafiat dan ceria selalu. Salam sayang daripada Noliana Kuang. Dan juga daripada Zara Haji Chi, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tugas di ekspresi hari tu katanya. Mu ada kesempatan nak minta lagu, insyaAllah kita akan putarkan lagu ya. Buat hiburan semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sok FM yang menali Kak Zara di sini-sini jak berada. Dengan ucapan selamat tengah hari dan juga terima kasih itu pada Zara Haji Chi. Dan juga daripada Hawa Ram, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, sob tugas. Kami tengah relax-relax katanya, layan lagu-lagu dari Sok FM, ekspresi, enjoy dan happy selalu bersama Sarawak FM terbaik. Terima kasih Hawa. Dan juga daripada Rogaya AG, assalamualaikum, waalaikumsalam, sob tugas DJ T, terima kasih, salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat yang menali. Dan juga untuk hiburan semua rakan-rakan yang ada waktu, yang ada pada waktu ini yang mengikuti siaran ekspresi, itu daripada Rogaya AG. Dan kita juga terima daripada Anita. Anita hanya bagi emoji 3 kuntum bunga. Terima kasih Anita. Dan juga Mas Nahabni, assalamualaikum, waalaikumsalam, sob tugas, terima kasih. Salam buat semua sahabat dan juga pendengar setia Sok FM, selamat tengah hari. Dan juga daripada Madiah Nawawi juga memberi 3 kuntum bunga untuk semua pendengar setia Sok FM. Terima
kasih. Dan juga Elisman Detra, assalamualaikum DJ TWK, salam, salam ekspresi gawai dan juga cuti-cuti Malaysia bagi yang bercuti, kita santai je hari tu katanya. Buah mempelam dari Belawai, buah mangga masak di meja, salam indah hari gawai, muhibah terjalin sehati sejiwa. Itu pantun daripada Elisman Detra. Dan akhirnya kita bacakan daripada Ibra Mat Akib. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat petang katanya. So FM Sahati Sejiwa, Happy Konti, Lembah Kelang, Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih rakan kita Ibra Mat Akib. Iaitu di antara komen-komen yang sempat kita bacakan untuk pertemuan ekspresi untuk hari ini. Ya, untuk mereka yang dituju dan menuju daripada Bunga dengan lagunya Jiwa Raga.

0: Sorry.
1: Oh, Siti.
2: Sampai juga nyaman tetap. Jangan lepas nun dah, tak ada buat tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.
3: Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Okay, assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Dah pun 2:13 minit petang waktu untuk hai kami Ian bersama kita orang untuk pertemuan hari Rabu, hari yang ketiga kita berada di bulan Jun, bulan 6 untuk tahun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa yang pastinya hari Rabu macam tu tugasan kami semestinya himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman kita siarkan, kita putarkan untuk halwa telinga kita bersama menemani kita orang dalam apa-apa juak yang kita orang kerjakan untuk hari cuti macam tu. Ada juak rakan-rakan kita yang masih lagi meraihkan dalam suasana yang cukup meriah dan penuh dengan perpaduan meraihkan hari gawai, anak-anak cuti sekolah lagi dan disambung lagi dengan ada di antara kaum keluarga yang terdekat kita melangsungkan perkahwinan, mengikat tali pertunangan, yang ada ngantar tekul pun ada juak. Dan lekat ya, ada di antara sahabat-sahabat kita yang nyambut hari jadi, nyambut ulang tahun perkahwinan, mengharapkan semuanya manis-manis sajalah ingatan untuk hari itu. Apapun nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca semasa di negeri Sarawak yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di Facebook rasmi sedangnya untuk kita di Sarawak, amaran ribut petir di Sibo, di Selangau, di Mukah, Tanjung Manis dan Jua Daro. Amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 12:45 minit tengah hari tadi sehinggalah pukul 3 petang. Kita orang boleh juga kongsikan macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang, apa juga aktiviti kita orang, menu minum petang kita orang, mungkin juga dalam perjalanan dari sini nak ke sini tu saja bersama kami. Okey, live TikTok kami pun ada juga dan terima kasih juga bersama kami di live FB Sarawak FM.

0: Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Hey, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dah kena bahnunan, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.
3: Bila petang-petang macam tu nak?
4: Ya, macam tu.
5: Bunyi jingga.
3: Ya, kelam bunyi. Rasanya masih sip berubah.
2: Betul.
3: Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 70-an dan 30-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
3: Rima Muzik Radio terbaik. Apa yang viral? Okey, pengisian kita yang pertama, pertemuan kita untuk jam yang pertama dalam Rima untuk JPJ Siasat Kes Tular Aksi Manja Pasangan dalam Kereta, yang mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melaksanakan siasatan berhubung kes yang viral, yang tular. Seorang lelaki tuknya driving kereta sambil pasangan wanitanya si makai tali pinggang keledar duduk menghadapnya. Jadi pengarah kanan Puan Kuasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Mahasan memberitahu pihaknya akan mengambil tindakan terhadap pemandu dan penumpang berkenaan. Siasatan masih berjalan dan selepas selesai katanya pihak JPJ akan mengeluarkan saman kepada keduanya. Rakaman video dan juga gambar yang tular di aplikasi Threads memaparkan lelaki tu tadinya driving keretanya dalam keadaan wanita terbabit duduk menghadapnya tanpa memakai tali pinggang keledar. Wanita tu kelihatan duduk bersandarlah di dashboard kereta, ya, papan pemuka kereta, sehingga mengundang kecaman netizen. Dan tu yang menjadi tular juga menjadi viral, menjadi viral dan percakapan juga lah di antara netizen kita di alam maya. Itu yang sempat kita pilih untuk kita orang, dan banyak lagi akan menyusul kat tu apa yang viral. Dan kita ucapkan selamat terus mendengar kami orang di Sarawak FM yang join kami di TikTok Live. Kita ada Nulana Kuang, Sharifah Majenah, Cikgu SpongeBob pun ada, Juat Nitanan, terus bersama kami orang Ritma Muzik Retro Terbaik.

dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Okey, Bang Wajah berlalu menghiburkan kita bersama Nasir Wahab dengan lagunya Gadis Bermata Biru, dan juga kita ada Fauziah Latif. Sekilas Senyumanmu, selalu kita dengar lagu Fauziah Latif, lagu yang balada nak. Itu ada rancak sikit untuk hiburan kita bersama. Apa yang viral juga, apa cerita berkenaan dengan tiket Piala Dunia tu? Aha, yang menjadi viral, tiket percuma mula diagihkan bagi menyaksikan perlawanan Piala Dunia susulan kebimbangan sesetengah aksi akan berlangsung di dalam stadiumnya yang separuh kosong. Jadi isu kehadiran penonton ini tentunya menjadi kerisauan utamalah untuk sidak Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menjelang sepak mula kejohanan minggu depan, memandangkan harga tiket yang terlalu tinggi. Sebagai contoh, tiket termurah yang tersedia untuk perlawanan pembukaan membabitkan England menentang Croatia pada 17 Jun itu dikesan dijual pada harga RM3,569 di platform jualan semula FIFA pada April yang lalu. Meskipun menerima kecaman hebat daripada pelbagai pihak, Presiden FIFA Gianni Infantino tampil mempertahankan penjualan tiket bernilai RM7.95 juta yang muncul di pasaran jualan semula berkenaan. Dan sikit lagi, situasi berbeza bagi penyokong Arab Saudi kerana sidaknya si perlu belanja yang besar untuk menyokong pasukan kesayangan. Sidaknya setiap penyokong Arab Saudi

terhadap strategi agihan tiket percuma berkenaan tu yang viral. Kita kongsikan pertemuan kita dalam ritma untuk hari itu. Terus menghiburkan anda walau di mana saja anda berada. Selamat bertugas kepada kita orang yang sedang bertugas. Masa tu dengan Sarawak FM.

0: 2026, Panaradyo Kacamalangan, Anaana Sarawak.
1: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Di Sarawak FM Talk, kami orang hiburkan kita

memperkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026 sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026.

0: pukul 2 petang sampai 6 petang. Music Retro terbaik.
1: Okey, terima kasih kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM. Seperti biasa, pukul 3 petang kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Selamat petang untuk Azri, Taha Arifin. Kita ada Muhammad Selihin, Emon Baduyah, Naimah Narawi, Sopian Yan 82 dari Sebuyo yang bersama kami orang di Sarawak FM. Apa yang viral yang kita nak kongsikan melalui perkongsian di Threads dengan kata-kata captionnya, Gen Z memang mendunia. Okey, yang mana dalam tulisan tu berbunyi, harap kuasa Thread dapat sampaikan ucapan terima kasih banyak-banyak dekat adik rider tu. Nampak macam Gen Z tengok beg gaya student muda, siap ada botol air dan siap escort ambulans dari Jaya Gading sampai ke HTAA sebab pertolongan awak passion sampai juga ke red zone dengan selamat. Kami doakan urusan awak dipermudahkan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Itu adalah perkongsian video di Thread adik tu, seorang adik remaja tu, dikatakan Gen Z membantu lalu lintas lah ambulans untuk lalu dalam keadaan yang begitu sesak, dan juga kereta diminta lah oleh adik tu, Gen Z tu dikatakannya, memberi laluan lah kepada ambulans untuk lalu di tengah-tengah. Jadi masing-masing lah di antara kiri dan kanan memberi ruang untuk ambulans yang lalu, dan empunya badan juga berbunyi meninggalkan ucapan juga, komennya berbunyi terima kasih atas doa semua. Semoga asbab dari kejadian ini dapat memberi pengajaran dan membuka mata ramai lagi rakyat Malaysia untuk lebih peka dengan keadaan ketika berada di jalan raya dan sentiasa berbuat kebaikan untuk orang lain. Ada juga lah di antara warga net yang mempersoalkan kenapa rakyat Malaysia tak beri ambulans tu lalu sedangkan boleh dengar sirennya. Tu antara yang diluahkanlah oleh netizen, dan yang pastinya netizen mendoakan adik tu tadi agar terus mendapat kebahagiaan di dunia akhirat. Semoga Allah permudahkan urusan awak. Dan juga ada komen yang jenaka juga lah, suka macam nak bergurau nak awak single ke, macam ya pun ada juga. Apapun ialah yang sahabat kita kongsikan dalam apa yang viral. Kadang-kadang musik bergurau ya macam kurang lengkap sikit nak, sikit salah rasanya. Selalu macam ya, memang ada di antara netizen kita yang akan meninggalkan komen yang nyok kita rasa tercuit sikit hati kita. Tinggal

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

0: music retro terbaik.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
2: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.

ay che me mole alun jelang mato dengan lagu ye te bukan kami mada tu silent killer mada tengah rebing tiba-tiba alun dengar ohoi ohoi. Okey lah, apa pun terima kasih banyak-banyak kita orang tu bersama kami orang Abdul Rashid Adnan, Halib, Silent Killer 88, lekat ya No yang join kami live TikTok. Terima kasih banyak-banyak kepada kita. Dan keadaan cuaca memang panas oh di Kuching. Suhunya 33 darjah Celsius untuk hari Rabu, dan esok hari diramalkan 33 darjah Celsius juga. Hari Jumaat ada sedikit panas guys, 34 darjah Celsius. Kita harapkan kita orang jaga diri kita orang, okey. Mun kita nanggar suhu ataupun kriteria cuaca panas tu nya ada kategori yang pun ada tahap 1, suhu maksimum harian kurang daripada 35 darjah Celsius berwarna biru. Mungkin kita orang anggar berwarna kuning yang adalah tahap berjaga-jaga, suhu maksimum harian 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut telah direkodkan. Berwarna oren tahap 2 gelombang haba, suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut telah direkodkan. Dan akhir sekali menangga kriteria cuaca panasnya tahap adalah tahap gelombang ekstrim yang akan berwarna merah. Itu adalah tahap 3. Tahap 3 tu suhu maksimum harian melebihi 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut telah direkodkan. Jadi amatlah penting untuk kita mengetahui berapakah suhu semasa di lokasi kita, dan kita harapkan kita orang mengehadkanlah mengurangkan aktiviti luar kita rasa-rasanya si berapa perlu. Apabila keadaan yang cukup panas, kita orang carilah tempat berteduh dan sama-sama kita mengehadkan aktiviti yang si berkeperluan gila. Kalau apa yang perlu ya si dapat dielakkan, sama-samalah jaga kesihatan. Dan pakai topi, lekat ya bekal air, pakai baju yang cukup selesa, dan harapkan kita orang jaga makan juga, okey. Terus bersama kami orang Ritma Muzik, Radio Terbaik. Lepas tu Bob akan bersama kita dalam iTech.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Episode iTech hari ini. WhatsApp memuji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into iTech.
2: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp Status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
5: Now back to the music.
6: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
7: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
6: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Ya, solat pada asar kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.43 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas asar pada pukul 3.45 minit petang. Seterusnya, anda yang berada di zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi, 3.50 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan juga Bintulu pada pukul 3.53 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, 3.58 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Kejulau, Bintangor dan juga Rajang tepat pukul 4 petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak solat padu asar tepat pukul 4 petang. Anda yang berada di zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam 4.2 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan asar untuk petang tok pada pukul 4.5 minit petang kelak. Jadi solat padu asar untuk hari tok Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

Selamat terus minum petang kepada kita orang yang layan Sarawak FM sambil menghirup secawan kopi yang menjadi kegemaran kita orang untuk petang tu. Mungkin juga hidangan yang cukup simple dan ringkas tapi istimewa kerana dihidangkan, disajikan dan juga diminum bersama-sama keluarga yang tersayang. Ritma muzik, radio terbaik aku dan kenangan.

Aku dan Kenangan Brand Connection, mungkinkah kita akan bersua lagi? InsyaAllah direzekikan akanlah kita bersua lagi. Perpisahan untuknya bukan noktahnya, ibarat macam satu jeda pada sebuah kisah. Walau langkah membawa kita ke arah yang berbeza, ada yang ke kiri dan ke kanan, kenangan akan tetap tinggal seperti bintang yang setia menghiasi langit malam. Ritma muzik retro terbaik. Okey, Yan masih lagi bersama kita untuk sebelah petang. Terima kasih kita orang yang join yang ikut serta untuk live FB kami petang untuk kita. Ada Rami, rakan-rakan kita yang menitipkan ucapan, kongsi keadaan cuaca, kongsi menu minum petang pun ada juga. Makan macam Kak Syarifah Majnah yang kongsi kelupis dengan kuah kacang, menu untuk minum petang. Selamat petang untuk rakan pendengar kita petang untuk kita. Ada Latifah Tia, ritma muzik retro terbaik. Selamat petang untuk semua James Pengiran. Selamat petang dan selamat bertugas, Yan. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Ragaya AG, semoga sihat semuanya. Kita orang petang tu dengar lagu-lagu retro. Selamat bercuti untuk yang sedang bercuti, yang mengenali Ragaya AG. Selamat terus bersama Sarawak FM katanya. Joanna Ahmadi, si ke sini-sini hari tu, santai aja di rumah. Rosalina Frances, selamat bertugas, Yan. Mun ada lagu Izwan Pilus, okey, insyaAllah akan kita cuba selitkan dalam serai putar kita hari tu. Adira Borhan, walau di sini ajak berada, terus dengar Sarawak FM. Semoga baik-baik ajaklah untuk kita orang petang tu. Salam istirahat untuk semua. Menu minum petang, kelupis dengan serikaya kampung, nasi impit kuah kacang. Kami dah madah, menu bukan sebarang menu, okey. Okey, dan nama cuti nak jadinya macam mewah sikit daripada hari biasa. Madu Kemenyan, salam rima untuk semua, santai ajak petang tu. Kita ada Kak Jamilah Joniman, rebus jagung untuk minum petang hari tu. Terima kasih banyak-banyak. Kita orang yang sebenarnya berkongsi menu-menu petang yang sebenarnya beri idea lah kepada kawan-kawan kita yang lain. Mungkin masih lagi mencari-cari apakah menu minum petang yang sesuai untuk petang tu. Okey, terus dengan kami orang, ritma muzik radio terbaik, impunan lagu Malar Segar terus menghiasi petang anda.

0: Negeri dan Pusara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu
1: berkat.
2: Takut, takut air, silau mata pada cahaya, batuk, kurang tidur, halusinasi, kekeliruan, agresif, meracau dan sawan.
3: Adakah anda mengalami tanda-tanda berikut? Anda mungkin dijangkiti wabak rabies dan boleh membawa maut. Jangan biarkan diri dan keluarga anda dibelenggu rasa bersalah kerana sikap tidak peduli kita. Tindakan segera boleh menyelamatkan nyawa.
4: Hai, Rikmah Muzik, radio terbaik. 3:38 minit petang waktu tu. Jelin-jelin jam di tepi dinding, jelin-jelin jam di pergelangan tangan kita orang, jam di dashboard kereta, adakah sama dengan jam gamik? Okey, dah tukar dah jadi 3:39 minit petang. Kita simak, ada di antara masyarakat kita terus menjadi mangsa scam yang amat kita

saja menghiburkan kita bersama. Dan baru berlalu juga menghiburkan kita sebelum yang tadi, Eliana dengan lagunya Niat. Mungkin si salah rasanya untuk kita menggunakan sepenuhnya media sosial yang sedia ada untuk meluahkan rasa rindu kita kepada insan yang tersayang. Mungkin kerana sebab tugasan kita yang perlu kita pikul, maka cuti macam tu si dapatlah kita nak meluangkan masa kita bersama insan yang tersayang. Mungkin kita cerita berkenaan dengan media sosial untuk Malaysia sebagai antara negara dengan kadar penggunaan media sosial yang tinggi di rantau Asia Tenggara. Data April 2026 menunjukkan kira-kira 31.58 juta rakyat Malaysia menggunakan Facebook bersamaan 88.5% daripada populasi negara kita. Start Counter turut merekodkan Facebook untuk sebagai platform media sosial paling dominan di Malaysia dengan pegangan trafiknya sebanyak 52.31%, diikuti YouTube sebanyak 27.08%. Dan statistik tu menggambarkanlah bahawa media sosial kini itu sebagai fungsi ruang strategik berkomunikasi massa dan pendidikan masyarakat secara berskala besar. Jadi kita manfaatkan apa yang ada dengan sebaik mungkin dan etika untuk menggunakan media sosial ya. Janganlah sesekali kita ketepikan, okey? Bubbles, lagu yang diterbitkan pada tahun 1983, kesetiaan.

kekasih atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

Sekali lagi panduan untuk anda yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, maksudnya solat pada asar untuk petang tu pada pukul 4:05 petang kelam.

Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan ke

0: kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4.5 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari itu kita kembali dalam sirah pilihan. Kita cerita sedikit tentang seorang sahabat Nabi yang di dalam rekod sejarah Islam taklah di antara cabaran, seksaan yang menyayat hati lah, kalau kita katakan menyayat hati, yang menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan iman mampu mengalahkan rasa sakit di fizikal kita tu, walaupun yang melampau. Kisah tu adalah kisah sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita nak lihat tadi dalam riwayat sahih, riwayat yang sahih menyebut penyiksaan yang berlaku ke atas Khabbab tu adalah satu ikonik yang ngeri, yang mana tadinya dibaringkan di atas bara api. Imagine je kita manggang panas nak, tonya dibaringkan di atas bara api yang menyala-nyala, kemudian ditekan ke atas bara tersebut sehingganya sempat bergerak. Imagine je kita panggang ayam nak, ayam memasak, tu bayangkan badan manusia diletak di atas bara api. Dan riwayat tu pun diceritakan sendiri oleh Khabbab dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Khabbab ni sendiri cerita tu adalah apa yang disebut oleh Khabbab, yang kata mereka membawa aku keluar, nyalakan api untukku, kemudian mereka membaringku di atasnya, tidak ada yang memadamkan api itu melainkan lemak belakang badanku. Ya Allah, ujian yang sangat berat bagi Khabbab. Bertahun-tahun selepas ya peristiwa ya, ketika Islam dah menang, dah banyak, dah melebar luas Islam, parut di badannya masih lagi menjadi bukti, sehinggakan Sayyidina Umar Umar mintanya cerita dan singkapkan belakang badannya, dan Sayyidina Umar terkejut melihat kulit belakangnya yang dah berubah warna. Dan Sayyidina Umar berkata, aku si pernah melihat belakang manusia seperti itu yang akibat terbakar sehingga hari itu, si pernah nanggar. Maksudnya ia adalah tanda-tanda daripada bukti-bukti siksaan yang sangat dahsyat yang dihadapi oleh Khabbab tadi, dan ialah menjadi simbol iman di atas bara, hanya membuktikan iman tadi boleh mengalahkan kesakitan di fizikal yang ada. Jadi hargailah iman kita tu, supaya kita kena mensyukuri iman yang Allah campakkan dalam hati kita tu. Jaga benar-benar dan jaga baik-baik iman kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okay, so FM Sati Sejiwa 4:16 minit petang bersama dengan Faizan untuk info cuaca petang untuk halo. Assalamualaikum Faizan.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay, silakan info cuacanya.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 3 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dari ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Bagaimanapun, tiada hujan di Miri dan Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Kapit. Manakala tiada hujan di Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Faizan. Sampai tugas. Bye.
2: Terima kasih.
1: Okey, rakan pelapor kita Faizan melaporkan ramalan keadaan cuaca. Panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan seperti biasa, 4:20 minit petang kita akan ikuti bersama rancangan refleksi diri yang disediakan oleh DJ Jai.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
6: Ini mak kita on dengar lagu tu.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan kemuliaan. Tujuan nikah. Tahu tak dengar ada tujuan nikah? Datang kita tu menghadiri majlis ilmu di sugu, di masjid, pesan sidak imam, pesan sidak khatib waktu hari Jumat lah. Pergi ke majlis ilmu katanya. Kita tu jangan lupa lah ngajak anak kita kah, ya. Negur anak kita minta bayang-bayang lah. Jadi dalam satu hari ya, sebenarnya yang wajibnya lima lah, tambah dengan sunat ya. Ya, pagi-pagi beberapa lah kita bangun awal, ya. Kita bangun awal dalam kompat ke kompat suku ke bangun lah, lalu terus kita tahajud kejap. Ya, lepas tahajud ya, bagi ada masa kita baca Quran kejap bagi yang Islam lah ya. Kemudian lepas ya, barulah kita subuh. Ya. Jadi pas subuh ya okey lah, rehat lah. Jadi kita ajak anak itu, kita ada anak-anak dah berdosa besar. Ya. Jadi tujuan tanya mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kedua, yang sangat penting, ya, sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Ada tiga perkara. Ya. Ketiga, menjaga diri dari dosa. Kemudian keempat, mengikut sunnah Rasul. Kelima, melanjutkan keturunan. Keenam, silaturahim. Dan ketujuh, memperoleh rezeki. Ya. Dan kelapan, satu bentuk dakwah. Ya, ya, tujuan nikah. Ya. Nah, kita apabila kita nak bini itu ada khusus, ada benda tu dipadah oleh sidak majlis Islam. Nah, kita tu dengar tak dengar lah. Ya, tahu kita tu sebenarnya, tapi kita tak okey. Nah, ya, sebenarnya. Sebab manusia tu sebenarnya sudah menjadi temui manusia, orang-orang manusia kita tu. Mereka nak padah orang ya, orang nyuruh, malas kita nak kerja ya. Iyalah temui manusia. Ya. Jadi ingat kita ada 8 lah kurang lebih tujuan kita nikah tu. Assalamualaikum.

0: sa rumah kayu tepi je raya lah.
1: Ah, Isnin hingga Jumaat
2: 9.15 minit pagi
3: dan pulangannya pukul 5.20 minit petang. Ah.
1: Sketsa kayu tepi je raya.
3: Kayu.
1: Sketsa rumah kayu tepi je raya.
4: Apa macam ni? Potong.
1: Potong.
5: Memandangkan kaki pesakit ini parah, apa yang perlu kita lakukan dengan kaki pesakit ini, doktor?
4: Potong.
6: Pandu laju, bahaya menunggu.
7: Ritma muzik radio terbaik. Kami Ian masih lagi bersama kita sampai pukul 6 petang kelak. Masa untuk kita terus putarkan lagu-lagu retro malar segar hiburan kita bersama yang ke udara setiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Untuk lagu retro semua hari Isnin aja 2 sampai 6 petang kita ada Ritma Rock On. Lagu-lagu rock retro semuanya dihimpunkan pada hari Isnin. Okey, selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang terus sporting untuk petang tu. Lan Abadi, selamat melaksanakan tugasan harian sambil baca buka di sofa tu sambil dengar radio Sarawak FM. Nak dengar lagu Syarifah Aini pun ada, insyaAllah. Okey, Nuraini Amrin, cuaca panas, best lagu diputar itu. Relax aja dengar radio. Terima kasih banyak-banyak. Mas dan Loso, Batu 11, cuaca panas, santai aja di rumah, layak Ritma sambil ngait melatih tangan. Adalah bunga siaplah kena oh kat Mas Naloso. James Pengiran, selamat petang untuk semua sahabat-sahabat. Zalika Zalehalyun, selamat hari jadi untuk kita. Makha, okay, selamat bersiaran untuk rakan-rakan pendengar. Mak Usu, apa khabar kita orang semua petang tu? Panas manggang petang tu. Kita ada juga Asfia Mahyus, membawah Kalimantan Barat Indonesia, dengar Sarawak FM petang tu. Iju, kongsinya macam tu, kata Iju. Lama dah kami isi komen kerana radio kami rosak. Siapa? Radio rosak siapa? Apa ajak di Facebook ya? Kita komen ajak ucapan. Okey, Iju. Hajrabi, hari tu dengan cucu, anak cucu pergi Teluk Melano. Dari Sia singgah di Pugu, Lundu. Makan-makan. Lekat ya, baru balik. Okey, selamat dalam perjalanan untuk Hajrabi. Nicholas Stress. Selamat petang semuanya. Haji Jasabli. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat petang untuk kita orang semua. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus dengar Sarawak FM. Untuk sebelah petang tangtuk yang pastinya kami orang akan terus menceriakan hari anda kerana inilah pertemuan kita. Mak kata era Fazira, pertemuan yang tak diduga, tapi pertemuan kita di Sarawak FM tu nang dirancang untuk terus dengar lagu-lagu retro.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Okey, Go Head Sarawak, pada hari ini kita akan berkongsi mengenai Piala Dunia 2026. Spanyol menjadi pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Dunia 2026 mengatasi Perancis, Argentina, Brazil berdasarkan model ramalan dikeluarkan Goldman Sachs. Model berkenaan menggunakan rekod prestasi sejarah, data ranking dan beberapa faktor lain bagi menentukan peluang setiap pasukan pada kejohanan di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada bermula 11 Jun hingga 19 Julai ini. Menurut laporan penyelidikan Bank Pelaburan Berkenaan, Spanyol diberi peluang 26% untuk menjulang trofi Piala Dunia. Perancis berada di kedudukan kedua dengan 19%, diikuti juara bertahan Argentina 14%, Brazil 8% dan England 5%. Goldman Sachs menjelaskan ramalan itu banyak bergantung kepada penarafan sistem penilaian prestasi yang asalnya digunakan dalam sukan catur sebelum diterapkan dalam bola sepak. Faktor lain seperti kekuatan serangan, momentum semasa, mentaliti pasukan dan faktor geografi turut diambil kira. Sementara itu, peluang Argentina pula dikatakan sedikit terjejas akibat faktor yang digelar sebagai kemerosotan juara, iaitu kecenderungan juara bertahan gagal mengekalkan prestasi pada kejohanan berikutnya. Perancis pula dijangka berdepan laluan sukar kerana berpotensi bertemu Spanyol di separuh akhir. England turut menerima penilaian lebih rendah susulan rekod kurang memberangsang pada kejohanan utama selain faktor geografi dan undian yang dianggap kurang memihak kepada mereka. Goldman Sachs berkata ramalan mereka secara keseluruhan hampir sama dengan penilaian syarikat pertaruhan, namun peluang England dalam model itu lebih rendah berbanding pasaran taruhan. Model berkenaan dibangunkan berdasarkan hampir 20,000 perlawanan antarabangsa resmi sejak 1978 dan akan dikemaskini setiap hari sepanjang kejohanan berlangsung. Baiklah, itu saja untuk Go Head Sarawak pada hari ini. InsyaAllah kita kongsikan lagi info-info sukan semasa dari semasa. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Yeah! Dengarkan pilihan rakyat.

Okey, selamat petang untuk Amran Saili yang bersama kita untuk sebelah petang tu. Kita ada jua Zainuddin. Zainuddin Ibrahim yang bersama kita. Bang Udin, bagaimana bisnes cencaluknya di pusat penjaja Tembikat Nun? Dan Sabtu yang Ramli pun ada jua dengar Soal FM untuk sebelah petang tu. Salam ditujukan untuk sahabatnya Fatimah Mail di Mekah. Selamat bercuti. Selamat berbahagia hendaknya bersama keluarga. Sadia Jidiyah, salam rikmat muzik radio terbaik. Dan nak ucap juga untuk rakan-rakan yang meraihkan hari gawai, selamat hari gawai. Syarifah Hanifah Said Akil, cuaca di Sebuyo panas kini tu, berehat ajak di rumah. Ingat tak nak raun di jambatan Batang Lupa 1. Rindu hati dekat-dekat yang nak dapat raun. Biar-biar layan Sarawak FM. Cuaca di Sadong Jaya panas, tengah melipat kain baju dengan radio. Norangah Nora. Untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM di mana aja berada, semoga terhibur. Hamidah Mordia pun ada juga bersama kita. Dan lagi siapa, ada kawan-kawan kita tu, Nurul Viviana yang dengar Sarawak FM dari Jambatan Batang Lupar, layan di radio. Belum minum petang lagi. Bayangkan kita orang, time kita orang nak berehat ataupun nak ngambil gambar ya, dengar radio Sarawak FM di tengah-tengah Jambatan Batang Lupar. Dan muncerita berkenaan Jambatan Batang Lupa tu, kami sempat nanggar juga apa yang dikongsikan oleh Sida Jabatan Kejayaan Sarawak di Facebook, Sida ya. Ya, satu poster yang cukup menarik, menyeru kita semualah untuk sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan Jambatan Kebanggaan Rakyat Sarawak. Jadi, kita tahu Jambatan Batang Lupa satu yang nang viral masa tu, okay, ada yang berhenti untuk selfie ambil gambar, ada yang makan-makan jual makan jajan dan sebagainya. Jadi sama-sama kita menjaga kebersihan dan keindahan Jambatan Batang Lupa 1. Sik kisahlah jambatan sini-sini ya. Dan sama-sama kita memelihara kebersihan, mercu tanda kebanggaan negeri kita. Dan bersama juga kita menunjukkan sikap bertanggungjawab dan berhemah. Kebersihan mencerminkan budaya masyarakat kita. Dan di samping juga yang menarik juga, Jabatan Kerja Raya berkongsikan demi keselamatan dan keselesaan pengguna, CCTV akan dipasang di Jambatan Batang Lupar 1 untuk pemantauan trafik, keselamatan dan pencegahan vandalisme. Okey, itu yang kita harapkan, agar kita orang terus memberikan kerjasama, sebab kita orang tahu nak harga jambatannya bukannya RM1, RM2. Jadi si salah rasanya untuk keharmonian kita juga, dan juga untuk jangka masa agar Jambatan Batang Lupa 1 yang dapat dinikmati berterusan. Sama-samalah kita tingkatkan kesedaran sivik kita.

0: selalu berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa. Sarawak FM, sahabat isi jiwa.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
2: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
2: Ai.
4: Sketsa kayu.
2: Tepi.
4: Jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Siapa putih ya?
4: Putih apa ya? Kakak. Papa. Kenapa? Siapa ya? Paman siapa ya?
2: Naya tetamu pada muda.
4: Bagus lah. Bagus lah. Semua dah ada situ ah.
2: Kuda.
4: Kauman. Sobri, Siti Jamilah dan Nyapa. Hidangkan bubur kacang ya, Siti. Munderang, nyaman ni makan bubur tu. Bismillah, ha, Sobri. Surungkan dengan tetamu aku tu.
2: Nah, bubur kacang tu.
4: Nya tu nang suka makan bubur kacang hijau. Maknya nang suka mulah bubur tu dulu. Dam, makan dam. Dam.
3: Hah?
4: Dam. Makan dam.
2: Dam.
4: Makan.
3: Hah? Dam.
4: Siapa namanya, dam? Makan dam. Bubur ya.
3: Siapa namanya, dam? Sadam. Sadam enggak? Sobri. Coba kau diam dulu. Orang lagi makan ya.
4: Nang sila pakai nyambut tetamu.
6: It's okay. Hello everyone.
7: Hi.
4: Hello.
6: Cik Pa, kami okay aja. Nama kami Adam.
7: Adam. Namanya Menduha.
2: Okay, Adam. Makan. Eat Adam. Udah. Kakak sikit lah. Bawa sikit aja. Aku bau nak ngetes. Faham udak tu. Udak mada. Udak set. Asmi. Asmi to cook the green porridge. He said he had a guest who came and apa wadah like this green bean porridge. Betul ke aku? Aku mada. Faham ke Adam? Adam faham? Boleh faham?
6: Oh, faham. It's okay, Kak Siti. You can speak
2: aku
6: Malay.
2: Aku yang agak kau putih kenya.
6: Kita boleh ajak kelakar Melayu so kami faham.
2: Oi? Benar?
7: Siapa tu? Dak, dak.
2: Andai kakak Sarawak.
7: Siapanya tu, dak? Adam nak dari Sydney pada kita.
2: Ya, dak tu bahasa nak dengan kita.
7: Maka kita kan, dak?
4: Diam-diam,
7: tak tu, di tangga mukanya tu, ada iras-iras kita. Ada juga.
4: Okay. Makan dulu. Mudah semua dah makan, dah minum. Udak terus saja dengan agenda udak hari tu. Ada masa udak tu penuh dengan lawak jenaka, benar. Ada masa udak pun rasa bersalah. Udak confused.
6: That's true. You need to tell them. Kita sih boleh betapa.
4: Benar.
6: Kita ada setuju macam nak bincang kita doa sebelum tu, bah?
4: Iyalah, dipikir gudam. Tapi aku tu ngenang si datuk dengan aku selamat tok macam ni bah.
3: Apa dah? Apa badahnya? Aku tu sambil delang kacang hijau tu.
2: Usil-usil lah kau makannya, Pa.
7: Dia bergaut kau makan, Pa.
3: Sambil ya aku terselit dua apa ni di kelakar kita dua tu, Tik.
4: Adam tu eh. Nya tu sebenarnya anak kuda tu.
3: Anak
4: aku.
7: Ya betul kita.
4: Anak aku.
2: Ada anak kau putih. Kau putih.
4: Lihat kau dah. Aku dah badah kan kau. Tidak empat tu memang akan terkejut dengar.
2: Kejut lah. Apa sih kejut dengar?
3: Bila masa aku tu hari-hari dengan kita di rumah ya. Anak angkat kita nak. Anak angkat nak.
6: I'm actually his real son. I live in Sydney.
2: Dia diam di Sydney. Udah, bini kau putih.
4: Tahu.
2: Si tahu ya, kita. Kenaknya tahu semua nama kita. Kau ditahunya sopri. Dapat. Man.
4: Sebab kita orang yang selalu aku cerita dengannya bertelepon malam-malam. Aku selalu bertelepon berkelakar putih didengar. Tahu orang aku tahu, tahu orang ngengong dengar aku, dengar aku bertelepon.
2: Kadang-kadang adalah dengar ya dia kan. Malam.
4: Nah itulah selalu ditelepon aku cerita aku hal kita orang di situ dengannya.
6: Aduh hal. Papa pun I just want to say thank you for keeping my dad company all this while and you know being his friend in this house. Terima kasih semua.
4: Yeah. Faham kau nak yes. Padahnya sorry.
3: Aku lagi translate. Buka Google translate.
2: Aku faham dah. Aku dengar dia banyak thank you dek.
3: Thank you dah
2: faham. Terima kasih dengan kita nak. Acik Guman. Oh, nyada nyebut. Apa pada Acik Guman?
3: Nyada nyebut company dek. Company ni.
7: Company ni.
4: Aduh, company yang teman. Teman aku tu selamat tu.
7: Oh.
4: Ya, terima kasih dengan orang semua. Mesti ada tahu orang tu si lah bapaknya terjaga macam ya bah ya maksudnya
7: tiba-tiba okay Adam si jadi hal Adam okay because we are same village.
2: Sama kampung.
3: Cikgu sehat, cikgu kau putih sehat.
8: You try to speak also.
3: Mun aku tahu lah ni ada keluarga ada anak lama tu eh dah aku betah jaga orang tua tu. Lama tu kita mati-mati ingatnya seorang diri rumah ya.
7: Katanya sebatang kara
3: sebatang kara kutu ya, katanya situ. Aduh hal ada anak kita.
6: So okay sobri, I actually came back to ngembak bapak kami balik tinggal dengan kami di sini.
3: Ay, Bang Man, benarkah apa didengar aku tek?
7: Yalah, terkejut juga kita dengar.
3: Sebab aku sih dengar gila teh. Apa teh? Is it true?
4: Apa? Apa pada aja teh? Sekan segar
2: hak aja. Terkejut.
3: Is it true?
7: Yang madah yang nambah muda.
3: Ha?
7: Eh, pergi balik ke Sydney.
3: Ay. Oh, pulang balik.
7: Pulang balik ke Sydney.
4: Siapa Man Sobri Siti? Aku jadi biuk dengan olahan kita orang tu eh. Macam tu. Tu anak muda. Namanya Adam.
3: Oh, betul
4: di
3: Adam.
4: Negeri yang putih nun Adam. Nya diam di Sydney nun. Nya datang hari itu nak ngembak udak balik dengannya. Diam dengannya di sini, di sini.
3: Ai,
2: apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai.
4: Sketsa kayu.
2: Tepi
4: jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Okey, minggu terakhir Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya bersama dengan Udak Leman. Apakah ceritanya? Sama-sama kita dengarkan sampai ke hujungnya hari Jumaat. Tapi Udak Leman akan tampil dalam rancangan istimewa hari Isnin kelak di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, terus menghiburkan anda Khatijah Ibrahim, Potret Kasih, Ritma Muzik, Radio Terbaik.

0: Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain.
1: Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
2: Masih lagi berkenaan dengan perkembangan luar negara, Kerajaan Vietnam sedang melaksanakan dasar tegas untuk mempercepat pembangunan tenaga angin di darat bagi meningkatkan bekalan tenaga boleh diperbaharui ketika negara berkenaan memperluas penggunaan tenaga hijau. Palihan negara Asia Tenggara kepada tenaga boleh diperbaharui amat penting bagi memenuhi permintaan elektrik yang semakin meningkat kini itu untuk memacu sektor perindustrian selain yang mengurangkan kebergantungan terhadap import arang batu dan juga gas. Dan terkini yang kita petik dari berita.rtm.gov.my, Amerika Syarikat menegaskan Iran perlu membuka semula Selat Hormuz sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata Iran juga perlu membuat beberapa konsesi katanya berkaitan program nukliernya, dan Washington tidak akan memberikan sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Ya, yang sempat kita kongsikan untuk perkembangan luar negara. Sarawak FM, sehati sejiwa. Terus dengan Sarawak FM.

0: terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: 6 petang kita ada berita ringkas, berita dari Sarawak FM dan seterusnya Simfoni Wan Nani akan menemani kita orang 6 sampai 9 malam kelak. Apa yang kami harapkan, lagu-lagu yang telah kita putarkan sama-sama kita mengimbau kenangan, okay, sepanjang 4 jam kita bersama di Ritma, dan ada juga lah kita mengukir senyuman dan turut sama sing along dengan lagu yang dah pun kita putarkan untuk pertemuan kita hari itu, hari Rabu. Apapun, kami mengundur diri dulu. Semoga kita terus berbahagialah dalam apa jua yang kita laksanakan, dalam apa jua yang kita kerjakan. Jumpa insyaAllah untuk minggu depan hari Rabu dalam Ritma. Assalamualaikum. Bye.

0: Oh kita. Dah download API and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Ani di situ menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk edisi hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda untuk petang tu. Masih ada yang dalam mood cuti. Ha, ada yang dah mula bekerja, sama lagi kita bekerja nak. Oh, okey. Apa pun selamat bertugas untuk anda dan jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan kami menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun dari aplikasi anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Atau sambil-sambil mulai assignment ya pakai komputer persendirian nak, oh boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, sebenarnya musim cuti tu pastikan kita tetap okey menjaga keselamatan diri, kesihatan kita. Masih lagi ada yang abang. Mood masih bercuti apapun, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berwaspada dalam pemanduan anda. Baik, untuk jam pertama pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kami akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan juga kita ada lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda untuk pertemuan Simfoni petang tu senja menuju malam. Semoga urusan kita dipermudahkan dan juga ada santai-santai, ada memilih berehat. Jadi terus kekalkan kesihatan anda bersama dengan kami di Sarawak FM Radio, sehati sejiwa anda.

0: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.28 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas maghrib 6.31 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.34 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu maghrib 6.35 minit petang. Untuk zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song maghrib 6.40 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.41 minit petang. Seterusnya, zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepawah Pusat, Seratuk Roban dan Debak maghrib 6.41 minit petang. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam maghrib 6.43 minit petang. Dan yang terakhir, untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.46 minit petang.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: adalah disebabkan oleh virus denggi yang merebak kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes. Penyakit ini mudah berjangkit dan boleh membunuh jika pesakit lambat mendapatkan rawatan. Tanda dan gejala demam denggi adalah demam, bintik-bintik merah pada kulit, sakit sendi, sengal-sengal otot, sakit kepala dan sakit bahagian belakang mata. Cegah sebelum terkena. Pesanan ini daripada Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Berikut kita ikuti bacaan Surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.

0: رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sekarang telah masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Frekuensi Sarawak FM, Lundu, 88.9 MHz.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
3: Hurix, sehati sejiwa pastinya di Sarawak FM. Kini itu, terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan kami nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda. Okey, waktu sekarang 6.58 minit petang. Pajak yang kita lakukan, semoga urusan anda dipermudahkan. Untuk kita yang sedang memandu, ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Sambil-sambil pajak yang kita pola aktiviti pada petang tok dan pada ketika tok. Okey, jangan lupa untuk ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Selepas saya kembali bersama dengan kami Wanani untuk pertemuan Simfoni Mahbah Mengusik Jiwa untuk jam yang kedua. Surah FM, sehati sejiwa.
4: Bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, MEITD, dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Perlis menerusi rolling plan pertama RP1 rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan menjadi teras strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategik tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara. Antara teknologi yang juga dipakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dengan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hasim berkata keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh sepanjang operasi dijalankan. Menurut beliau, hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendaki kian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat. 4 buah rumah berjaya diselamatkan oleh pasukan bomba dan penyelamat Gua Musang daripada musnah dalam kebakaran di kampung RPT Sungai Terah. Dalam kejadian pukul 12.55 tengah hari itu, sebuah rumah separuh kekal musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi rumah jenis kekal hanya mengalami kerosakan kira-kira 15%. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli, dua penghuni yang berada di dalam rumah berjaya menyelamatkan diri sejurus menyedari kebakaran terbabit. 4 individu dikenakan denda maksimum RM1,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru kerana menjadi keldai akaun kepada sindiket penipuan. Kesemua tertuduh mengaku bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zamil Suhaimi dan Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Hey Lin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak Ina ni.
1: Dah kebas ni Anjali.
0: Sikit lagi.
2: Shikin, nak ke mana ni Shikin?
3: Aku kat situ lah.
2: Mana?
3: Sini, ha ni.
2: Kanan?
3: Kiri sikit.
2: Lagi?
3: Sikit lagi.
2: Lagi?
3: Ah, dah lebih tu.
2: Shikin, kamu ni basuh ni lah Shikin.
4: Wah, cantiknya baju pengantin awak, Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
5: Eh, Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia? Oh, sama cantik, sama padan lah atas pelamin tu.
6: Ya lah, Rai. Jom kita bergambar dengan dia.
7: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: Berbeza budaya, kemeriahan tercipta. Kita serupa, Malaysia mesra.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Lagu best, info terkini, DJ pun sempoi. Sarawak FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani di situ menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Dan pertemuan untuk hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kita ucapkan untuk anda yang memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan terus kekal bersama dengan kami SIKSM menerusi corong radio ataupun aplikasi RTM Click, okay, yang kita boleh turun ke peranti anda ataupun kita tengah stream kami orang connect secara percuma. Aha, boleh juga di www.rtmclick.rtm.gov.my. Pastinya kami di Sarawak FM akan berkakal anda dengan info-info terkini. Dan ingat, yang sahih hanya di RTM. Dan juga lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang akan bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Okey, dalam kita meniti hari-hari, jam-jam petang tu, esok dah 4 hari bulan, mesti ada banyak perancangan yang nak dipolah nak, oh. Dan kita nak kongsikan ramalan cuaca mungkin akan membantu untuk aktiviti anda pada hari ini ataupun esok hari. Okey, kita nak kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 3 Jun 2026 dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Hujan di beberapa tempat, iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit dan seterusnya tiada hujan di Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari utara selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora tahap pertama diramalkan. Okey, sambil-sambil kita beristirahat dan minum kopi, cecah dengan roti ke apa nak, oh. Ada juaknya tengah mula kuih esok hari, ada banyak tempahan sidak-sidak yang berjual, ya. Semoga laris manis jualannya kita ucapkan untuk anda yang sedang bekerja, ya. Selamat bertugas, senyum sikit, akak jeruang, abang jeruang kita. Dan kita yang sedang membeli belah kena etok, ya, jangan hampir-hampir barang barang yang penting seperti kunci kereta, kunci motor, beg duit kita, telefon kita, katanya sekejap pajak nak nanggar barang tu, engkah tepi, ya, lupa kelak, ha, alulah nak bercari, alulah jadi satu kisah. Jadi pastikan kita simpan barang-barang berharga, mungkin tak sedang membeli belah, simpan dalam beg kah, dalam poket kah, okey, dan pastinya simpan di tempat yang selamat dan sentiasa awasi anak-anak di bawah jagaan anda. Baik, untuk jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam kita akan sama-sama hayati rancangan Lantunan Wahyu yang diterbitkan oleh DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada hari itu, iaitu Akhlak Ummah. Okey, dan kita akan dengarkan dari petikan surah Al-Qalam ayat 4 berserta dengan ibrahnya. InsyaAllah pada pukul 7.30 minit malam, sama-sama kita ikuti untuk didikan minda dan jiwa kita. Baik, kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu dengan lagu nyanyian daripada Hafiz Suib, Kisah Cinta Kita, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Symphony.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
4: Lantunan Wahyu.
5: Ikuti bacaan daripada Surah Al-Qalam ayat yang keempat, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
7: Sadaqallahul 'azim. Demikianlah surah Al-Qalam ayat yang keempat, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat agung dan mulia. Tadabbur daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memuji atas akhlak Rasulullah yang agung dan mulia, seakan-akan nak menyatakan wa innaka ayyuhar rasulul karim la'ala dinil azim wa 'ala khuluqin karim wa 'ala sulukin qawim fi kulli ma ta'tihi wa ma tatrukuhu min aqwalin wa af'alin. Yang mana maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul yang mulia berada di atas agama yang agung, akhlak yang mulia dan perilaku yang lurus dalam segala perkara yang engkau lakukan atau tinggalkan, sama ada berupa kata-kata, ucapan ataupun perbuatan. Persoalannya sekarang dengan topik yang kita bincangkan, akhlak saving ummah, yakni maksudnya akhlak ini menyelamatkan umat. Keruntuhan umat ini bukan berlaku dengan keruntuhan ekonomi. Keruntuhan umat bukan berlaku dengan keruntuhan teknologi. Akan tetapi, keruntuhan umat berlaku apabila keruntuhan akhlak seperti mana di zaman kita sekarang. Kita sendiri melihat daripada ayat tadi, Allah memuji akhlak Nabi dan sejarah membuktikan kepimpinan, dakwah dan kejayaan ummah berjaya dengan permulaan akhlak. Seperti mana yang Nabi bawa, pembaikan akhlak adalah satu platform Nabi yang menyatukan orang Arab. Orang Arab berpecah belah. Dengan Nabi datang, Nabi bawa dengan islah akhlak mereka, dan mereka menjadi umat yang menyebarkan kasih sayang. Sekarang ini kita bicarakan sedikit apakah perbezaan makna akhlak dan adab. Akhlak, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, kata character, ethic, manners, moral. Manakala dalam Mu'jam Al-Ghani kata al-akhlak itu maksudnya al-adab was-sulukul hasan, itu satu adab dan jalan contoh yang baik. Dalam kita melihat makna akhlak dan adab ini, berbeza pendapat daripada kalangan para ulama, sehingga Imam Al-Qurtubi menyatakan wa haqiqatul khuluq fil lughah, iaitu hakikat akhlak dalam bahasa, wa ma ya'khudhu bihil insan nafsahu minal adab yusamma khuluqan, iaitu maksudnya apa yang diambil oleh seseorang pada dirinya sebagai adab, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ianya adalah sinonim adab dan akhlak ini. Sinonim, cuma bila disebutkan hakikat adab pula, Ibn Qayyim menyatakan istimalul khuluq al-jamil, walihada kana al-adab istikhrajan lima fihi al-tabi'ah min al-kamal min al-qawli ila al-fi'l. Yani Imam Ibn Qayyim mengatakan hakikat adab ialah menggunakan akhlak yang indah, kerana itu adab merupakan mengeluarkan kesempurnaan yang ada pada tabiat manusia daripada bentuk kata-kata kepada bentuk perbuatan. Kenapa kita berani jamin dengan akhlak ini dapat menyelamatkan ummah? Ini berdasarkan hadis Nabi sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. وَأَتْبِئِ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan kamu iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya keburukan itu akan hilang, dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Daripada hadis ini kita boleh faham, iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa mengiringi. Kalau ada perbuatan yang jahat, kita iringkan dengan yang baik untuk menghapuskannya. Dan dengan masalah akhlak zaman sekarang, jadi kita nak menyempurnakan akhlak mereka, kita perlu ajar mereka akhlak-akhlak yang baik, suruh mereka iringi, ngamalkan perkara ketaatan, sehinggakan mereka menjadi akhlak yang mulia dan baik, dan jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan mereka dalam akhlak tersebut. Dan wallahu a'lam bisawab, itu sahaja daripada tadabbur kita pada hari ini.
4: Kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Foni,
1: Mahabah mengusik jiwa.
0: Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Waktu kini itu menghampiri 7.42 minit malam. InsyaAllah sebelum berkumandangnya azan solat Fardu Isyak, bagi anda yang berada di zon 8 melengkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Luduk dan Sematan pada pukul 8.01 minit malam, kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi, terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami dan kami mengucapkan selamat beristirahat untuk anda dan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 42 yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Syarkawi.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari itu kita kembali dalam sirah pilihan. Kita cerita sedikit tentang seorang sahabat Nabi yang di dalam rekod sejarah Islam taklah di antara cabaran, seksaan yang menyayat hatilah, kalau kita katakan menyayat hati, yang menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan iman mampu mengalahkan rasa sakit di fizikal kita tu, walaupun yang melampau. Kisah tu adalah kisah sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita nak lihat tadi dalam riwayat sahih, riwayat yang sahih menyebut penyiksaan yang berlaku ke atas Khabbab tu adalah satu ikonik yang ngeri, yang mana tadinya dibaringkan di atas bara api. Imagine je kita manggang panas nak, tadinya dibaringkan di atas bara api yang menyala-nyala, kemudian ditekan ke atas bara tersebut sehingganya sempat bergerak. Imagine je kita panggang ayam nak, ayam memasak, tu bayangkan badan manusia diletak di atas bara api. Dan riwayat tu pun diceritakan sendiri oleh Khabbab dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Khabbab ni sendiri cerita tu adalah apa yang disebut oleh Khabbab, yang kata mereka membawaku keluar, nyalakan api untukku, kemudian mereka membaringku di atasnya. Tidak ada yang memadamkan api itu melainkan lemak belakang badanku. Ya Allah, ujian yang sangat berat bagi Khabbab. Bertahun-tahun selepas ya peristiwa ya, ketika Islam dah menang, dah banyak, dah melebar luas Islam, parut di badannya masih lagi menjadi bukti, sehinggakan Sayyidina Umar, madah apa? Umar mintanya cerita dan singkapkan belakang badannya, dan Sayyidina Umar terkejut melihat kulit belakangnya yang dah berubah warna. Dan Sayyidina Umar berkata, aku si pernah melihat belakang manusia seperti itu yang akibat terbakar, sehingga hari itu si pernah nanggar. Maksudnya ia adalah tanda-tanda daripada bukti-bukti siksaan yang sangat dahsyat yang dihadapi oleh Khabbab tadi. Dan ialah menjadi simbol iman di atas bara, dan yang buktikan iman dia tadi boleh mengalahkan kesakitan di fizikal yang ada. Jadi hargailah iman kita tu, supaya kita kena mensyukuri iman yang Allah campakkan dalam hati kita tu. Jaga benar-benar dan jaga baik-baik iman kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
0: Simfoni

Simfoni Mahabah mengusik jiwa menghampiri 8.22 minit malam. Terima kasih kita ucapkan untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, kami Wan Ani masih lagi di situ untuk menemani malam anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk diisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk anda yang singgah di frekuensi 88.9 MHz di Kuching dan juga Kota Semarahan, anda dengarkan kami di Sarawak FM pada ketika ini sambil memandu, sambil bekerja, sambil makan, apa pun terima kasih terucapkan dan selamat bercuti untuk anda. Ada yang bekerja, ada yang bertugas, dan juga si lupa untuk anda yang bekerja ya. Pastikan apa yang perlu dipola dah di apa dah disediakan awal. Maklumlah esok tinggallah orang nak bercuti selepas yang lusak dah ramai dah kawan-kawan masuk kerja balik nak oh. Ni tahu ada benda yang perlu di handover balik. Apapun semoga urusan anda dipermudahkan. Untuk anda yang sedang santai berehat di rumah, terus bersama dengan kami di Sarawak FM. Kita akan bekalkan anda dengan info-info terkini dan juga lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda dari Sarawak FM. Baik, kita dah kongsikan berkenaan dengan Jambatan Batang Lupar 1. Okey, orang ramai yang menggunakan Jambatan Batang Lupar 1 diseru agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan tersebut dengan tidak membuang sampah merata-rata. Ia bagi memastikan kawasan persekitaran jambatan itu kekal bersih, selesa dan terpelihara. Menurut infografik Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, seruan itu dibuat berikutan peningkatan jumlah pengguna yang melalui jambatan berkenaan setiap hari termasuk penduduk setempat, pelancong dan pengguna jalan raya yang singgah di kawasan sekitar. Masyarakat diingatkan supaya membuang sampah di tempat yang disediakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan kemudahan awam yang disediakan kerajaan. Kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan Jambatan Batang Lupar 1 terus berada dalam keadaan bersih, indah dan selamat. Lagi berkenaan dengan pembangunan di Jakalundu. Sebanyak RM5 juta diperuntukkan Kerajaan Sarawak bagi pembangunan kawasan sawah di Jakalundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata, peruntukan itu sebagai langkah memperkukuh sektor pertanian serta meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar di Dun Opar. Pembangunan kawasan sawah berkenaan dijangka mampu meningkatkan produktiviti pertanian, memperkukuh sekuriti makanan serta membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk luar bandar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Gawai Dayak Kampung Bitokan 2026 di Lundu. Billy turut memaklumkan projek pembinaan Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2 kini sedang menunggu proses kelulusan seterusnya, manakala projek jalan pertanian di kawasan tersebut berada pada peringkat tender. Okey, tadi info kita kongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah kalau ada lagi akan kita kongsikan. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan simfoni seterusnya. Dan terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Symphony. Mahababa memusik jiwa-jiwa.
1: Kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Sarawak FM.

Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

Baik, Sarawak terus memperkukuh kerjasama strategik dengan China dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan bakat dan kesihatan. Ia bagi memenuhi keperluan pembangunan negeri pada masa hadapan dan timbalan Premier Sarawak. Datuk Amat Dr. Sim Kuhian berkata kerjasama itu membolehkan Sarawak merealisasikan penubuhan kampus perubatan Universiti Fudan yang berpotensi menjadi kampus pertama universiti berkenaan di luar negara. Jelasnya cadangan tersebut telah mendapat persetujuan Kerajaan Sarawak, Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Shanghai. Namun masih memerlukan kelulusan akhir daripada kerajaan China. Katanya inisiatif itu penting bagi membantu menangani kekurangan kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain memperkukuh autonomi kesihatan negeri pada masa hadapan. Sarawak turut membuka peluang kepada pelajar negeri ini untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah di universiti terkemuka China seperti Universiti Tsinghua dan Universiti Peking. Dalam hari itu, pembangunan pendidikan perubatan turut diberikan tumpuan oleh Kerajaan Sarawak dan ia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja kesihatan pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian berkata usaha sedang dipergiat untuk menarik lebih banyak institusi perubatan antarabangsa ke negeri ini sekaligus memperkukuh pembangunan modal insan dalam sektor kesihatan. Jelasnya kapasiti pengeluaran graduan perubatan sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung permintaan yang semakin meningkat terhadap tenaga profesional kesihatan di Sarawak. Beliau yakin usaha memperkukuh sektor pendidikan, pembangunan bakat dan kesihatan akan terus menjadi pemangkin pembangunan Sarawak serta kesejahteraan rakyat dalam tempoh jangka panjang. Okey, tadi info kita kongsikan bersama dengan anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Dan pastinya itu adalah jam terakhir kami. Sampai situ saja tugasan kami untuk bersama dengan anda. InsyaAllah untuk jam berikutnya, DJ Azri akan bersama dengan anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan bermula pukul 9 malam hingga 12 tengah hari. InsyaAllah kita akan bersiaran pada lain hari. Dan pastikan kita jaga diri, jaga kesihatan anda. Kami Wanani nak undur diri dulu, jaga diri. Okey, Assalamualaikum. Bye.

0: Oh kita, dah download Adi and Klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Ini adalah untuk memastikan kita relevan. Kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Katra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM untuk edisi Rabu 3 Jun 2026. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan tugasan kita semua untuk hari tu. Okey, dan tadi Wanani dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Dan disambung oleh Azri 9 malam tu sampai ke pukul 12 tengah malam kelak dalam segmen Laguku Untukmu dan Jiwa Kuasa 2. Jadi malam tu masih lagi ada kesempatan lah untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan. Kita orang boleh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, sampai pukul 11 malam aja guys. Selama 2 jam je. Okey, kerana di jam yang terakhir kelak kami ada segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: sehati sejiwa.

Sarawak FM, Zati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okay, terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan kami Azri untuk malam tu, menemani sampai ke pukul 12:30 malam gelap. Mestinya, semestinya kita akan layan lagu-lagu yang best yang Azri dah susun khas untuk kita orang pada malam tu. Okay, ibu tak bingung. Mun nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan, boleh je terus singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okay, dan tu kami nak kongsikan berkenaan dengan kumpulan K-pop terkenal dari Korea Selatan tu, yang terdiri dari 7 orang ahli, iaitu BTS. Sememangnya telah mencetuskan satu fenomena besar di seluruh dunia. Dikenali dengan muzik yang berkualiti, koreografi bertenaga serta lagu-lagu yang mempunyai kata orang tak pelbagai mesej, BTS berjaya menarik perhatian jutaan peminat global yang dikenali sebagai ARMY. Jadi sebelum tu, BTS telah mengumumkan akan bertemu peminat di Malaysia pada tanggal 12 dan 13 Disember pada tahun tu, menerusi jelajah BTS World Tour Arirang. Jadi sebaik ajak dengar pengumuman ya, apalagi lah peminat-peminat sedangnya ARMY mulalah berebut untuk mendapatkan tiket masing-masing yang dijual pada hari tu. Sampai ada yang sanggup menunggu depan komputer dekat kafe cyber ya, seawal jam 8 pagi dah. Dah terpacak depannya. Dan untuk makluman, tiket yang dijual untuk hari tu bukanlah untuk jualan umum, sebaliknya hanya untuk peminat keahlian sahaja, ARMY membership pre-sale. Okey, jom kita nak dengar lagu permintaan daripada Masnah Loso. Katanya nak dengar lagu dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Dan seterusnya daripada Hamidah Mordia, nak dengar lagu dari Adira Suhaimi, katanya Sayang Orang Sama. Baik, jom kita terus layan bersama Azri dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda merancang percutian keluarga yang menggabungkan alam semula jadi dan aktiviti pendidikan untuk anak-anak, Tebedu mempunyai satu lokasi yang sangat istimewa. Hari ini, kita ke KLB Garden, sebuah destinasi agro pelancongan yang semakin popular di Serian. Terletak tidak jauh dari sempadan Tebedu, taman ini menawarkan suasana desa yang cukup mendamaikan dan landscape hijau yang terjaga rapi. Tarikan utama di sini sudah tentulah zoo mininya yang interaktif. Anak-anak berpeluang melihat dan memberi makan kepada haiwan jinak seperti arnab, kambing dan rusa dalam persekitaran yang selamat. Selain itu, kawasan tasik di tengah-tengah taman ini menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin mencuba aktiviti berkayak atau sekadar berbasikal mengelilingi kawasan kebun. Bagi anda yang meminati fotografi pula, setiap sudut di sini direka dengan elemen estetik yang sangat sesuai untuk pengisian kandungan media sosial anda. KLB Garden biasanya mula beroperasi dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Saya cadangkan anda datang awal untuk mengelakkan cuaca terik, terutamanya jika anda ingin mencuba aktiviti luar. Bagi yang ingin merasai pengalaman bermalam dalam suasana rimba, terdapat pilihan penginapan jenis kabin dan tapak kemping yang disediakan. Bayaran masuknya juga sangat berpatutan, menjadikannya pilihan tepat untuk day trip dari Kuching. Pastikan anda membawa topi dan pelindung cahaya matahari supaya aktiviti berjalan kaki di laluan refleksologi dan taman bunga lebih selesa. Daripada keriangan memberi makan haiwan hingga ke ketenangan berkayak di tasik, KLB Garden Tebedu adalah definisi sebenar percutian keluarga yang berkualiti. Jom kita gaun ke Tebedu.
2: Saya Nadia. Satu langkah

Yo guys, kembali bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Sehati sejiwa. Okey, kepada yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu, okey. Ha, jangan main handphone ketika memandu ya. Fokus je dengan pemanduan kita orang. Tahu kami, kita orang nak komen ucapan kita orang dan lagu permintaan. Tapi, kita kena tunggu dulu. Kita sampai ke destinasi dulu dengan selamat. Baru kita komen dekat status yang dah pun kami post ya. Seperti daripada rakan-rakan kita tu, Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami relax layan Gatra, laguku untukmu, buat ke semua-mua sahabat kami, katanya. Ucapan salam ingatan nan abadi. Salam sayang, teramat sayang dari kami buat semua, katanya. Okey, nama ku Wan Mael. Nak dengar lagu dari Kenny, Remy dan Martin, Suratan atau Kebetulan. Lagu tu khas untuk semua pendengar Gatra, laguku untukmu malam tu, di mana jua berada. Terima kasih dan selamat bertugas buat DJ Azri. Yeah. Okey, seterusnya daripada Biah-Biah. Selamat malam DJ Azri, salam Gatra, harap kita sehat. Alhamdulillah, kami sehat ya di situ. Okey, dan kita ada juga daripada Norangah Nora. Katanya nak dengarkan lagu dari Syarifah Aini tu, Kau Pergi Tanpa Pesan, untuk hiburan diri sendiri dan sahabat Sarawak FM di mana jiwa berada. Okey, dan kita ada juga daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Baru nak relax tu, katanya. Balik dari Sarike pukul 8 malam sampai rumah tadi. Salam malam terindah untuk semua pendengar setia Gatra, laguku untukmu bersama titipan ungkapan. Sesungguhnya penantian bukanlah satu penyiksaan, andai kata kita hiasi ruang-ruang kegelisahan dengan kesabaran. Itu dia. Baik, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook kita pada malam tu. Semestinya dalam Gatra, laguku untukmu, Sarawak FM.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti Berita Ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali bersama dengan tahun lagi di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi jom terus komen untuk lagu permintaan dan ucapan kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya. Komen, jangan malu, komen aja. Kelak kami akan bacakan, alright. Berpun kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang ya, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, apapun kita jumpa lagi di jam yang seterusnya kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Mun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Wah, Miri nang. Best-best dengarkan Sarawak FM di Miri. 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.

Ya, yeah, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa menemani kita orang sampai ke pukul 12:30 malam tu bila. Okey, masih lagi ada kesempatan untuk kita orang nak kongsikan ucapan dan juga lagu permintaan. Sila-sila ajak kita orang singgah ke Facebook rasmi kami orang, komen je dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen yang bagi kita orang. Dah banyak komen yang kami nak kongsikan selepas tu. Jadi tunggu, kita layan dulu lagu dari Justin Bieber, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda Sarawak FM. Bersama kami Azri, menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak kongsikan bom baru tu tek. Itulah lah ada sikit video tu yang dikongsikan di Threads yang memaparkan tindakan seorang pemuda tu tek yang bersungguh-sungguh yang menguruskan lalu lintas untuk memudahkan laluan ambulans. Jadi menerusi video yang dimuat naik oleh seorang wanita yang merupakan pegawai kesihatan tu, medical officer, awalnya tek kelihatan seorang pemuda tu, pemuda lelaki lah nak, sedang berada di atas jalan raya sambil mengarahkan kenderaan lain untuk ke tepi bagi memberi ruang kepada laluan ambulans. Jadi sebaik aja ambulans tek berjaya melalui jalan tek, nya pun mengiringi ambulansnya menggunakan motosikal. Bahkan nya juga menyalakan lampu kecemasan pada motosikalnya sebagai amaran kepada orang ramai bahawa terdapat ambulans yang sedang membawa pesakit. Jadi menurut pegawai kesihatannya tek, pemuda berkenaan tu turut mengiringi sidaknya dari Jaya Gading, Kuantan sehingga tiba di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA. Malah nya turut mengucapkan terima kasih lah kepada pemuda berkenaan dan menyifatkan pemuda etik sebagai seorang pelajar. Ni tak kedak seorang pelajar, kita nanggap beg-nya nak, memang gaya pelajar lah, siap membuat botol air lagi. Okey, jadi bila menjengah ke ruangan komen, ramai yang mendoakan pemuda berkenaan agarnya menjadi seorang pelajar yang mempunyai keputusan cemerlang dan sentiasa dilimpahkan rezeki. Bukan ni aja, tindakan murni dan terpuji pemuda Tok Juana turut disedari oleh Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail yang mengucapkan tahniah kepadanya di ruangan balas. Jadi ialah nak sikap saling membantu antara satu sama lain tu sememangnya kata orang tip perkara yang dituntut dalam setiap agama. Bahkan pertolongan yang dihulurkan bukan saja boleh dijadikan contoh kepada generasi yang akan datang, sebaliknya ia juga lah boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Alright, jom kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya pada malam tu daripada Jamilah Joniman. Nak dengarkan lagu Angin Malam dari Bori Marantika katanya. Dan seterusnya daripada Haji Jah Sabli, nak dengar lagu Menanti Janji dari Roni Hussein. Jadi jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

Perkasakan Bakat Membina Masa Depan, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MBITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026 sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layani transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.

Kembali dalam Gatra Music tanpa batasan bersama kami Azri untuk segmen Laguku Untukmu Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, tu kami nak kongsikan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM Do Ang Tien Kiat. Hai, selamat bersiaran di Konti Sarawak FM malam Rabu DJ Azri. Salam Gatra, Laguku Untukmu. Nak dengar lagu 25 Minutes Michael Learns to Rock katanya. Okey, buat hiburan sahabat andai dan peminat setia Sarawak FM di mana jiwa berada. Ucapan semoga terhibur hendaknya. Okey, Faridon Tony. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Santai-santai jam malam tu sambil dengar Derio. Kacak-kacak je lagu kita siarkan. Terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Zalika Zalihalion. Hai DJ Azri, selamat bertugas. Ya, terima kasih. Salam Gatra Music tanpa batasan buat sahabat-sahabat semuanya. Selamat malam, moga terhibur. Kami layan je apa-apa lagu katanya. Okey, kita ada juga daripada Bot Sewa Pak Wan tu. Nyana dengar lagu dari Zenakal, Mojek Hafiz, Zamir Harith dalam Diam katanya. Okey, jom kita terus kekal bersama Gatra Music tanpa batasan untuk segmen Laguku Untukmu Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Terus stream Sarawak FM melalui aplikasi RTM Klik. Sekisah di sini-sini pun kita berada. Muat turun aplikasi ya bagi yang belum ya. Secara percuma aja di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Bila kita orang berada luar di Sarawak nak, kami tahu handphone akan sentiasa ada dekat kita orang. Jadi aplikasi RTM Klik yang berguna untuk kita nak dengar radio, nak nanggar rancangan TV, nak semestinya RTM lah. Alright. Dan untuk kita yang selalu menggunakan aplikasi RTM Klik ya, Tok, kami ada sedikit pesanan ringkas lah untuk kita orang yang selalu layan radio ya menerusi RTM Klik nak. Pada hari Jumaat, Tok, 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi mun kita orang buka aplikasi RTM Klik pada awal pagi ya, Tok, tiba-tiba aja si dapat akses portal atau aplikasi RTM Klik, ibuh tong bingung. Ya, cuma gangguan perkhidmatan sementara aja. Selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Okey. Dan kami akan kembali bersama dengan kita orang lagi di jam yang terakhir kelak. Jadi untuk ucapan dan juga lagu permintaan dah sedar lagi dah untuk jam yang terakhir kelak, kerana kita nak ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 lagi lagu dari artis yang sama. Okey. Jadi apapun, terus kekal bersama Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Jalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Awasi skam-skam terkini. Kenal pasti taktik skam terkini di Malaysia. Skam panggilan telefon. Menjawab panggilan daripada skamer yang menyamar sebagai pihak berkuasa yang menggugut anda untuk melakukan pembayaran. Skam perisian hasad. Memuat turun perisian atau aplikasi berbahaya daripada sumber tidak rasmi. Skam pekerjaan. Menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji lumayan tetapi sebenarnya indah kabar dari rupa. Skam pancingan data. Meminta anda klik pada pautan yang mencurigakan daripada nombor atau alamat email palsu yang tidak dikenali tetapi sebenarnya ingin mencuri maklumat peribadi anda. Skam akaun keldai. Meminjamkan akaun bank anda kepada orang yang tidak dikenali untuk membuat pindahan wang. Skam e-dagang. Berurusan dengan penjual atau pembeli yang akan menghilangkan diri dengan wang atau barangan anda. Skam pelaburan. Terpedaya dengan tawaran masa terhad skim pelaburan wang yang mencuri duit anda. Skam ganjaran tunai. Diperdayakan untuk memberikan maklumat peribadi untuk mendapatkan ganjaran hadiah palsu. Awasi skam-skam terkini. Kenal pasti taktik skam terkini di Malaysia.

0: Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ini kita memang sangat galakkan, terutamanya dalam tengah mengejar ESG, lepas tu the green environment. Sebab tu kita memang sangat galakkan penggunaan biodiesel.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Li Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlilah Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kada Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
3: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezeba selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezeba berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai €50 juta. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Rabu 3 Jun 2026. Okey, untuk segmen yang terakhir tu, iaitu Kuasa 2, ya, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, terima kasihlah kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan Azri pada malam tu, menemani sampai ke pukul 12:30 malam gelap. Okey, jadi sebelum kami nak kongsikan apa cerita artis yang kami nak kongsikan, selepas tu kita dengarkan dulu lagu Not For Sale daripada Stacey dan juga Ultimate. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jom pergi shopping.
1: Ya, Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, memiliki ketinggian fizikal mencecah 189 cm. Menjadi satu cabaran buat penyanyi Imran Ajmain tu, terutama ketikanya berdepan dengan situasi sering menjadi tumpuan ramai. Jadi Imran atau nama sebenarnya Ahmad Imranullah Ahmad Husaini Ajmain, 45 tahun berkata, meskipun ketinggian sering dianggap satu kelebihan, Yasis semestinya memberi pengalaman yang mudah, lebih-lebih lagi bagi individu yang pemalu dan bersifat introvert tu. Menurutnya, rasa kurang selesa dengan perhatian orang ramai ketikanya membuatkan nya sering cuba untuk merendahkan diri secara fizikal, termasuk membongkok ketika bergambar. Walaupun ketinggiannya melebihi lelaki average sering diidam-idamkan, dan ia tidak sentiasa katanya memberi kesan positif, lagi-lagi untuk lelaki pemalu atau introvert. Apapun, Imran berasa bangga dan bersyukur sekarang tu. Tetapi bila melihat kembali zaman muda, memang kekok lah katanya, dan janggal berhadapan dengan orang, malu dan segan sampai membongkok. Jadi Imran, dalam pada ia ada madah jua, kini tu pandangannya terhadap ketinggian dia telah berubah. Nya ini tu lebih menerima keadaannya dan menganggapnya sebagai identiti yang unik. Kami pernah langgarnya daripada depan. Uish, tinggi oi. 189 cm. Menurut ketinggian yang dikongsikan oleh M-Star tu. Uish, tinggi bah. Kami baru je dalam 168 kot. Macam yalah. Jadi jomlah kita dengarkan lagu daripada Imran Ajmain, 1000 tahun lagi dan juga 1000 tahun. Hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

Bagi untuk perkongsian kuasa dua seterusnya, Tok nak bercerita pasal penyanyi Iman Troy yang tampil mempertahankan tindakan pempengaruh media sosial Rizal Ibrahim yang merakam detik cemas ketika nyengembak anaknya ke hospital selepas perbuatan Tok menjadi perdebatan dalam kalangan netizen baru-baru Tok Tik. Jadi menurut Iman atau Siti Nur Alisa Sahabuddin, 24 tahun, masyarakat si seharusnya terburu-buru membuat andaian negatif terhadap Rizal kerana rakaman tu berkemungkinan dibuat sebagai rujukan lah kepada doktor nak selain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa. Okey. Jadi Iman ada berkongsi perkara tu ketika mengulas satu hantaran di Threads yang mempersoalkan tindakan Rizal tu Tik merakam dan memuat naik video tersebut ke media sosial. Jadi dalam pada ya Iman Troy ada berpendapat perkongsian berkenaan boleh memberi manfaat kepada ibu bapa lain sebagai panduan sekiranya berdepan dengan situasi sama. Jadi pada Selasa yang lalu, Rizal berdepan detik cemas apabila anaknya Ryan dilaporkan tidak sedarkan diri selepas terjatuh dari katil. Jadi menerusi satu hantaran di media sosial, Rizal ada berkongsi situasi panik berkenaan sehingganya dan isterinya Mariam terpaksa bergegas membawa anak setidaknya dua tik ke unit kecemasan sebuah hospital. Kata Rizal, Ryan pada mulanya menangis dengan sangat kuat sebelum tiba-tiba mendiamkan diri dengan mata tertutup tanpa memberikan sebarang respon. Ialah sedikit perkongsian berkenaan dengan Iman Troy dan juga Rizal yang kami kongsikan bersama dengan kita orang dalam Kuasa 2. Kita layan lagu Bunga Kemboja dan kita lagu dari Iman Troy dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

kita malam tu tik. Dan mungkin ada yang kami si baca komen-komen kita orang ya, kami nak minta maaf lah. Siapalah kelak di pertemuan yang lain dalam Gatra kami akan kongsikan lagi komen-komen kita orang yang lain ya. Okey. Dan apapun terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam, terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Sampai di sini kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa 9 malam sehingga 12 tengah malam. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk malam Tok Tik menemani Nao, teman berteman.

0: kabinet tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Tepat 12 tengah malam.

0: di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, FM akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jua hebahan semasa yang dibawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Di mana jua anda berada, semoga semuanya terhibur dengan juga jam mendengarkan kami pada waktu ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, untuk info yang Evan nak kongsikan kepada anda antaranya adalah mengenai dengan program imunisasi influenza kebangsaan untuk warga emas peringkat bahagian Limbang, termasuk daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi, program ini sebenarnya untuk membantu mengurangkan risiko jangkitan influenza, mengurangkan komplikasi penyakit yang serius dan juga melindungi golongan risiko tinggi seperti warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik. Jadi, orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid seperti kencing manis ataupun diabetes, penyakit saluran pernafasan kronik, penyakit kardiovaskular kronik, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit buah pinggang dan lain-lain komorbid. Anda boleh mendapatkan vaksin secara walk-in dan secara percuma dan secara sukarela, tiada paksaan untuk anda mendapatkan imunisasi influenza untuk warga emas ini. Yang penting anda orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid yang Eva sebutkan tadi. Jadi, orang awam yang layak boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di klinik kesihatan yang tersenarai seperti klinik kesihatan ataupun KK Ibu dan Anak Limbang, klinik kesihatan ataupun KK Batu Danau, KK Medamit, KK Kuala Mendalam, KK Penganan, KK Menanga Merit, KK Lawas, KK Sundar, KK Terusan, KK Merapuk, KK Kuala Lawas, KK Tang Lapadan, KK Long Sukang, KK Long Semadoh dan juga Klinik Kesihatan Bak Kelalan. Jadi, pemberian vaksin ini akan berlangsung sehingga jumlah vaksin telah habis digunakan sepenuhnya. Jadi, itu makluman kepada anda, khususnya anda warga emas yang berusia 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid yang Eva sebutkan tadi. Dan yang paling penting, imunisasi ini adalah percuma dan adalah secara sukarela. Jadi kepada anda, terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: This is your radio. Limbang FM, pasti di hati.
4: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
5: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
6: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
6: Untuk maklumat lanjut, layari www.

0: Bintang FM, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di pedamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limpang FM menerusi aplikasi RTM Klik, dan kepada anda mendengarkan kami menerusi siaran Sarawak FM pada waktu ini. Baik, untuk info yang Evan nak bawakan kepada anda dari Limpang, Evan nak kongsikan mengenai program yang akan berlangsung tidak lama lagi sebenarnya, di mana tarikhnya adalah bermula 5 hingga 7 Jun 2026, iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 untuk tahun 2026. Dan pastinya banyak aktiviti-aktiviti menarik disediakan dan juga akan dilaksanakan sepanjang pesta ini berlangsung. Antaranya akan adanya sukan rakyat Babulang seperti pertandingan gasing, tarik upih pinang, juga ada jangkungan dan juga pertandingan menebar jala. Jadi itu antara sukan rakyat yang akan dipertandingkan sebenarnya. Selain itu juga akan adanya pertandingan mewarna dan akan ada 5 kategori yang akan bertanding. Yang pertama untuk murid-murid tahap 1, yang kedua untuk murid-murid tahap 2, seterusnya untuk pelajar sekolah menengah, yang keempat untuk golongan belia, dan juga yang kelima adalah untuk warga emas. Jadi ini adalah untuk pertandingan mewarna sempena dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2026. Dan seterusnya akan adanya pertandingan tarik kalat tertutup cawangan peserta di Saya Sarawak dan pasukan jemputan. Ini antara yang akan dipertandingkan, dan kategori-kategorinya adalah wanita 420 kg, yang mana akan diadakan pada 5 Jun 2026, dan untuk kategori lelaki 540 kg, yang mana akan diadakan pada 5 Jun 2026. Jadi kepada anda yang nak mengikuti pertandingan ini, masih ada masa lagi, daftar sebelum 5 Jun 2026. Dan seterusnya akan adanya pertandingan bagandang. Irama gendang pertandingan adalah irama puru aru, dan juga irama gendang persembahan adalah bebas. Seterusnya pertandingan badminton tertutup, yang mana akan diadakan pada 30 dan 31 Mei 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Bidang. Seterusnya akan adanya malam kebudayaan dan pementasan sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau pada 5 Jun 2026 7.30 minit malam. Anda akan dihiburkan dengan artis undangan iaitu Ricky Anderson. Seterusnya juga pada 6 Jun 2026, artis jemputan Sally dan juga JJ, dan juga kumpulan kebudayaan pada jam 6.30 minit petang. Seterusnya juga pada untuk tarikh 6 Jun nanti, sempena dengan malam kebudayaan dan pementasan, akan adanya juga artis jemputan country band. Menarik ya. Dan ada juga cabutan tiket bertuah sepanjang berlangsungnya Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi yang ke-6. Dan untuk 5 Jun tadi sebenarnya ada lagi artis jemputan Bisaya, itu Francis, kumpulan Gambus, Iyok Tapak, dan juga persembahan daripada kumpulan kebudayaan pada jam 6.30 minit petang. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan dahulu kepada anda mengenai Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21, yang mana di bawah hancuran Persatuan Bisaya Sarawak bermula 5 hingga 7 Jun 2026. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, bolehlah sama-sama kita meriahkan nanti di tapak berlangsungnya Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21. Jadi terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

Baik, anda masih lagi mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Diharapkan anda tadi mendengarkan lagu-lagu telah Eva putarkan untuk di jam yang pertama ini. Dan tanpa memuaskan lagi pada kongsikan kepada anda terus mengenai program yang akan berlangsung pada 6 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 1 tengah hari di Tamu Besar Lawas, iaitu akan adanya program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan leher. Dan antara pengisiannya ada saringan kanser mulut, kepala dan leher, juga ada program kesedaran kesihatan, saringan penyakit telinga, hidung dan tekak, pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Dan istimewanya juga, semua perkhidmatan yang disediakan ini adalah percuma. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama kita orang membuat pemeriksaan, sama-sama kita menyokong program-program kesihatan yang akan diadakan pada 6 Jun 2026. Jangan lupa di Tamu Besar Lawas. Jadi itu antara akan berlangsung di daerah Lawas sebenarnya. Jadi kita nak berhibur lagi, terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM dan sekarang ini kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir menerusi pertemuan kita menerusi Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan juga dan diharapkan menerusi perkongsian info yang Eva kongsikan sepanjang 1 jam kita bersama tadi dapat menambah pengetahuan kita bersama berkenaan dengan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan juga akan berlangsung di bahagian Limbang untuk waktu yang terdekat ini. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan dan diharapkan juga anda akan terus layan Lim FM selepas ini 2 jam yang berikutnya. Anda akan terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda tanpa henti dan terus layan Limbang FM pasti di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Percaya lagi?
2: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agit kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni asyik cerita tok.
2: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
1: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
2: Sabar. Okey, faham dah.
1: Tahu tak apa.
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
2: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Ya, kami simak call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
1: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
2: Ai, benarlah.

0: aduh, salah kami dah bos.
1: Yalah kita, si nanya dulu benar-benar. Okey sihat, kami maafkan kita.
2: Terima kasih bos.
1: Lain kali kita ingat, jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu, bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata tidak lain bah. Yalah kok jadi macam tu, jadi suruh bosan, suruh bosan kasih kita jumpa school. Mudah diatur.
1: Dan kali mungkin kita nak usah

Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan.

0: Murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas yang satu nang. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas saya tegak ni tuh. Itu benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makan tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang. Mas 16.
1: Murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagipun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya.
0: Skamer dah apa dia sih dah? Cahaya gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Dia. Nak makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan julu Jangan ngecek mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek mas tu. Jo. Cek lo. Cek mas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar si tu. Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh ya. Aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitu tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Pakai di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apa tiku. Kau kasar kuku kuntang. Tidak tu, menipu aku macam tu. Biar makaninya tak apa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTA.

0: Ayahnya dapat kerja kerja sini dek dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa pekerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, benar si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar layan 12.30

Assalamualaikum, salam sejahtera, teman-teman sekalian. Tujuan nikah. Tahu tak dengar ada tujuan nikah? Datang kita tuh menghadiri majelis ilmu di sugu, di masjid, pesan sidak imam, pesan sidak khatib waktu hari Jumat lah. Pergi ke majelis ilmu katanya. Nah, kita tuh jangan lupa lah ngajak anak kita kah, ya. Negu anak kita minta beyang-beyang lah. Jadi dalam satu hari ya, sebenarnya ya, yang wajibnya 5 lah, tambah dengan sunat ya. Ya, pagi-pagi beberapa lah kita bangun awal, ya. Kita bangun awal dalam kompat ke kompat suku ke bangun lah, lalu terus kita tahajud kejap. Ya, lepas tahajud ya, bagi ada masa kita baca Quran kejap bagi yang Islam lah ya. Kemudian lepas ya, barulah kita subuh. Ya. Jadi pas subuh ya okey lah, lihat lah. Jadi kita ajak anak itu, kita ada anak-anak sudah besar. Ya. Jadi tujuan tanya mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kedua yang sangat penting ya, sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Ada tiga perkara. Ya, ketiga menjaga diri dari dosa. Kemudian keempat mengikut sunnah Rasul. Kelima melanjutkan keturunan. Keenam silaturahim. Dan ketujuh memperoleh rezeki, ya. Dan kelapan satu bentuk dakwah, ya. Ya, tujuan nikah, ya. Nah, kita apabila kita nak bini tu ada khusus, ada benda tu difadah le sidak majlis Islam. Nah, kita tu dengar tak dengar lah, ya. Tahu kita tu sebenarnya, tapi kita nak okey. Nah, ya sebenarnya. Sebab manusia tu sebenarnya sudah menjadi temui manusia, orang-orang manusia kita tu. Mau nak padah orang ya, orang nyuruh, malas kita nak kerja ya. Ialah temui manusia. Ya. Jadi ingat kita ada 8 lah kurang lebih tujuan kita nikah tu. Assalamualaikum.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam file stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja.
4: No.
0: Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan.
4: What?
0: Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
3: Connected.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan. Kami minta maaf

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah, hari itu kita akan bercerita sedikit sirah pilihan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik yang kami pilih pada hari itu adalah tentang keteguhan iman Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ialah seorang sahabat Nabi yang datang daripada latar belakang hamba. Namunnya diangkat tinggi darajatnya di sisi Allah, dan beliau juga adalah orang yang terawal masuk Islamnya sezaman dengan sidangnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Bilalnya beriman kepada Nabi, banyak ujian yang ia hadapi dan ujiannya semua berat-berat. Ia disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, ditindih batu besar di tengah panas terik, dipukul, diseret di padang pasir. Namun dalam kesakitannya, apa kalimah yang diucapkan oleh Bilal? Ahad, ahad, ahad. Jadi maknanya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itulah bukti bahawa iman yang benar si goyah walaupun jasadnya diseksa. Akhirnya beliau dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelahnya Bilal pun menjadi insan yang sangat dekat dengan Rasulullah, dipilih menjadi muazzin yang pertama dalam Islam yang mengumandangkan azan untuk solat. Bila dah kemuncak ya, kemuncak kemuliaannya Bilal adalah ketika peristiwa Fathu Mekah, bila Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan. Waktu ialah kita sedar, orang-orang musyrikin Mekah pun sedar. Duluk mari Bilal tu dianuk, diseksa, dihina, dicaci, tapi pada waktu yang ia berada kedudukan yang mulia dan tinggi daripada semua orang, terutamanya kafir musyrikin Mekah yang melaungkan azan dan didengari oleh seluruh penduduk Mekah. Maka ialah menunjukkan duluk mari kita menghinanya, netoknya dah dibuliakan oleh Islam. Dan selepas kewatan Rasulullah, Bilalnya si mampu nak menahan kesedihan setiap kali sampai pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makanya akan menangis. Akan menangis dan si mampu nak meneruskan azan. Dia memilih untuk keluar daripada Madinah dan berpindah ke Syam. Jadi ibrah untuk kita pada hari itu, kemuliaan pada seseorang yang bukan pada letak pada asal usul kita, keturunan kita. Kerana yang menjadi kemuliaan si adalah dengan takwa, keimanan kita. Seperti mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah tu adalah orang yang bertakwa. Dan yang kedua, ujian tu bukan melemahkan tetapi menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang terakhir sekali, cinta kepada Rasulullah bukan sekadar kata tetapi harus dirasai hingga ke jiwa. Mari kita contohi sama-sama sifat Bilal bin Rabah, teguh dalam imannya walau diuji dan ikhlas dalam pengabdian kepada Allah. Semoga kita juga mampu menyebut ahad bukan hanya di lisan tetapi terpahat dalam hati dan kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Islam. Kita bersama Profesor Maria Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizukna fahman wasi'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini kita nak berpesan-pesan, saling mengajak antara satu sama lain, saling mengingatkan tentang satu tajuk yang sangat penting dalam hidup kita, yang tak adalah kita kecuali inilah yang perlu kita lakukan, tentang bertaubat, amalan yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu Allah sangat sayang kepada kita, sampai banyak pun dosa kita, melaut pun dosa kita, Allah tetap beri peluang kepada kita dengan satu perkara yang kita lakukan, iaitulah tekan button taubat. Bila kita bertaubat, kita segerakan bertaubat seluas mana dosa kita, selain daripada kita kufur kepadanya, Allah akan ampunkan kita. Inilah yang disebut di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Ali Imran ayat 133, kan? Bila kita baca ayat tu, maka kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala punya sayanglah kepada kita. Bila kita segera bertaubat, Allah sediakan kepada kita ganjaran yang tak ada bandingnya, tak ada tolok bandingnya, iaitulah syurga. Apa yang disebut di dalam ayat tersebut? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil-muttaqin. Segeralah kamu untuk mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah sediakan bagi kita syurga yang seluas langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut oleh baginda Rasul SAW dalam satu riwayat, iaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baginda Rasul SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ada buat salah, tetapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Dan bila dia bertaubat pula, dia mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sayangnya Allah itu, nanti disediakan bagi orang yang bertaubat itu dengan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itulah orang yang bertaubat, orang yang bertakwa. Tanda kita orang bertakwa, kita segera bertaubat atas dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ingatan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan niat yang sedang dipasang untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tersedialah bagi kita insya-Allah sayangnya Allah bagi kita itu dengan tersedianya syurga seluas langit dan bumi. Sekadar itu ingatan dan pesan kita dalam Nidaul Islam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

بحمدك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: Lantunan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Qalam ayat yang keempat, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
3: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Qalam ayat yang keempat, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat agung dan mulia. Tadabbur daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Taala memuji atas akhlak Rasulullah yang agung dan mulia, seakan-akan nak menyatakan wa innaka ayyuhar rasulul karim la'ala dinil azim wa ala khuluqin karim wa ala sulukin qawim fi kulli ma ta'tihi wa ma tatrukuhu min aqwalin wa af'alin. Yang mana maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul yang mulia berada di atas agama yang agung, akhlak yang mulia dan perilaku yang lurus dalam segala perkara yang engkau lakukan atau tinggalkan, sama ada berupa kata-kata, ucapan ataupun perbuatan. Persoalannya sekarang dengan topik yang kita bincangkan, akhlak saving ummah, yakni maksudnya akhlak ini menyelamatkan umat. Keruntuhan umat ini bukan berlaku dengan keruntuhan ekonomi. Keruntuhan umat bukan berlaku dengan keruntuhan teknologi. Akan tetapi, keruntuhan umat berlaku apabila keruntuhan akhlak seperti mana di zaman kita sekarang. Kita sendiri melihat daripada ayat tadi, Allah memuji akhlak Nabi dan sejarah membuktikan kepimpinan, dakwah dan kejayaan ummah berjaya dengan permulaan akhlak. Seperti mana yang Nabi bawa, pembaikan akhlak adalah satu platform Nabi yang menyatukan orang Arab. Orang Arab berpecah belah. Dengan Nabi datang, Nabi bawa dengan islah akhlak mereka, dan mereka menjadi umat yang menyebarkan kasih sayang. Sekarang ini kita bicarakan sedikit apakah perbezaan makna akhlak dan adab. Akhlak, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, kata character, ethic, manners, moral. Manakala dalam Mu'jam Al-Ghani kata al-akhlak itu maksudnya al-adab was-sulukul hasan, iaitu satu adab dan jalan contoh yang baik. Dalam kita melihat makna akhlak dan adab ini, berbeza pendapat daripada kalangan para ulama, sehingga Imam Al-Qurtubi menyatakan wal wa haqiqatul khuluq fil lughah, iaitu hakikat akhlak dalam bahasa, wa ma ya'khudhu bihil insan nafsahu minal adab yusamma khuluqan, iaitu maksudnya apa yang diambil oleh seseorang pada dirinya sebagai adab, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ianya adalah sinonim adab dan akhlak ini. Sinonim, cuma bila disebutkan hakikat adab pula, Ibnul Qayyim menyatakan istimalul khuluq al-jamil, walihada kana al-adab istikhrajan lima fihi al-tabi'ah min al-kamal min al-qawl ila al-fi'l. Yani Imam Ibnul Qayyim mengatakan hakikat adab ialah menggunakan akhlak yang indah, kerana itu adab merupakan mengeluarkan kesempurnaan yang ada pada tabiat manusia daripada bentuk kata-kata kepada bentuk perbuatan. Kenapa kita berani jamin dengan akhlak ini dapat menyelamatkan ummah? Ini berdasarkan hadis Nabi sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. وَأَتْبِئِ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan kamu iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya keburukan itu akan hilang, dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Daripada hadis ini kita boleh faham, iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa mengiringi. Kalau ada perbuatan yang jahat, kita iringkan dengan yang baik untuk menghapuskannya. Dan dengan masalah akhlak zaman sekarang, jadi kita nak menyempurnakan akhlak mereka, kita perlu ajar mereka akhlak-akhlak yang baik, suruh mereka iringi, ngamalkan perkara ketaatan, sehinggakan mereka menjadi akhlak yang mulia dan baik, dan jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan mereka dalam akhlak tersebut. Dan wallahu'alam bisawab, itu sahaja daripada tadabbur kita pada hari ini.
0: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Allah bersalli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi Sayyidina Muhammad. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi guys.
1: Waalaikumsalam.
0: Bumi ke dalam.
1: Selamat pagi.
0: Haida.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya terpaksa kontrol suara saya sebab saya semua nak terbabas.
1: Ya, betul. Saya memahaminya.
0: Ya, tu. Ya. Tu punya terbabas tu. Lalu macam-macam. Ya, saya malas.
1: Okey, tapi apa-apa pun nak bab. Walaupun macam ni kondisi kita pada pagi tu, apa tanggungjawab tetap dilaksanakan.
0: Betul. Dan kita masih lagi kata orang PH hari tu, public holiday.
1: Mucuti.
0: Jadi kepada kita orang no. Cuma tinggal hari tu aja lagi. Ataupun ada yang ambil kesempatan esok hari nambah lagi sehari.
1: Semestinya ya, ada cuti panjang untuk sepanjang minggu tu.
0: Yes. Jadi untuk para ibu bapa penjaga, pastikan kata orang isilah dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan bermanfaat lah. Terus panjang cuti tu bersama dengan anak-anak. Dan juga untuk pendengar-pendengar Astro FM, selamat bersiaran bersama dengan kami untuk pagi tok edisi hari Khamis.
1: Ya.
0: 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sigit-sigit kelakar. Ya, kebadah.
1: Tak apa, slow-slow kita.
0: Jadi untuk pagi tok, insyaAllah kita akan kongsikan ada apa nama? Kita pun macam biasalah, kita nak mengembalikan siri aura pagi kita. Dan juga tajuk pun insyaAllah dalam sekitar pukul 7 pagi kita akan muat naik. Dan juga ada perkongsian untuk jam yang pertama.
1: Betul.
0: Sebab apa no, bila kita ranggah kereta no, orang suka pergi hiking. Bila pergi hiking tup-tup mudah. Seada ilmu bila hilang. Bila sesat dalam hutan.
1: Yep.
0: Kelak kita akan share lah bersama dengan kita orang apa sebenarnya yang berlaku tu no.
1: Betul.
0: Okay, jadi untuk pagi tu kita bersiaran sampai pukul 10 pagi bersama dengan Bab Adudu dan juga
1: dan saya Aida.
0: Semuanya dalam
1: Selamat pagi Sarawak. #gegpagikita.

0: seorang juru terapung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Lagi upload gambar. Lawa sangatlah tu. Meh, kau siap tak? Aku bagi komen kau cukup-cukup. Eleh, setakat baju macam tu pun nak tunjuk ke? Alah, tak standard langsung. Ya kak, tak payahlah. Kalau muka tak cantik, tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Tengok tu. Tengok badan dia.
4: Awas, buli siber. Perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet merupakan jenis-jenis buli siber yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Tahukah anda, 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa buli siber yang mempengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Kesan daripada buli siber boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung dan dalam kes tertentu, buli siber boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Hentikan buli siber. Sarawak FM, prihatin.
5: Kau ni mahal.
6: Ha? Oh, okey tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
8: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring daddy to hospital?
10: I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
12: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh tanya kasih macam mana tu?
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak. Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
14: Oh, nyaman main di pantai tu, Eda.
15: Ya, maklumlah kan masa cuti sekolah.
14: Oh, si Bani dulu nak masuk hutan tu.
15: Mm-mm.
14: Nak healing-healing.
15: Mm-mm.
14: Jadi kita main di pantai dulu. Okey, jadi untuk pagi tu, kita nak berkongsikan tentang aura pagi. Membalikan seri luhur dari hati untuk aura pagi kita.
15: Yeah.
14: Kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
14: Aha, sihat ustaz?
16: Alhamdulillah sihat.
14: Alhamdulillah. Untuk pagi tu, kita nak ngembak pendengar-pendengar kita healing-healing tepi pantai untuk pagi tu dalam aura pagi. Jadi tajuk perkongsian kita, yakinlah Al-Quran sebagai penawar hati. Gini perkongsian kita tu. Silakan ustaz.
16: Ya, terima kasih Bab Aida. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bercuti yang panjang kepada semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi, healing, maknanya manusia tu fitrahnya mencari ketenangan, nalurinya mencari apa yang boleh menghiburkan jiwa. Di pantai disebut oleh Bab tadi, maknanya itulah manusia. Setelah kita bergelumang dengan kehidupan seharian kita, dalam kehidupan yang kita sebut sebagai satu kehidupan yang keras, kehidupan yang sukar, seharian kita dengan pelbagai masalah yang kita tidak dapat lari daripada menghadapinya, Pastinya kita mencari sesuatu yang akan meringankan jiwa kita, sesuatu yang menjadi penawar kepada banyak perkara yang telah meracuni fikiran kita, perkara yang banyak memberi kesan kepada percakapan kita, pergaulan kita seharian. Sebab itulah apabila Allah Ta'ala turunkan Islam itu sebagai satu agama yang lengkap, sebaik-baik penawar itu adalah Al-Quran. Mungkin perkara itu perkara yang remeh kita dengar, perkara yang seolah-olah macam hanya menjadi bahan ceramah, sesuatu yang menjadi, apa kata orang, klise kata orang. Tapi ialah hakikatnya. Kerana apabila Al-Quran untuk turun sebagai panduan kepada kehidupan manusia, bukan sahaja orang Islam tetapi apa sahaja, kerana manual kepada kehidupan manusia di dunia itu, manual kepada alam semesta itu adalah Al-Quran. Maknanya segala masalah penyelesaiannya ada dalam Al-Quran. Kemudiannya apabila kita mendengar percakapan macam itu, kita akan madah. Apakah make sini move, Ustaz, katanya madah. Banyak masalah kami itu sedar dicipta dalam Quran. Ya, apabila kita itu, semua kita itu ada handphone. Semua kita itu ada peranti, semua kita itu ada gadget. Tapi semua benda kita tahu makin dalam telefon kita. Ada orang tu, dia telefonnya canggih. Tapi dia tahu, makin hantar mesej saja, makin dia angkat call saja. Dia sih tahu pun telefon dia dapat memantunya, dapat geraknya tidur, bangun awal, semayang subuh. Telefon dia dapat membantunya dalam jadual hariannya. Dapat membantunya mencari jalan dan seumpamanya. Bukannya salah telefon dia tadi, salahnya pun. Dia asyik mencari apa kelebihan yang ada pada telefonnya. Mungkin inilah analogi terbaik, contoh terbaik yang saya boleh berikan. Al-Qurannya ada semua dalam dia. Kita yang asyik membacanya. Kita yang asyik mencari apa maknanya. Kita yang asyik, kata orang, mendalami apakah maksud setiap apa yang diturunkan. Segala-galanya lengkap ada di dalam Al-Quran. Mesti percaya kita cari apa masalah kita. Kita ada masalah dengan adik-beradik kita. Kita ada masalah dengan keluarga kita. Kita ada masalah ekonomi. Semuanya ada disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, jangan membazir. Macam ni akan ada datang musim yang ni ekonomi jadi bagus dan seumpamanya. Segala-galanya ada diceritakan di dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi dalam bab jiwa kita, dalam bab kita tu healing, kita mencari ketenangan. Kata orang, mun pergi ke pantai takut lemas, masuk ke hutan takut hilang. Tetapi di dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala ajarkan dengan kita, macam ni kita nak mencari ketenangan dengan sebenar-benar, makna yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita manfaatkanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Selain menjadi panduan, ia juga lah yang akan membimbing kita. Allah Ta'ala berikan jalan kepada kita, dan itulah yang akan menjadi syafaat kepada kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi pesanan untuk diri saya sendiri, terutama dengan kita semua, insyaAllah. Carilah ketenangan dengan jalan yang betul. Jangan cari apabila manusia itu tersilap arah, tersasar jalan. Ini akan mencari ketenangan dengan jalan yang salah. Ialah yang kita dengar pada hari itu, na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Allah Ta'ala itu apabila sayangnya kepada kita, Allah Ta'ala turunkan penawarnya kepada kita, panduan kepada kita, Al-Quran lah. Dan insyaAllah, Al-Quran untuklah yang akan menjadi peneman kepada kita apabila kita kembali seorang diri menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita semua itu dianugerahkan Allah SWT dengan ketenangan, dengan kekuatan untuk sentiasa mengingatinya dengan membaca Al-Quran, insyaAllah. Dan semoga Al-Quran itu akan menjadi penawar terbaik dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi rasanya ya ajak perkongsian kita untuk hari itu, insyaAllah. Untuk cuti itu, insyaAllah. Mudahan tenang kehidupan kita semua, insyaAllah.
15: InsyaAllah. Alhamdulillah. Amat makna sebenarnya untuk tajuk yang disampaikan oleh Ustaz kita pagi itu. Semoga yang mendengar pagi itu, Ustaz, awal pagi itu, mendapat manfaatlah daripada perkongsian Ustaz kita pada hari ini. Apapun, terima kasih sekali lagi, Ustaz. Semoga kita berjumpa di lain siaran. Assalamualaikum.
16: Ya, kembali. Selamat bersiaran, Aida. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
10: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
17: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, masa untuk slot berita keluarga. Jadi dua talian kita bukakan untuk anda. Jadi taliannya Aida
2: 082-45-700 dan juga 245-800.
1: Jadi talian tu untuk berita keluarga tu nyasih semestinya berita tentang kematian aja. Kita orang boleh mencari waris keluarga dan cari wali ataupun cari ahli keluarga yang lama terpisah pun boleh, saya dah salah. Peringatan untuk kita orang nak menghubungi bagi slot berita keluarga tu, pastikan kita orang dah siap-siap dengan isi berita keluarga. Tersimaulah, takut kelak bila main ingat saja tau, lalu ada yang tertinggal, ahli keluarga lupa disebut dan sebagainya. Jadi nasi jelas lah.

0: Sebab kan musim cuti, masih ada lagi orang ambil peluang sebenarnya untuk melakukan aktiviti riadah, terutama sekali kepada yang penggemar aktiviti ekstrim macam tu.
1: Dan dari Marek, mun silap kami, kami ada mendengar di salah sebuah radio tempatan kita, yang mana ada sidak yang ambil kesempatan apabila bercuti tu tadi nak, sidaknya masuk ke hutan. Jadi nak masuk ke dalam hutan atau tak pun terpaksa bertunggu, nunggu turn. Kota dah penuh gila.
0: Ada kami nanggar video yang sangat viral sebenarnya. Kalau kita cuba cari apa?
1: Dan sidaknya terpaksa nunggu turn. Nak neki, nak
0: tetapi untuk kami nanggar situasi macam ya, kami ingatkan AI. Rupanya betul sebenarnya situasi ya. Tetapi untuk kami nanggar situasi macam ya kan bab. Kami asal macam takut. Sebab di tepinya ya kan dah gaung kata kita dengan keadaan yang apa nama tu orang yang terlalu ramai
1: yang pergi hiking dalamnya. Jadi okey, yang perkongsian yang kita nak share bersama dengan kita all semua no, berkenaan dengan ada yang mencadangkan jika tersesat dalam hutan, cuba adakan sigit tempat, ada siap ada pal bertulis tunggu di sini jika sesat. Jadi di tempat ya akan disediakan bak kata orang kita kena ration.
0: Faham.
1: Maksudnya ada survival kit dalamnya lah. Macam dah air, makanan, mun macam apa nama? Kita orang sesat, kita orang boleh lah ambil stok di sini. Dan seorang pengguna media sosial Muhammad Jamali melontarkan idea tersebut, berkata papan tanda ya hanya bukannya berfungsi sebagai penanda trek utama ataupun laluan rasmi. Sebaliknya ia dicadangkan untuk diletakkan sedikit jauh dari laluan asal. Sebab mun dah tahu sesat patah balik je katanya. Tapi ini katanya madah kalau dah sesat apabila pusing belakang takut ada yang si kenal dengan laluannya memang nampak lain. Dan ada juga yang mencadangkan kata Muhammad Jamali tu kit kecemasan pun perlu diletakkan di sia. Si perlu mahal lah katanya. Cukup sekadar untuk membantu bangsa bertahan sementara menunggu bantuan. Kecuali lah peralatan komunikasi macam satelit yang bersifat tambahan. Dan selain daripada yang juga dalam survival kit tu juga perlu diadakan macam whistle, kompas, lighter ataupun macis, beberapa lagi barangan yang kecil lah untuk survival aja lah. Ya, cadangan daripada pengguna dari threads tu tadi, Muhammad Jamali tu tadi. Dan ada kamera perangkap hidupan liar ataupun kamera trap tu tadi pernah berjaya merakam kelibat pendaki yang tersesat di kawasan hutan tersebut. Jadi kata orang tau, bila nyananga dari kamera ya nak, pendaki yang sesat tadi berpusing-pusing di sia.
0: Memang ada di sia. Tapi nak bagi kami nak penamatik inisiatif macam tu sangat bagus. Tapi untuk macam kiranya para pendaki yang mungkin tersesat ataupun memerlukan bantuan kesihatan kan, bolehlah pergi ke kawasan ataupun yang telah diletakkan tanda ya tadi.
1: Tunggu sini jika sesat. Okey, selain daripada juga kenaknya si dapat juga di mun andai kata menak lah, kena siapa ditunggu sia sebab bila tamu puas pun ada juga kayu-kayu di sia.
0: Betul.
1: Okey, tepat pukul 7 pagi kita ada apa guys?
0: Okey, untuk 7 pagi kita ada berita daripada pusat berita Nasional FM. Ketawa kamu.
1: Jangan begitu. Saya tengah berdahan ni.
0: Okey, selepas ya. kita ada hari ini dalam sejarah. Dan kembali lagi bersama kami, kami Dua Bab. Walah, cakap pun dah sebetul lagi.
1: Dan untuk perkongsian yang kita kongsikan tu, kita petik daripada webstar.com. Saya tahu lah kena. Mungkin pandangan daripada ialah Udak Leman tu kali.
0: Ada Udak Leman.

0: Okey, terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtagging pagi kita.
2: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di tanah suci.
1: Ya, bermula yang fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual memulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selama tambah tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintendent Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Keluar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Lechana, serta bergu campuran Goh Soon Huat, Sharon Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Baik, sebiasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan kita akan bersama dengan rakan kita daripada Met Malaysia, Ainu. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, silakan dengan info cuaca untuk hari ini.
5: Okey, selamat pagi. Berikut adalah ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 4 Jun 2026. Sebelah pagi, hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Kapit dan Miri. Bahagian lain, tiada hujan. Untuk sebelah petang, ibu petir di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Kapit dan Bintulu. Bahagian lain, tiada hujan. Untuk keadaan laut di kawasan perairan, ombak dijangka setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya, kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu minimum hari itu ialah 24 darjah Celsius dan maksimum adalah 35 darjah Celsius. Sekian saja dari kami, terima kasih.
4: Okey, terima kasih Ainu untuk tugas.
6: Okay. Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
7: Memperkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
8: Aduh, batuk pula dah.
9: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
8: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
9: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
8: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
9: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
10: Segmen
6: Trending.
11: Okey, 7.26 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
4: Selamat pagi.
11: Ya, untuk pagi tu, kita siap ada laporan info trafik kita. Sebab apa? Sebab jalan, kebanyakan jalan saya dengar tau, majoriti jalan pagi tu memang semua lengang. Jadi, Waima pun jeraya lengang tau. Berhati-hati ketika kita orang
4: memakai kenderaan.
11: Jangan terlalu laju sikit. Jangan, bila dah si banyak kenderaan atas jalan raya, jangan slow juga. Mengenang masa depan tekono.
4: Oh, mengenang masa depan ya.
11: Dah sikit jual lagi. Bila kenderaan si banyak atas jalan raya, pastikan kita orang fokus dengan pemanduan. Jangan telingo-lingo. Jangan fokus dengan pemanduan kita orang.
4: Betul.
11: Sebab kita si mau kejadian yang si dingin ni berlaku sebab kereta nang banyak kejadian yang ya Allah. Lagi-lagi untuk musim perayaan.
4: Ya, kita pun tahu nak beberapa hari tu ada beberapa kes kemalangan jalan raya maut.
11: Yang melibatkan satu keluarga juga lah.
4: Yang berlaku di Semenanjung, yang berlaku di Sarawak pun ada.
11: Ada juga. Okey, jadi kita dah nasihatkan untuk pendengar-pendengar, berhati-hati ketika kita orang memandu pada ketika ini. Okey, training kita untuk pagi tu iaitu sebagai iktibar dan juga pengajaran untuk kita bersama. Sebabkan baru-baru tu tadi ada pempengaruh macam apa? Durian kimchi.
4: Ya.
11: Saya masih kenal dengan sidaknya durian kimchi. Mariam dua siapa? Rizal.
4: Mariam dan Rizal.
11: Betul. Kan yang dua bau-bau tu tadi ada nge-share di media sosial sebenarnya mahu naik.
4: Ya. Yeah.
11: Kejadian yang kata orang macam panik.
4: Betul. First kita nangga video pun ya nak kami pun heran, apa sebenarnya? What happened? Apa sebenarnya yang berlaku dengan anaknya? Rupa-rupanya anaknya terguguk daripada katil. Mungkin kita nangga daripada video yang dikongsikan oleh Rizal.
11: Oh.
4: Ia adalah semasa cedaknya dua on the way sebenarnya nak ke hospital. Sebenarnya anaknya si memberi respon selepas kejadiannya tu. Jadi yang menimbulkan panik sebenarnya kan dalam kalangan kita.
11: Dan nak dikongsikan masa ya dalam kenderaannya. Anaknya macam saya dah beri respon no.
4: Ah, saya dah beri respon.
11: Dah di apa? Tepuk-tepuk di belakang, tepuk. Ai apa tu? Sampai Mariam pun kita nangga nya macam hampir-hampir hilang kawalan.
4: Betul.
11: Jadi banyaklah ada orang netizen lah khususnya. Apa benda macam tu mau di-share?
4: Betul. Sige,
11: apa benda macam tu? Macam nak meraih view. Dan nak dikongsikan di situ, kena benda tu di-share. Sebab kadang-kadang ada setengah orang si tahu bila dah kejadian macam tu berlaku depan mata, apa nak pola
4: betul kadang-kadang kita tak si faham ada setengah kejadiannya. Video yang kita orang rakam ya adalah sebagai bukti kita
11: betul.
4: Nak tunjukkan kepada doktor ataupun tidak betul
11: pakar perubatan
4: apa yang terjadi sebenarnya sebelumnya. Untuk jadikan rujukan especially nak kes-kes macam kita rakaman ya. Terutama sekali sekiranya anak kita kena sawan.
11: Oh, betul.
4: Pukul bapanya mula sawan, bapa lama berlaku, badannya kaku kesi, tersentak kesi, bibir biru si. Semua ya sebenarnya adalah rujukan untuk cedak doktor sejauh ni keseriusan sebenarnya sakit yangnya dapat waktu ya.
11: Sebab bila mun dengan apa bila terjadinya kejadian sawan tu orang akan ngambil jalan pintas sudu pakai buka mulutnya. Sebenarnya bahaya apa sudu dicucuk ke mulut ke
4: luka lagi di dalam satu cerita kan.
11: Oh betul.
4: Jadi sebenarnya segala isu gila sebenarnya bila ada ahli keluarga nyatik sempat biasalah kan netizen macam sama juga macam yang nangga kes kemalangan jalan raya rakam dulu buat tolong.
11: Betul.
4: Ada juga madah macamnya. Jadi semua benda ya kita harus nangga daripada sudut negatif. Kita kena nangga juga daripada sudut positifnya.
11: Betul.
4: Sama juga benda tu sebenarnya kami ada nangga malam tadi lah terbaca sikit perkongsian daripada influencer Fatimah Meklante yang kini tok cedak nyorangkan tinggal di luar negara. Kan yang kini tok punnya pun berada dalam keadaan kesihatan pun si berapa nak bagus. So maknya pun berkongsikan cualah sebenarnya bukan suka-suka sebenarnya untuk cedaknya merakam setiap momen anaknya kena sakit wadet apa ini semua. Sebab benda ya adalah atas saranan doktor juga.
11: Sebagai rujukan pada kemudian hari lah.
4: Betul. Lepas,
11: dan yalah tak buat kata Aida tadi nak rakam dulu baru nak nolong. Kan kejadian baru-baru tu tadi nak di apa nama? Nak naik botel lalu lemas lah.
4: Betul.
11: Terkapai-kapainya terdah. Orang tak lalu madah kena si pakai botol pi ya. Botan tak ya bot orang si boleh pakai. Kita si tahu apa apa sebenarnya yang terjadi di sini.
4: Sebab kita bukan di lokasi.
11: So jangan kita orang lalu aku komen aku pun basal lah. Jangan
4: nak terus bash kata kita. Sebab ya dengar kita kena naik dulu. Ketahui dulu apa sebenarnya yang berlaku di sini kan.
11: Betul. Sikit juga nak ambil video pun satu juga. Mendapat video dudilah.
4: Kan.
11: Okey. Jadi sebagai tiba ada juga pengajaran kita bersama.
4: Betul.
11: Untuk waktu tu dah. Dan ialah tadi perkongsian yang kita petik daripada sini
4: M-Star
11: dan nyap perkongsian tu pun dah dimuat naik dan dah diulas oleh SIDA Public Health.
4: Ya, yeah, betul.
11: Malaysia, PHM.
4: Betul, PHM.
11: Okey, jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu mstar.com.my. Ada cerita pasal Manchester United tu. Apa cerita? Kelak lah kita akan cerita. Oh, Manchester United terima 50 juta euro.
4: Okey.
11: Holland rasmi ke Napoli. Oh, itu dia. Dah jual player. Okeylah.
4: Okey, faham.
11: Okey, baik. Itu dia perkongsian kita untuk pagi tu. Selepas ini menyusul Dayang dan Faizah dengan Separuh Matiku Bercinta. Terus bersama dengan kami dalam
4: Selamat Pagi Sarawak
11: #GengPagiKita. Segmen Trending.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Kami ada kongsikan juga
1: kan?
0: Ada sikit kami lupa negara ni pun dikatakan bukan pilihan juara.
1: Tapi kami dapat rasa lah untuk tahun untuk mungkin
0: Francis Scott.
1: Si.
0: No, I mean bukan pilihan juara.
1: Bagi kami lupa. Mun juara tu saya ada lain Portugal.
0: Awak tim Portugal ke? Okey. Baiklah, baiklah.
1: Baiklah, silakan dengan untuk akhbar kita seterusnya.
0: Okey, untuk akhbar utusan Borneo itu Khamis 4 Jun 2026 dibuka hadapan. Masih lagi kita berceritakan mengenai gawai Dayak, simbol penting negara. Ia bukan sekadar perayaan musim menuai, malah asas kepada kestabilan dan juga kemakmuran. Juga dimuatkan di muka hadapan sama seperti suara Sarawak, 5 dipercayai sekeluarga maut kerana terbabas di Serian. Berita penuh di muka surat 2. Lelaki hilang ketika beriadah ditemui lemas di empangan batang air. Alright, dan di buka kaki, kerjasama strategik buka peluang baru percepat peralihan tenaga. Dan di muka surat 11, pembuat kereta Cina motor lakar pencapaian 100 juta kenderaan. Berita dunia, muka surat 2, tempatan 8 mangsa insiden bot diselamatkan. Muka surat 4 pula, projek infrastruktur ubah ekonomi perhubungan pelancongan. Manakala di tempatan 6, rebut peluang keusahawanan manfaat teknologi digital. Manakala nasional 10 bawa pulang lebih air zam-zam boleh mengundang masalah kepada jemaah. Manakala di muka surat 5, ruangan tempatan rumah panjang wajar dijadikan produk pelancongan komuniti. Manakala untuk ruangan sukan, ya Allah lamanya mesti tangganya tu. Tak rasa siapa?
1: Siapa?
0: Beckham.
1: Wish.
0: Ya, pencapaian Beckham diiktiraf diberi penghormatan bintang di Hollywood Walk of Fame kategori hiburan sukan. Okey, itu adalah peranan Beckham dalam melonjakkan profil bola sepak di Amerika serta pengaruh berterusan dalam sukan, hiburan dan juga budaya global menjadikan penghormatan ini amat bermakna. Cholita tidak tergesa-gesa bawa masuk semula Neymar. Suarez tidak tersenarai bukan sebab demam. Apa ni? England melakukan persiapan di Florida dengan sesi latihan ringan. KB Soccer juara perlawanan persahabatan bersama Pibisa Limbang. Manakala kehadiran Lukaku sungguh bermakna. Allah. Lukaku. Okey, baiklah, baiklah, baiklah. Embolo dilarang terbang ke Amerika Syarikat berikutan masalah visa. Dan Semoye Partey disenaraikan dalam skuad Liga Dunia Ghana. Yeah. Okey, ajak perkongsian untuk
1: lelah je. Lelah je menunggu teh. Ni tahu ada berita pasal MU teh ke?
0: Masalahnya kan kita tengah bercuti. Jadi mungkin esok ada kot.
1: Sidak gi gig sonok berjual beli pemain.
0: Ya kan, seperti yang kita baca tadi nak.
1: Holland kan dah kena jual lah tek. Perpindahan, sesi perpindahan.
0: Kan tiba-tiba ajak kan.
1: Okey lah guys. Itu dia perkongsian kita untuk tajuk utama akhbar. Dan usul selepas ini kita ada refleksi diri bersama dengan Dr. Syafie Haji Lugom.
0: Yep.
1: Kembali lagi selepas ini. Semuanya dalam
0: Selamat Pagi Sarawak, hashtag King Pagi Kita.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

teman-teman sekalian, ya. Nah, itu hari Kamis 4 Juni, ya. Hari itu kita nak rakan sikit apa yang telah saya sebut tadi, ya, tentang sakinah. Sakinah asal perkataan daripada litas kuno atau sekana atau sakinah, yaitu tenang, ya. Kita, istri kita, bini kita, ya, menjadi tempat berteduh yang harus selalu menjaga penampilannya di hadapan suami, baik fizikal ataupun rohaninya. Jadi kita tu mau pasal kan, main kacau pun kita mau gumah, malas aku nak cerita lah. Dah kita tu malas, dah gerinti.

Ya, ya udah jadi aki aku. Sedangnya aku lain bah. Ya udah jadi aki aku. Jangan sama kini tu banyak godaan di luar ya. Biarlah kita selalu menjaga penampilan. Nah, mau kita di luar kaca, di rumah kaca juga. Mau di luar berinci, di rumah si salah kita berinci. Kemudian litas kuno menurut Ibnu Kastir. Ya, bunyi ustaz aku gitu ah. Litak tafu saling mengikat hati. Surah Al-Anfal ayat 63. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta atau kedudukan. Ya, selalu menekan hendaklah kita beriman. Misalnya ada sedikit marah, ya, astagfirullahalazim, begitulah. Jangan bersepak, jangan berkejam terus sedikit. Banyaklah cerita kes di media sosial yang kita dengar lah. Keduanya tamilu ilaiha ataupun kamu condong kepada condong pikiran. Perasaan tanggung jawab kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami. Masak, mencuci dan sebagainya bukan satu kewajiban melainkan dalam rangka ketaatan kepada suami. Ya, kita sebagai lelaki, ya, kata seorang ustaz ada yang bercerai itu berlaku bukan semata-mata disebabkan oleh kayu tiga. Ya. Ha, bukan disebabkan oleh duit tak cukup. Semata-mata katanya bercerai kena itu kadang-kadang rampuannya dibeban oleh nyangin tuana, nyang basah, nyang lesah, semuanya kita lelaki itu dahulu ya nak kerja kau ya, kerja aku ya, kerja kau. Hai, zaman tu bini kita cair duit, kita cair duit juga, ini dua-dua bekerja, apalah salah kita nolong. Bukan nyaman jadi rampuan tu nyonyo, coba tanya rampuan dah. Ya, tapi orang laki ni tu banyak nak jadi perempuan. Ya, si dapat, ya. Ha, si nyaman si dapat jadi perempuan, tapi sebenarnya jadi perempuan tu bukannya senang. Kemudian yang ketiga, tak mau ni inu biha, maksudnya kamu merasa tenang dengannya. Maksudnya itu naga bini tu tenang hati kita, membini naga laki tenang hatinya. Naya yang dibawa kita lah. Ya. Nah, kita tu kadang waktu lepas nikah je baru tenang. 2-3 hari lepas nikah lalu lain pun kau bini tengah itu yang tak boleh kaya. Ya, yalah maksudnya litas kuno menurut Ibnu Kastir. Ya. Kemudian secara sederhananya sakinah adalah tenang dan tenteram. Nah, yang dimaksud kita di rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Tender bagi program solar berskala besar 6, LSS 6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, LSS 6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baru. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini operasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia bagi membantu siasatan. Jabatan Latihan Himan Negara memperkenalkan teras strategik MENHAN bagi melahirkan modal insan yang berdisiplin dan berintegriti serta berdaya tahan. Ketua Pengarah JLKN Major General Dato' Marzuki Mokhtar berkata, teras strategik itu memberi fokus kepada usaha memperkukuh integrasi nasional, perpaduan dan patriotisme demi kedaulatan negara. Teras berkenaan merangkumi M. Motivasi, E. Etika, N. Nilai, H. Harapan, E. Aspirasi dan N. Negarawan. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih diteruskan dengan pendekatan lebih bertertumpu berdasarkan maklumat atau petunjuk baharu yang diterima. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, meskipun operasi kini dijalankan dalam skala lebih kecil, pihaknya masih memantau perkembangan semasa dan bersedia menggerakkan pasukan ke lokasi tertentu. Luar negara, Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.